0: membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan, pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut. Menurutnya, imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
11: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci, Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
12: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
13: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
12: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
14: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Mekah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak, saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar, mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
15: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
14: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik. Saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang butuh obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
18: Laporan khusus.
19: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
20: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
19: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
20: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
18: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau, daerah terluar perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
20: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
21: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
20: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
22: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi, pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, pendengar, kita update informasi perkiraan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini, dan kita akan dapatkan update langsung dari BMKG Minangkabau. Ya, untuk saat ini di line telepon kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Raffi di line telepon. Selamat pagi, Bang Raffi.
2: Selamat pagi, Bang Ian.
1: Sehat walafiat, Bang Raffi.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Raffi, langsung kita update untuk perkiraan cuaca dari BMKG. Silakan Bang Raffi disampaikan ke pendengar Pur 1.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI Pur 1 Padang. Saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan hari Jumat 15 Mei 2026. Berdasarkan pantauan BMKG melalui citra radar cuaca, kondisi cuaca saat ini secara umum cerah berawan hingga berawan dengan adanya hujan ringan untuk beberapa wilayah antara lain Kepulauan Mentawai, Pasaman, 50 Kota, dan Sijunjung. Kemudian perkiraan cuaca pada pagi hari ini, cuaca di sebagian wilayah Sumatera Barat diperkirakan berawan, namun masyarakat di wilayah Kepulauan Mentawai, pesisir selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Tanah Datar, Sijunjung, dan Damasraya perlu mewaspadai adanya potensi hujan ringan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kami mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi di wilayah 50 Kota, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, serta Sijunjung. Sementara pada malam hari, cuaca masih didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan yang terjadi merata di sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat di pada malam hari nanti diperkirakan terjadi di wilayah Sijunjung, Damasraya, dan Solo Selatan. Kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Sijunjung, 50 Kota, Damasraya, Solo Selatan, pesisir selatan Kota Padang, serta Sawah Lunto. Kemudian suhu udara untuk wilayah Sumatera Barat diperkirakan berkisar antara 16-31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 69-99%. Angin prediksi bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4-22 km/jam. Mendengar setiap BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca pada sore hingga malam hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang untuk wilayah Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Khususnya untuk wilayah sekitar Gunung Merapi diharap meningkatkan kewaspadaannya. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi genangan air, pohon tumbang, serta gangguan aktivitas akibat cuaca ekstrim. Kami juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati saat melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama karena hujan dapat turun secara tiba-tiba. Untuk para pendengar sekalian, dapat mengakses info terkini tentang cuaca dan gempa bumi di aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial resmi kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Bang Ian.
1: Baik, Bang Raffi, terima kasih banyak informasinya, Bang Raffi, untuk kesempatan pagi hari ini. Dan juga rekan-rekan di sana, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sehat selalu, Bang Raffi. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

Gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
9: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar. Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat menggelar inspeksi mendadak sidak di RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Darmasraya kemarin. Sejumlah titik layanan diperiksa, mulai dari loket pendaftaran instansi gawat darurat, loket pengambilan obat hingga layanan poliklinik. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan saat melakukan sidak, tim juga mengumpulkan saran dari masyarakat. Hasilnya terdapat temuan di lapangan yang patut diperbaiki oleh manajemen RSUD Sungai Dareh. Di antaranya dokter yang belum datang ke layanan poliklinik hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Padahal layanan sudah dibuka pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut terjadi di poli gigi, poli anak, dan poli umum. Terhadap temuan hasil sidak Ombudsman, Direktur RSUD Sungai Dareh Fitra Neza mengakui ada beberapa penyebab sehingga layanan poliklinik belum optimal. Salah satu sebabnya jumlah dokter yang kurang. Dengan kondisi dimaksud, dokter terlebih dahulu melakukan kunjungan ke pasien rawat inap sebelum memberikan layanan di poliklinik. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pro 1 RRI Padang, kalau informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Masih dengan rangkaian informasi dan juga hiburan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan yang panjang ya. Masih banyak mungkin agenda yang akan Anda laksanakan untuk hari ini, terus juga besok, terus sampai Ahad juga gitu ya pendengar ya. Sembari mendengarkan kami juga pastinya di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung ya. Kami masih akan update lagi informasi-informasi menarik untuk Anda semuanya dan update informasi dari kbrnrri.co.id misalnya pendengar. Dan untuk pagi hari ini ya, untuk informasi sekaitan dengan swasembada ya, Kementan pendengar ya, Kementerian Pertanian, TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk itu memperkuat kolaborasi percepatan swasembada kedelai nasional. Nah, program ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor kedelai. Kolaborasi ini ditandai panen kedelai bersama di Kabupaten Nganjuk Kamis 15 Mei lalu. Kami ulangi Kamis 14 Mei ya. Dan kegiatan dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dan Mentan Amran itu mengatakan kedelai menjadi komoditas strategis nasional yang merupakan bahan baku utama tahu dan tempe. Dan menurut Amran, kebutuhan kedelai nasional itu masih sangat bergantung pada impor, dan Indonesia masih mengimpor sekitar 2,6 juta ton kedelai per tahun.

0: Duh, nenek hari gini masih denger radio. Dengerin TV dong, lebih bagus lagi berisik tahu Nek.
1: Aduh cu, anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
0: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada Nek?
1: Cu, iya. Tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
0: Oh gitu ya Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
1: Cuk, Yono itu suami nenek. Kakeknya kamu. Sini kamu.
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam,

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi lainnya sekaitan dengan pangan ya, masih dengan sekaitan dengan pangan. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu mengajak pemuda dan remaja masjid untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ajakan disampaikan dalam Rapimnas DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Jakarta hari Kamis kemarin. Zulkifli Hasan itu mengatakan ketahanan pangan menjadi fondasi penting bagi ketahanan bangsa. Karena itu penguatan sektor pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan menurut Zulhas, organisasi kepemudaan Islam memiliki jaringan kuat hingga daerah dan kondisi ini dinilai penting untuk mendukung penguatan pangan nasional.

0: Iya, Uni. Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor, Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak di mana, Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua, satu gol, satu doa
1: menggema ke seluruh Indonesia. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Riri Padangkan dengan informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan update untuk info harga emas ya. Ya, harga emas batangan galeri 24 dan UBS di Pegadaian tercatat menurun ya pada perdagangan Jumat 15 Mei 2026. Penurunan harga pada dua produk tersebut terjadi jika dibandingkan dengan perdagangan beberapa hari sebelumnya yang terpantau stabil. Harga emas galeri 24 hari ini dipatok pada posisi Rp2.828.000 per gram. Dan ini berarti menurun Rp8.000 dibanding perdagangan sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.836.000 per gram. Hal serupa terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.885.000 per gram. Ini juga merupakan melemah ya, meskipun tipis sebesar Rp2.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.887.000 per gram. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan dinamika pasar logam mulia. Hal ini juga dapat dipicu oleh perubahan permintaan dan strategi pelaku pasar emas. Dan update ini juga mungkin berlaku dengan disesuaikan juga dengan jumlah gram ya, atau berapa berat yang tertera pada emas batangan pastinya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar video dari akun YouTube Kajian Online pada Rabu 6 Mei 2026 dengan narasi malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat. Presiden kumpulkan Menhan dan semua jenderal TNI. Hingga Rabu 13 Mei 2026, unggahan ini sudah mendapat 301 tanda suka, menuai 102 komentar, dan ditonton ulang lebih dari 10.000 kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax itu menyimak video berdurasi 11 menit 39 detik tersebut dari awal hingga akhir. Setelah disimak, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat hanyalah asumsi yang dilontarkan si pembuat video saja. Ya, dilansir dari akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Kesimpulannya, rapat terbatas di Hambalang pada Sabtu 2 Mei 2026 tidak menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat. Kesimpulannya, unggahan berisi klaim hasil rapat terbatas menyatakan Indonesia masuk kondisi darurat siaga 1 adalah konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
3: Namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Siapa sih yang tidak suka belanja online? Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam satu dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya atau offline. Harus diakui, kepopuleran e-commerce di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruh akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Belanja online yang sejatinya memudahkan kita untuk berbelanja memiliki beberapa kelebihan, diantaranya praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyaknya promo dan diskon, serta sistem pembayaran yang sangat mudah. Namun dibalik beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan, yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan dan terkadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kemudahan berbelanja membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, sehingga membuat kita lebih konsumtif. Dan paling berbahaya adalah sistem ini bahkan sangat rawan akan penipuan.

0: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar, Anda juga menyimak melalui terserial di stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Oke, jadi kita sudah masuk di Halo RRI, pendengar. Dan seperti biasa kita akan undang Anda untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, kita akan terima di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Dan untuk hari ini ya, dan Senin, Selasa, Senin, Rabu, Jumat maksud kami, itu akan kami hadirkan Halo RRI untuk kami semuanya ya, dari pukul 9 hingga ke pukul 10. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ya, sekaitan mungkin dengan pelayanan publik atau fasilitas umum atau juga sarana-prasarana ya, infrastruktur ya, Anda bisa sampaikan di sini. Apapun itu, nanti kami akan coba hubungkan dengan pihak terkait ya, otoritas terkait yang mungkin akan bisa menangani ini. Dan selanjutnya, pendengar, untuk Halo RRI ya, selain itu juga yang mungkin punya kendala ya, atau ada sesuatu yang diragukan dengan pelayanan publik, mungkin ya Anda bisa sampaikan juga. Kami akan coba langsung menyampaikan, atau kita akan coba langsung diskusi ya, atau kita akan bicarakan bersama pihak terkait langsung ya. Apapun itu, silakan untuk Anda yang bergabung sekali lagi 812878 atau bisa juga di 0811666975. Kita akan catat ya, nanti kita akan coba hubungi siapa yang mungkin memang berwenang dengan permasalahan yang disampaikan seperti itu. Baik, kita coba terima dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
1: Halo RRI. Selamat pagi, Uncu Dipo di Solo ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan Uncu Dipo.
2: Saya tolong udah, saya ingin di tempat saya ini dihidupkan lagi tempat sampah yang sudah dimusnahkan. Udah, saya nggak ingin tuh ada orang bisa membuang sampah tuh ke sungai atau dibakar sampahnya. Tidak efisien dah kalau dibuang sampah ke sungai dan
1: okay. Maksudnya itu biasanya ada TPS tapi sekarang udah nggak lagi gitu maksudnya?
2: Ya, tempat pembuangan sampahnya itu udah dimusnahkan.
1: Dimusnahkan maksudnya bagaimana ini?
2: Alamatnya di jalan Singkuang, belakang rumah makan Nauduri yang di lampu merah simpang Ambasyang, Kecamatan Lubuk Sika, Kelurahan Ampiku di Kota Solo.
1: Oh. Karena di belakang rumah makan apa tadi?
2: Belakang rumah makan Nauduri.
1: Di belakang rumah makan Nauduri.
2: Ya, dia itu gara-gara ada hewan liar tuh dah, karena ada hewan liar yang bernama anjing itu, terserahlah hewan itu berpemilikan atau tidak berpemilikan.
1: Oke, jadi maksudnya
2: rabies apa enggaknya. Atau saya mau hewan liarnya itu dipindahkan ke habitatnya dia, supaya kami aman, dia tentram dan damai hidup di habitatnya, saya juga tentram dan nyaman hidup di tempat. Kalau iya dia menjaga lingkungan, iyalah dibiarin aja. Jadi dia mengaburadulkan sampah-sampah sudah, jadi gara-gara dia aburadul, mungkin dia cari makan mungkin ya dari tempat sampah ya.
1: Oke, jadi artinya di situ TPS-nya sudah ditiadakan gitu ya?
2: Ya, tempat pembuang sampah itu dimusnahkan karena diaburadulkan sama hewan liar yang bernama anjing. Sementara kan kami taruh dia berbagai macam cara ditaruh di depan rumah tuh, udah digantung, udah diikat, udah diapa, ditaruh, digantung, diikat. Sementara becak sampahnya datang kan kami taruh di situ, tetap aja dia beradulkan sama hewan liar yang bernama anjing.
1: Okay.
2: Mungkin cari makan, tak kelaparan, saya nggak tahu kan kalau
1: jadi,
2: dia demikian.
3: Harapannya ya, harapannya TPS diadakan lagi di situ gitu ya, Cu ya.
2: Jadi hidupan lagi supaya kami bisa hidup bersih, supaya ada tempat membuang sampahnya. Sementara beca sampahnya datang gitu dah.
3: Oke. Siap. Oke.
2: Nah, itulah udah.
3: Ya. Nanti kita coba hubungi pihak terkait ya, Encik Dipo ya.
2: Mudah-mudahan cepat hidup tempat pembuangan sampah saya ya, Dan.
3: Oke, terima kasih Encik Dipo.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 suku Kota Solo ya, di tempatnya di belakang rumah makan Auduri katanya tadi. Dulu pernah ada TPS, cuman ditiadakan gara-gara katanya mungkin di... mungkin diganggu oleh anjing liar gitu ya. Nyatanya sekarang kondisinya mungkin sudah digantung mungkin di rumah masing-masing tetap saja gitu, seperti itu kondisinya. Cuman ya beliau berharap agar TPS itu diadakan lagi gitu maksudnya ya. Oke. Untuk yang ingin bergabung yang lainnya boleh silakan di 812878. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya,
4: Ajo Pak.
3: Ya, Ajo. Silakan Ajo.
4: Ya, Dinas Perhubungan Pak. Mohon dilengkapi rambu-rambu Pak. Biar ada kejelasan Pak. Di area terutama Pasaraya.
3: Oke.
4: Ya. Sudah ada beberapa kali saya sampaikan, sampai saat ini masih belum ada realisasi, Pak.
3: Oke.
4: Okay. Ya, kalau alasan itu mau rekayasa, ya harusnya dijaga, Pak, diarahin, Pak, orang-orang ini. Seperti kemarin, saya ada sama-sama nggak mau ngalah, Pak.
3: Yeah.
4: Dia merasa benar, saya pun juga merasa benar. Kontak ke Dishub-nya, kalau tidak ada anggaran, seperti yang saya sampaikan, dari spanduk aja dulu, Pak.
3: Iya. Oke.
4: Biar ada kejelasan, Pak.
3: Oke.
4: Jadi orang nggak ada potensi eksidennya, nggak ada. Terima kasih, Pak.
3: Oke, terima kasih, Ajo. Oke, lanjut di WhatsApp mungkin ya, dari Valdo di Air Tawar katanya, separator di depan mall itu masih belum ada tindakan, masih banyak yang meloncat separator untuk menyeberang katanya. Oke. Ya, nanti kita coba hubungi lagi ya untuk pihak terkait. Nanti untuk yang ingin bergabung masih di 812878 atau bisa juga di 0811 66 66975. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam,

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan layanan ATM setor tarik Bank Nagari, sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM setor tarik tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sijunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawah Lunto, Simbang Pat, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alum, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM setor dan tarik tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Pendengar, tadi untuk Uncu Dipo, kita masih mencoba untuk terhubung bersama DLH dan juga mungkin Pol PP Kota Solo ya. Kita masih belum bisa terhubung. Dan sekaitan dengan yang disampaikan oleh Aju tadi, kita terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang ya, Bapak Yudi Indrasyani, SSITMT. Selamat pagi Pak Yudi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, dengan Ian di Studio Pro 1 Pak Yudi.
2: Selamat pagi Ian dan para pendengar RRI.
1: Sehat Pak Yudi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ini di posisi baru ini ceritanya ya Pak Yudi ya.
2: Iya, iya baru seminggu ini ya.
1: Oke, Pak Yudi ini sekaitan dengan Halo RRI dan penyampaian dari pendengar nih Pak Yudi ya. Ada pendengar kita Ajo yang katanya ini mengeluhkan belum ada penindakan sekaitan dengan rambu-rambu yang kurang di pasaraya katanya ini Pak Yudi. Mungkin ada tanggapan yang ingin disampaikan Pak Yudi?
2: Ya, kalau penindakan rambu-rambu tentu dari kepolisian ya. Karena rambu lalu lintas itu penegakan hukumnya dari kepolisian. Nah, kita tentu rekayasa lalu lintasnya untuk pelaksanaan itu kewenangan Dinas Perhubungan ya. Kemudian untuk masalah kelengkapan rambu ini yang kita sesuai dengan rekayasa yang kita lakukan. Apakah satu arah, apakah dua arah, apakah boleh belok kanan, dilarang belok kanan, dan lain sebagainya, boleh berhenti, boleh parkir, itu adalah memang kewenangan kami untuk menetapkan pemasangan rambu tersebut. Nah, kebetulan nih kawasan Pasaraya ini dalam bulan depan itu akan dilakukan pembangunan ya, pembangunan taman air mancur itu yang spektakuler juga ya.
1: Yang rencananya Times Square Kota, itu ya Pak Yudi ya.
2: Ya, Times Square itu. Kemudian juga nanti kami mungkin masalah angkutan kota nanti lajurnya, kemudian kemana sirkulasinya kami yang ngatur itu terkait dengan itu, terkait dengan nanti kepengalian-pengalian lintas akibat ada pembangunan itu. Jadi memang akan ada dalam waktu dekat nanti setelah saat pembangunan maupun selesai pembangunan ada rekayasa lintas yang baru di Pasaraya. Tentu ini kita lakukan kajian juga ya, tidak sembarang kita buat saja gitu ya, karena memang ini terkait dengan sirkulasi lalu lintas ya, kemudian volume lalu lintas, jangan sampai nanti pengaturan ini menimbulkan kemacetan, memindahkan kemacetan pada titik-titik yang lain gitu. Ini kita kaji ya.
1: Berarti ya, nanti dalam tahap pembangunan ini di bulan depan dimulai gitu ya Pak ya, dan apakah itu nanti akan juga berbarengan juga dengan kelengkapan rambu-rambu lalu lintas nanti Pak?
2: Ya, untuk rekayasa lalu lintas pada saat pembangunan tentu berbeda nanti apabila selesai pembangunan. Nah, dalam tahap pembangunan ini, itu beberapa pengaturan lalu lintas juga kita sesuaikan. Karena memang nanti akan ada pergerakan alat-alat, ya, bahan material ya, yang memang ada yang jalan yang ditutup juga nanti terkait dengan pembangunan ini. Maka nanti akan ada pengalian arus lalu lintas yang nanti secara rekayasa nanti kita akan pelajari kajiannya, kemudian kita terapkan. Nah, nanti setelah pembangunan itu dilakukan rekayasa lagi ya, karena memang nanti akan ada sirkulasi lalu lintas baru di kawasan Pasaraya itu, termasuk jalur-jalur angkotnya nanti akan kita tata sedemikian rupa ya.
1: Berarti untuk kekurangan-kekurangan ada kekurangan mungkin di titik-titik tertentu, ada rambu-rambu yang kurang, itu bagaimana nanti penindakannya Pak?
2: Ya, kalau rambunya kurang nanti kan kita pasang rambunya, tergantung dengan rekayasa yang kita lakukan. Nah, untuk penindakan penegakan hukum tentu kita bekerja sama dengan Polri ya, untuk penegakan hukumnya.
1: Baik.
2: Untuk rambu-rambu lalu lintas ya.
1: Berarti semuanya akan dilakukan pelengkapan atau pembangunan juga sejalan gitu ya Pak ya, di bulan depan akan dilaksanakan gitu ya Pak ya?
2: Ya, sejalan nanti pengaturan lalu lintas dan juga pembangunan Times Square itu nanti.
1: Baik. Satu lagi nih Pak, boleh ya Pak ya? Satu lagi.
2: Iya boleh.
1: Ini dari Valdo di Air Tawar katanya, ini sekaitan dengan separator di jalan. Mungkin ini pembatas jalan di tengah ini katanya, Pak. Jadi ya, itu yang di depan mall itu katanya ada gang yang biasanya orang menyeberang jalan itu meloncati pembatas jalan itu katanya, yang
2: mall mana? Mall yang mana ya?
1: Mall Grand ini Basco Grand,
2: Grand Mall.
1: Ya, itu kan.
2: Oh, yang di bypass.
1: Enggak, bukan, yang itu City Mall ya, ini Grand Mall yang di Air Tower.
2: Oh, Grand Mall,
1: Air Tower,
2: oh, ya, di Air Tower ya.
1: Nah, itu
2: ya,
1: di pembatas jalan yang di tengah itu katanya yang pemotor itu pindah jalur itu biasa meloncati ya, itu katanya, biasa meloncati ya, ya, pembatas jalan atau separator di tengah jalan itu katanya. Ini bagaimana nanti ya, ini Pak tanggapannya?
2: Ya, tentu ini kita menghimbau ya kepada pengguna kendaraan bermotor ya, karena keselamatan mereka sendiri juga yang akan nanti akan bermasalah ketika tidak melaksanakan aturan-aturan tadi. Karena satu kecelakaan itu bermula dari pelanggaran aturan gitu ya, loh. Jadi kalau sudah melanggar aturan, nah potensi kecelakaan akan muncul. Jadi kita berharap ya kepada, kalau kita mau selamat di jalan, ya patuhilah aturan di mana harus putar, di mana harus belok itu terpatuhi. Sehingga apa? Dengan adanya kan kalau pengendara ini kalau nggak tahu bahwa situ ada yang menyeberang kan bisa kencang ya. Akhirnya mendadak terjadi kecelakaan. Tapi kalau sudah ada 4 putaran dari jauh, nanti pengendara yang dari arah berlawanan tentu akan mengantisipasi ya, tidak akan antisipasi dan nampak dari jauh. Nah ini berbahaya ketika di tempatnya berbelok, ini kan berbahaya ini, membahayakan diri sendiri malah menurut kami ya.
1: Ya masalahnya jadi, ini mungkin pengendara tidak bisa diimbau lagi mungkin ini Pak, karena kondisinya memang pembatas jalan itu mungkin tidak terlalu tinggi dari jalan aspal, jadi mereka gampang saja itu untuk menyeberang, untuk menaiki.
2: Ya mungkin kalau itu masalah rekayasa apanya nanti kita koordinasi dengan Dinas PUPR ya, untuk bagaimana meninggikan lagi. Nah kita berharap juga ada kesadaran lah ya, artinya satu sisi pemerintah membuat aturan, satu sisi ya masyarakat juga mematuhi aturan ini. Jadi sama-sama sehingga kita bisa menghindari permasalahan lalu lintas itu.
1: Baik, baik. Mudah-mudahan nanti ada solusinya gitu ya Pak ya.
2: Ya, ya, baik. Ya.
1: Ada tambahan mungkin Pak sekaitan dengan dua masalah itu, atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan mungkin karena memang ini juga ada tugas baru yang nanti Bapak ada imbauan mungkin kepada masyarakat gitu Pak.
2: Ya, tentunya ini yang sering terjadi, pesan Bapak Wali Kota ketika saya baru dilantik itu adalah masalah parkir ya, masalah parkir ini memang menjadi persoalan serius yang prioritas kita untuk kita tangani. Nah kita juga selain kita juga akan melakukan pengelolaan parkir ini, tertib pengelolaan parkir juga kita harapkan juga di sisi masyarakatnya pun juga harus melihat mana yang parkir legal, mana yang ilegal. Kalau mereka tidak menggunakan seragam, tidak menggunakan identitas, maka tidak bisa dibayar. Bah, itu ranahnya adalah ranah pemalakan, ranah pungli. Tidak, jangan dibayar gitu lah. Gitu ya. Tapi kalau mereka lengkap, ya silakan dibayar parkir sesuai dengan aturan yang ada. Itu juga untuk bagaimana antisipasi ya terjadinya hal-hal yang merusak citra kota kita. Nah, kita dengan Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan aparat keamanan itu akan selalu melaksanakan razia operasi untuk tempat-tempat yang memang sebenarnya tidak dilarang, tidak dibenarkan parkir, tapi karena masyarakat parkir di situ akhirnya timbul nih orang yang mengurut parkir. Seperti misalnya di depan Basko itu kan jalan nasional itu. Jalan nasional itu tidak dibenarkan parkir gitu loh. Nah, karena masyarakat parkir di situ, nah, timbullah parkir ilegal itu, gitu loh. Tapi ketika tempat itu memang kita resmikan sebagai parkir, kemudian kita berikan juru parkir yang sesuai, kemudian dengan atribut yang lengkap, tentu ini yang kita jamin bahwa parkir itu memang legal, sehingga masyarakat bisa melaksanakan parkir di situ. Tapi ketika tidak ada itu, marah di letter S kita parkir, ya datang pemuda atau siapa, ya itu juga menjadikan itu menjadi parkir liar lagi gitulah. Jadi kita berharap kerjasama semua pihak, bagaimana kita bersama-sama untuk menertibkan parkir ini ya, baik dari sisi pengguna maupun dari aparat penegak hukum, tentu kita akan bersama-sama ya untuk bagaimana parkir Kota Padang ini semakin lebih baik ke depan.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi atas waktunya ya. Pak Yudi, kami doakan di sini sehat selalu dan lancar ya melaksanakan tugas barunya di Dishub ya, Pak. Pak Yudi.
2: Ya, makasih. Baik,
1: selamat pagi Pak Yudi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itu tadi ya untuk Ajo ya, harap nanti dipantau, mungkin mau mantau karena ini memang akan dilaksanakan ya waktu Pak Yudi masih di Dinpar ya, itu kita sudah pernah dialog juga sekaitan dengan pembangunan kawasan air mancur itu. Nah nanti itu mudah-mudahan nanti akan dilengkapi nanti, karena belum adanya penindakan bisa jadi ya, bisa jadi ini karena akan dilakukan pembangunan, jadi anggarannya mungkin masuk di sana, bisa jadi ya. Jadi kita positive thinking ya, kondisinya sekarang ini masih menunggu untuk pembangunan kawasan air mancur itu ya Ajo ya, harap bersabar dulu ya, jadi ditunggu saja karena masih akan ada perubahan rekayasa lalu lintas ya, nanti sia-sia aja nanti dipasang lalu apa rambu-rambu lalu lintas di tempat tertentu, ternyata nanti akan ada rekayasa lalu lintas karena ada akan ada pembangunan bulan depan, ditunggu ya Ajo ya. Dan itu pun tidak serta-merta akan langsung jadi karena itu menyelesaikan dulu pembangunan itu gitu ya. Setelah itu kalau sudah selesai, nah nanti akan diperbarui lagi rekayasa lalu lintas dan akan diperbarui lagi rambu-rambu gitu ya. Harap dipahami ya untuk Ajo. Jadi mohon untuk Ajo mungkin tidak terlalu berlarut dengan aduan seperti ini gitu. Karena memang kondisinya dalam kondisi pembangunan. Selain itu juga mungkin ya untuk permasalahan anggaran kita tidak tahu ini. Nanti kalau memang ada rekayasa, nanti mudah-mudahan akan dilengkapi oleh Dishub dengan pemberitahuan-pemberitahuan mungkin poster atau spanduk seperti itu ya. Nanti kita tunggu ya. Dan selanjutnya juga tadi untuk Valdo ya, mudah-mudahan nanti akan ada koordinasi dari Dishub bersama pihak terkait lainnya untuk melakukan perombakan mungkin ya di separator itu. Terus untuk Uncu Dipo ya, nanti kita coba kontak lagi mungkin ya, kalau misalnya belum bisa juga kita akan coba di hari Senin. Mungkin saya dapat dari Notulen ya, ini Uncu Dipo sepertinya timeline-nya agak kontradiktif ya, karena ternyata itu sudah dilakukan penindakan gitu ya, karena sebelumnya memang aduan dari Uncu Dipo karena sampah itu dikorek oleh anjing liar, akhirnya makanya Uncu Dipo menyampaikan aduan karena terganggu, akhirnya ditiadakan TPS di situ. Ternyata sekarang malah kelabakan juga, nggak ada TPS di situ gitu ya. Nanti kita coba kalau ke DLH-nya mungkin nanti serba salah juga ya, karena dari pengaduan akhirnya ditiadakan. Mungkin nanti akan pihak terkait dengan kondisi pengendalian anjing hewan liarnya mungkin nanti ya kita coba. Ya, harap ditunggu ya, kita masih akan mencoba untuk terhubung dengan pihak terkait. Dan satu lagi ini izin Pro 1 dari Bobby di Padang, katanya ingin menanyakan ke BPBD Tanah Datar katanya, bagaimana kondisi masyarakat Tanah Datar saat ini karena terjadi bencana alam kemarin katanya, apakah masih ada warga yang masih terisolasi katanya. Oke okay. Ya mungkin kita catat dulu ini Bobby ya, untuk BPBD Tanah Datar katanya ya, karena memang waktunya yang tidak cukup ya. Ini sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin PR ya tadi Uncu Dipo dengan Bobby tadi kita coba untuk terhubung dengan pihak terkait di edisi berikutnya Senin mungkin ya, Senin depan. Jadi silakan untuk Anda yang jelas ikuti terus Halo RRI, kita akan terus berupaya untuk terhubung dengan pihak terkait sekaitan dengan keluhan-keluhan yang Anda alami atau yang Anda rasakan. Terus juga nanti untuk Anda yang punya keluhan juga sekaitan dengan infrastruktur atau pelayanan publik ya, silakan disampaikan. Nanti kami akan bisa terhubung langsung dengan otoritas terkait dengan permasalahan yang Anda keluhkan. Baik, pendengar mungkin segitu dulu ya untuk Halo RRI karena sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya akan menutup ya daypart untuk Padang pagi ini. Dan yang jelas untuk Anda semuanya, kami masih akan hadirkan rangkaian acara siaran untuk Anda hingga tengah malam nanti. Setelah ini Di Padang siang ini Anda akan ditemani oleh rekan Rani Zue. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat pagi menjelang siang pendengar. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman di Padang kemarin mengatakan saat ini berbagai peluang untuk memenuhi hak kerja bagi penyandang disabilitas terus dilakukan baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat menjalankan skema pelatihan bagi penyandang disabilitas, yakni pelatihan berorientasi kemandirian usaha serta pelatihan kesiapan memasuki dunia kerja formal. Pelatihan bagi penyandang disabilitas kini mulai dijalankan melalui program di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Kementerian Ketenagakerjaan di Padang. Salah satu pelatihan yang baru selesai dilaksanakan yakni pelatihan barista bagi penyandang disabilitas dengan memberikan keterampilan meracik kopi hingga memahami pelayanan di dunia kuliner bagi peserta. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda di hari ini ya, di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Gimana kabarnya di hari ini pendengar? Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan rezeki juga, kelancaran dalam beraktivitas ya, karena memang lagi libur panjang juga ini. Yang pasti tetap selalu semangat aja dalam menjalankan segala aktivitas, tetap selalu berhati-hati ya pendengar kalau misalnya lagi di perjalanan. Kota Padang siang ini, menjelang siang ini terlihat mendung ya pendengar. Kalau dari kita, dari tangkapan mata kita, ini ada potensi hujan. Tapi yang pasti untuk lebih mungkin memvalidasinya, bisa mengupdate informasi melalui BMKG. Jadi pastikan juga untuk selalu rutin ya diupdate informasi cuacanya untuk hari ini pendengar. Dan dalam Padang siang ini bersama saya Rani Zue, tadi sudah ada rekan saya, siapa ya tadi, Ian ya, menemani Anda dalam Padang pagi ini. Dan Padang saya ini bersama Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya kami akan menghadirkan beragam informasi serta hiburan seperti tadi juga. Dan tentunya akan ada program-program seru juga, nanti akan ada opsi juga yang menemani Anda di siang hari nanti. Dan juga untuk Anda, kami akan hadirkan juga informasi-informasi menarik lainnya. Pendengar, sebelum ke informasi di pagi menjelang siang ini, saya akan hadirkan dulu hiburan yang tentunya akan menambah semangat kita juga dalam beraktivitas untuk hari ini. Kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Flyover adalah jembatan layang yang dibangun di atas jalan raya untuk menghindari hambatan atau kemacetan pada jalan dasar. Sejarah flyover di dunia berawal pada tahun 1811 ketika the Westgate Viaduct di Wakefield, Inggris dibuka. Ini adalah jembatan layang pertama yang dibangun di dunia yang digunakan untuk menghindari hambatan alami seperti sungai dan jurang. William Dargan dianggap sebagai penemu jalan layang. Dargan adalah anak petani di kota Killeshin, pelosok Tenggara Irlandia. Selepas lulus sekolah menengah bahasa Inggris, Dargan menjadi juru ketik di sebuah perusahaan konstruksi di ibu kota Dublin, Irlandia. Dargan ternyata cepat belajar. Dari mula-mula hanya menulis laporan, kepala perusahaan itu melihat bakatnya mendesain konstruksi. Karirnya melonjak. Dargan akhirnya tenar sebagai kontraktor spesialis jalur kereta dan jembatan di seantero negeri. Pada 1832, pemerintah kota Banbridge di sebelah utara Irlandia memanggil dia untuk mengakali jalan setapak curam di tengah kota. Meski amat berbahaya, masyarakat terpaksa melewati jalan itu karena letaknya strategis menghubungkan dua bagian kota di sisi barat dan timur. Ketika melihat kondisi jalan dan bersiap merancang jembatan, tiba-tiba Dargan mendapat ide brilian. Dia merasa bila bukit itu bisa dibangun sebuah jalan lain yang tak kalah strategis dari yang sudah biasa dilalui masyarakat, terutama untuk dilewati pedati dan kereta kuda. Karena berasal dari bukit yang dilubangi, jembatan yang dibangun di bagian atas terkesan melayang di atas jalan lain. Saat jembatan itu selesai pada 1834, warga kota kecil di Irlandia itu memiliki jalan layang pertama di dunia. Perekonomian kota pun meningkat pesat karena warga punya banyak pilihan jalur melintas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat pagi juga yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di Padang siang ini. Untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Rabu 13 Mei 2026 hingga Kamis 14 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama unsur terkait. Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. Sementara itu, pendengar, menurutnya ancaman bencana masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, di mana potensi bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, gerakan tanah, cuaca ekstrim, hingga kekeringan. Salah satu kejadian yang mendapat perhatian ialah banjir di Kabupaten Tanah Datar pada Rabu 13 Mei 2026, di mana bencana tersebut berdampak pada 275 kepala keluarga atau 252 jiwa serta 122 unit rumah. BNPB menyebut kondisi banjir mulai berangsur surut, namun sejumlah wilayah masih sulit diakses akibat jembatan putus dan pendataan dampak masih terus dilakukan. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Inspirasi. Ada informasi penting pendengar untuk Anda di siang hari ini, di mana mahasiswa Departemen Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Negeri Padang UNP angkatan 2023 akan menyelenggarakan pameran seni rupa berskala publik yang mengusung tema unik dan reflektif. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Rabu sampai dengan Sabtu, yaitu di tanggal 20 sampai dengan 23 Mei 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di Galeri FBS UNP lantai 1. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person di Ahmad Syamil di 0852-6583-8257, Uzi Stefanisa di 0822-8580-7327, atau kunjungi Instagram @jangbia.exhibition.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat

0: Capellan Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kakek.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala urang awak.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Wah, ini euforia Piala Dunia 2026 ini makin menggaung ya pendengar ya, terutama di RRI Padang pastinya ya. Nah, kalau ngomongin soal Piala Dunia yang sebentar lagi akan dihelat di 3 negara, ada Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ini banyak fakta-fakta menarik dari masing-masing negara peserta. Ada 48 tim nih, 48-48-nya ada fakta-fakta uniknya. Salah satunya adalah Belanda. Nah, kalau ngomongin soal Belanda ini, kita selalu ingat kalau Belanda itu hampir nyaris juara, tapi belum ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin mana tuh rezekinya Belanda tahun ini. Nah, memang ya, Belanda ini menjadi salah satu kekuatan Eropa yang menjadi favorit untuk meraih prestasi puncak pada Piala Dunia 2026. Tim oranye tercatat pernah menjadi runner-up sebanyak 3 kali, yaitu di tahun 1974, 1978, dan 2010. Di bawah kepelatihan Ronald Koeman, kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan. Kapten tim Virgil van Dijk menjadi jantung pertahanan bersama Mickey van de Ven dan Nathan Ake. Selain itu, kekuatan lini tengahnya juga menjadi yang paling lengkap nih di turnamen Piala Dunia 2026, di mana Frenkie de Jong menjadi otak kreativitas dalam mengatur tempo permainan dalam menyerang dan bertahan. De Jong sendiri akan berkolaborasi dengan Xavi Simons dan Tijani Reinders yang akan memberikan kreativitas, penetrasi, dan keseimbangan di lini tengah. Mereka akan hadirkan mobilitas dan kuat dalam duel fisik. Selain di sektor-sektor tengah dan pertahanan ya, di sektor serang juga ada Memphis Depay, masih menjadi senjata utama nih bagi Belanda, di mana pemain yang kini berkarir di Liga Brazil bersama Corinthians telah koleksi 52 gol bagi tim oranye per September 2025. Ungguli Robin van Persie dengan 50 gol, udah lewat 1 ya, lewat 2. Selain Depay, Belanda memiliki opsi lain juga seperti Cody Gakpo yang bermain bersama Liverpool di Liga Premier Inggris, lalu ada Daniel Malen yang menjadi andalan AS Roma. Hadir di Piala Dunia edisi ke-26 ini, tim oranye masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya yaitu konsistensi dengan penyelesaian akhir, di mana anak asuh Koeman sendiri ini terkadang dominan dalam penguasaan bola tapi kurang efektif menyelesaikan peluang. Nah, Belanda diprediksi mampu melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026 dengan bermodalkan pemain berpengalaman dan generasi muda, di mana kombinasi setiap lini yang solid akan menakutkan bagi lawan-lawannya dan memiliki besar peluang ya akhiri kutukan nyaris juara. Wah, ini fakta unik seputar timnas Belanda ya, kiprahnya di Piala Dunia. Dan tentunya kita sangat menunggu ya bagaimana performa timnas Belanda ini di Piala Dunia 2026. Dan pendengar, nanti kita juga akan mengupdate informasi olahraga bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Tapi kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami masih akan hadirkan informasi serta hiburan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan, beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Saku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup banyak ya. Persebaya melakukan satu pertandingan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia tahun sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2 tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang lagi lulus dan bermain lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi laga yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
7: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada, selamat beraktivitas juga di siang hari ini pendengar, di hari Jumat ya. Jangan lupa juga nih untuk kaum muslim

masuknya sholat Jumat untuk hari ini di pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, di siang hari ini kami masih akan terus hadirkan beragam informasi yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, untuk Anda kami masih akan hadirkan informasi-informasi menarik juga, tapi kita ke hiburan kembali dulu. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Aku

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir

0: Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

Masih bersama kami Pro Software Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Semen Padang FC memastikan siap tampil maksimal ketika menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-33 BRI Super League di Stadion Haji Agus Salim Padang pada Jumat 15 Mei pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dikutip dari laman resmi Ilik, pada Kamis, pelatih Semen Padang Imran Nahumaruri mengatakan tim asuhannya itu siap tampil maksimal meski sudah dipastikan terdegradasi. Dikutip dari Antara, pendengar, Imran menjelaskan Semen Padang akan tetap tampil profesional di dua pertandingan tersisa dengan menampilkan kemampuan terbaik mereka. Dan pendengar, mantan pelatih Maulid United itu juga melanjutkan kini dirinya terus berusaha menjaga mentalitas pemain untuk tampil 100% di lapangan. Meski ingin menampilkan kemampuan terbaik, Imran mengatakan dua pertandingan akan berat bagi Semen Padang karena ada beberapa pemain yang diragukan untuk tampil. Beberapa nama seperti Boubakary Diarra, Rafi Soka, Kazaki Nakagawa hingga Angelo Meneses belum fit. Sedangkan Jaime Geraldo menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Imran juga menjelaskan laga menghadapi Persebaya Surabaya merupakan pertandingan terakhir di kandang musim ini sehingga Kabusira harus memberikan kemenangan bagi supporter.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Peran tutor sebaya dinilai efektif dalam mendukung upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba P4GN di lingkungan sekolah. Pendekatan melalui sesama pelajar dianggap lebih mudah diterima oleh siswa dalam membangun kesadaran bahaya narkoba. Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 6 Padang, Rita Novita di Padang kemarin mengatakan, tutor sebaya menjadi salah satu strategi yang diterapkan sekolah dalam memperkuat edukasi P4GN. Melalui pendekatan tersebut, siswa dapat saling mengingatkan dan memberikan dukungan positif di lingkungan pergaulan mereka. Menurut Rita, pelajar cenderung terlebih terbuka kepada teman seusianya dibandingkan kepada guru atau orang tua. Oleh karena itu, tutor sebaya memiliki peran penting dalam mendeteksi dini perubahan perilaku maupun potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang kembali berkat untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas kita hari ini. Untuk Anda pendengar yang lagi di jalan, berhati-hati, dan dapat kami informasikan juga di siang hari ini bahwa waktu azan zuhur azan zuhur dan juga waktu sholat Jumat masuk pada pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebentar lagi pendengar ya akan dikumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat Jumat untuk hari ini. Jadi untuk Anda dimanapun berada boleh bersiap-siap bagi kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, boleh disegerakan menuju masjid ya pendengar, biar tidak terlambat dan juga tidak tertinggal. Oke, pendengar, kami masih akan hadirkan ya beragam informasi jelang nantinya kita akan kumandangkan azan sholat Jumat untuk hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau, mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya, karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: adalah hal wajar yang dilakukan oleh semua orang. Menguap bisa menandakan bahwa seseorang sedang mengantuk atau terlalu lelah. Meski menguap adalah hal yang biasa terjadi di dunia nyata, faktanya banyak orang yang tak mengetahui banyak hal mengenai menguap. Apalagi sih fakta unik di balik kebiasaan menguap? Nah, dilansir dari Huffington Post, pertama, menguap itu menular, namun menguap lebih menular antar sahabat. Sebuah penelitian tahun 2012 menunjukkan bahwa tak semua kebiasaan menguap bisa menular. Menguap bisa sangat menular antar sahabat atau seseorang dengan hubungan yang dekat. Peneliti menunjukkan bahwa semakin dekat hubungan Anda dengan seseorang, maka semakin besar kemungkinan Anda akan tertular ketika mereka menguap. Yang kedua, janin juga bisa menguap. Meski belum diketahui penyebabnya, peneliti menunjukkan bahwa janin dalam rahim juga bisa menguap. Sebuah penelitian pada tahun 2012 menunjukkan kalau gambar janin yang tengah membuka mulutnya. Peneliti berasumsi bahwa hal ini berhubungan dengan perkembangan otak pada janin. Selain itu, janin yang menguap bisa menjadi tanda perkembangan yang normal. Yang terakhir, rata-rata orang menguap selama 6 detik. Mungkin belum ada penelitian yang bisa menjelaskan teori ini. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seseorang menguap selama 6 detik. Selama 6 detik itu, detak jantung meningkat. Sebuah penelitian tahun 2012 juga menunjukkan bahwa psikologis dan tubuh manusia berubah sebelum dan setelah menguap. Tubuh dan mental berubah hanya dalam waktu 6 detik. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa efek menguap pada tubuh ini tak bisa digantikan dengan apapun, bahkan dengan cara menarik nafas panjang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Jumat untuk kaum muslimin untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya, terutama ya pendengar. Dan mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di siang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, di kesempatan Padang siang ini masih dengan rangkaian hiburan serta informasi di ruang dengar Anda yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, dan pendengar, kita ke informasi dulu di mana Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti wilayah 3 dan 10 bakal menurunkan 250 mahasiswa untuk program kuliah kerja nyata KKN tematik di daerah bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dikutip dari Antara, Kepala LL Dikti wilayah 10 Afdalisma mengatakan ke 250 peserta terdiri dari 130 peserta dari perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti wilayah 3 dan 120 peserta dari perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti wilayah 10. Ia mengatakan LL Dikti wilayah 10 bersama LL Dikti wilayah 3 berencana melaksanakan program KKN di Kecamatan Palembayan Agam. Kegiatan selama 10 hingga 12 hari pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026 di kawasan terdampak pasca bencana di Agam. Berbagai program pengabdian masyarakat telah disiapkan, diantaranya bidang kesehatan. Peserta KKN akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan mata gratis, pembagian kacamata gratis bagi masyarakat terdampak. Selain itu, pendengar, pengendalian penyakit menular, trauma healing untuk anak-anak dan masyarakat, penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan lingkungan dan sanitasi. Sementara untuk di bidang pendidikan, mahasiswa akan memberikan edukasi pembelajaran bagi siswa SD dan SMP, membantu penyusunan kurikulum berbasis deep learning, melakukan pendataan masyarakat dan memberikan penyuluhan mitigasi bencana. Dan untuk bidang teknologi, ekonomi kreatif dan pertanian, program akan difokuskan pada pendampingan UMKM dan desa, edukasi mitigasi bencana, inovasi early warning system, hingga pemberdayaan kelompok tani dan masyarakat.

0: Wow! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masa le?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
4: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang menjadi markah tanah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan jam gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Perubahan kedua terjadi pada masa pendudukan Jepang. Bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Namun setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kami akan sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Gimana dengan ada pergantian pejabat ini kan membawa suasana baru, perubahan baru, mungkin ide-ide baru dari pejabat baru. Tentunya harapannya yaitu di mana pejabat baru bisa melakukan atau mungkin berbuat hal yang lebih baik lagi dari pejabat lama.
3: Kegiatan ini direncanakan pada tanggal 25 Juli tahun 2026. Pesertanya adalah terbuka untuk umum, minimal berumur 12 tahun ke atas. Kita dalam rangka untuk mempromosikan dan meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata dan membangkitkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.
4: Ada sertima dan segala macam, tapi jam 11.30 nggak ada lagi orang-orang di situ, udah pada pergi, udah pada kabur semua kan.
1: Sari berita, Polresta Padang gelar sertijab dan pelantikan jabatan kepada 7 personilnya. Padang Pariaman akan gelar Barefoot Running 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rani Zue. Kepolisian Resor Kota Padang, Polresta Padang menggelar serah terima dan pelantikan jabatan terhadap 7 personil di Mapolresta Padang pagi tadi. Pergantian pejabat ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja di lingkungan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
2: Pergantian pejabat di lingkungan Polresta Padang merupakan hal yang memang biasa, itu tuntutan tugas.
5: Serah terima dan pelantikan jabatan 7 personil di lingkungan Polresta Padang dipimpin langsung ke Polresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo di Mapolresta Padang pagi tadi. Mutasi tersebut sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus kebutuhan institusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo menyampaikan ketujuh personil tersebut yakni AKP Martadius yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba atau Kasat Res Narkoba Polresta Padang dimutasi sebagai Bayangkara Administrasi Penyelia Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat. Posisi Kasat Res Narkoba Polresta Padang kini diisi AKP Hilmi Manosoh Prayugo yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Solo Selatan. Selain itu, kata Apri, AKP Dasrul yang sebelumnya menjabat pejabat sementara Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Kasat Polairut Polresta Padang mendapat tugas baru sebagai pejabat sementara Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau PS Kasubagrenim Ditpolairut Polda Sumatera Barat. Jabatan Kasat Polairut Polresta Padang sebelumnya dipercaya kepada AKP Urip Indra Jaya yang sebelumnya bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Sumatera Barat. Apri menyampaikan mutasi juga terjadi di jajaran Kapolsek Nanggalo Polresta Padang. AKP Ibnu Mas'ud mendapat penugasan baru sebagai perwira urusan dalam Subbidang Pengendalian dan Verifikasi Bidang Keuangan atau PAUR Urdal Subbidal Verif Bitkeu Polda Sumatera Barat. Sementara jabatan pejabat sementara Kapolsek Nanggalo Polresta Padang kini diisi Ibtu Muhammad Faris yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Sementara itu, AKP Niko Pramana Putra yang sebelumnya menjabat pejabat sementara perwira urusan Subbagian Rohani, Jasmani dan Olahraga, Bagian Perawatan Personel Biro Sumber Daya Manusia atau PS Paur Subbag Roh Jashor Bagwatpers ROSDM Polda Sumatera Barat kini dipercaya sebagai Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Polresta Padang.
2: Gimana dengan ada pergantian pejabat ini kan membawa suasana baru, perubahan baru, mungkin ide-ide baru dari pejabat baru. Tentunya harapannya yaitu di mana pejabat baru bisa melakukan atau mungkin berbuat hal yang lebih baik lagi dari pejabat lama. Dengan programnya bisa meneruskan program yang lama dan bisa memodifikasi atau mungkin melakukan inovasi-inovasi.
5: Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo berharap pejabat baru mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja di satuan kerja masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya inovasi pelayanan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padang tetap aman, nyaman, dan kondusif. Salidela Putri melaporkan.
1: Sidak Ombudsman RI Sumatera Barat di Jembatan Timbang Lubuk Selasih, Kabupaten Solo menemukan tidak adanya petugas penimbangan di lokasi. Namun BPTD Sumber menyebut kondisi itu terjadi karena pergantian shift petugas yang berlangsung siang hari. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Ada seretima dan segala macam, tapi jam 11.30 nggak ada lagi orang-orang di situ, udah pada pergi, udah pada kabur semua kan.
6: Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lokasi jembatan timbang atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor UPPKB Lubuk Selasih Kabupaten Solo kemarin. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, pada sidak dimaksud, tim Ombudsman menemukan kantor dalam keadaan kosong, tidak ada petugas penimbangan, hanya ada satu petugas office boy. Adel menyebut saat sidak, ia sempat melihat komputer pencatat aktivitas timbang kendaraan sejak pagi hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, terdata 25 truk yang ditimbang. Namun setelah pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, tidak ada lagi catatan.
4: Yang kami temukan cuma OB, tak OB sih akan ada pertukaran shift itu. Tapi menurut kami kan pertukaran shift ini petugas yang masih di situ sampai jam 12 dan dia menunggu serah terima dari petugas yang akan masuk di jam 12-nya gitu kan.
6: Adel menyebut sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan angkutan barang di jembatan timbang berjalan optimal. Sebab selama ini di jalur Padang Solo sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dipicu truk mengalami remblong akibat overdimension, overload, atau odol. Kemudian angkutan barang yang tidak dilengkapi syarat administrasi seperti kir kedaluarsa. Secara terpisah, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD. Sementara itu, saat dikonfirmasi RRI Padang, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 2 Sumatera Barat Dedi Gusman menjelaskan, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ada pergantian shift petugas. Pergantian petugas dilakukan setiap pekan pada hari Kamis. Pada saat Ombudsman melakukan sidak, petugas sebelumnya sedang beristirahat keluar, sedangkan petugas pengganti masih dalam perjalanan dari Kota Padang menuju Lubuk Selasih, Kabupaten Solo.
3: Sip-sipannya per hari Kamis, seminggu on, seminggu off gitu loh. Bapak itu datang pas lagi pergantian. Banyakan kan dari Padang, nah mobil itu kan berangkat jam 9, lagi on dan OTW dalam perjalanan.
6: Terkait angkutan odol, kata Dedi, BPTD selalu melakukan pengawasan dan peringatan. Bahkan penguatan pengawasan dilakukan dengan menambah personel di jembatan timbang, salah satunya di Lubuk Selasih, yang awalnya 25 orang petugas, kini menjadi 36 orang. Dodi Istio melaporkan.
1: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Padang Pariaman berharap pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Serentak 2026 di Padang Pariaman berjalan aman dan lancar. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
7: Ketua Badan Pengawas Pemilu Padang Pariaman Azwar Mardin kepada RRI pagi tadi mengatakan pemungutan suara pada pemilihan Wali Nagari di Padang Pariaman dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2026 di 74 nagari yang tersebar di 16 kecamatan yang telah habis masa jabatannya di Padang Pariaman. Azwar Mardin menjelaskan dalam pelaksanaan pilwana ini tidak masuk dalam tugas pokok dari Bawaslu Padang Pariaman. Namun demikian dalam momentum pilwana ini pihaknya mencoba memperkuat konsolidasi demokrasi di tengah masyarakat dan pemerintah nagari. Azwar Mardin menjelaskan pembentukan panitia pilwana menjadi tanggung jawab badan musyawarah atau bamus di nagari masing-masing. Tahapan untuk pilwana saat ini sudah masuk dalam tahapan penetapan calon.
8: Di momentum pilwana ini Bawaslu Padang Pariaman mencoba mengambil momentum ini dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi di tengah masyarakat, termasuk dengan pemerintah NKRI. Kita kemarin juga sudah mencoba menjajaki satu MOU dengan panitia pengawasan pilwana yang ada di NKRI Padang Pariaman, itu NKRI 3 Koto Aur Malintang, dan itu bamusnya melekat itu langsung sebagai panitia pengawas. Dan kita juga digandeng sebagai mentor mereka dalam metode-metode pengawasan yang terbaik dalam pilwana ini, atau potensi-potensi apa saja yang mungkin kita mengantisipasi terjadi hal-hal yang mungkin, apakah potensi politik uang atau potensi-potensi lainnya yang dapat mengganggu perjalanan pilwana.
7: Guna mendukung pelaksanaan pemungutan suara tersebut, pemerintah daerah menetapkan sebanyak 593 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di seluruh wilayah Nagari. Pilwana Serentak 2026 diperkirakan jumlah daftar pemilih mencapai 210.142 orang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kota Padang akan melakukan perubahan arus lalu lintas di kawasan Pasaraya seiring rencana pembangunan kawasan air mancur. Dinas Perhubungan Kota Padang menyebut rekayasa lalu lintas baru disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang lalu lalang selama proyek berlangsung. Berikut laporan Febian Syafitra.
9: Kebetulan nih kawasan Pasaraya ini dalam bulan depan itu akan dilakukan pembangunan ya, taman air mancur itu.
10: Dinas Perhubungan Kota Padang menyiapkan rekayasa lalu lintas baru di kawasan Pasaraya menyusul rencana pembangunan kawasan air mancur. Rekayasa tersebut akan diterapkan untuk mengatur sirkulasi kendaraan selama proses pembangunan berlangsung. Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasani, dalam program Halo RRI pagi tadi. Menurutnya perubahan arus lalu lintas diperlukan karena pembangunan akan mempengaruhi aktivitas kendaraan di kawasan pusat perdagangan tersebut.
9: Kemudian juga nanti kami mungkin masalah angkutan kota, nanti lajurnya, kemudian kemana sirkulasinya kami yang ngatur itu, terkait dengan itu, terkait dengan nanti kepengalian-pengalian lalu lintas akibat ada pembangunan itu. Jadi memang akan ada dalam waktu dekat nanti setelah saat pembangunan maupun selesai pembangunan ada rekayasa lintas yang baru di Pasaraya. Tentu ini kita lakukan kajian juga.
10: Yudi menjelaskan, rekayasa lalu lintas yang diterapkan saat masa pembangunan nantinya akan berbeda dengan pola arus kendaraan setelah pembangunan selesai. Dishub Padang saat ini masih melakukan kajian teknis agar pengaturan lalu lintas tidak menimbulkan titik kemacetan baru di kawasan sekitar. Selain pengaturan arus kendaraan, Dishub Padang juga akan melakukan penyesuaian jalur angkutan kota di kawasan Pasaraya. Yudi menjelaskan, setelah proses pembangunan selesai, Dishub kembali akan menerapkan rekayasa lalu lintas baru yang disesuaikan dengan kondisi kawasan air mancur yang telah dibangun. Rekayasa tersebut akan dibarengi dengan penyesuaian rambu-rambu lalu lintas di lokasi. Febian Syafitra melaporkan.
1: Musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Padang tadi malam. Kebakaran menghanguskan gudang penyimpanan kayu di kawasan Anduryang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada pukul 21.06 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Padang, Rinaldi, kepada RRI di Padang mengatakan, setelah mendapat laporan masuk dari masyarakat, pihaknya langsung menurunkan 60 personil dengan 5 unit armada langsung menuju lokasi kejadian. Kobaran api berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam kemudian. Rinaldi menyebutkan dalam kejadian ini tidak ditemukan adanya korban jiwa, namun kerugian yang dialami korban mencapai 50 juta rupiah.
11: Jadi tadi malam ada laporan lebih kurang jam 21.06 di daerah Tugu Intang. Di belakang Swalayan Budiman ada kebakaran gudang kayu dan diturunkan 5 unit armada dengan lebih kurang 60 orang personil. Total kerugian lebih kurang 50 juta nil.
1: Pemerintah, maksud kami Rinaldi, menyampaikan penyebab kebakaran saat ini telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati mengingat kondisi cuaca di wilayah Kota Padang pada umum ekstrim. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Sparporak kembali menghadirkan agenda sport tourism yang diprediksi menjadi magnet baru bagi pecinta olahraga dan wisatawan.
7: Event bertajuk Padang Pariaman Bivot Running 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Juli 2026 mendatang dengan konsep unik peserta diajak berlari tanpa alas kaki menyusuri pesisir pantai Padang Pariaman. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Anton Wiratanjung kepada RRI pagi tadi mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memadukan olahraga, pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Anton menjelaskan peserta akan menempuh rute sejauh 5 km dengan titik start di kawasan Kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dan finish di Kampung Nelayan Merah Putih Ketaping. Sepanjang lintasan peserta akan disuguhi panorama pantai, semilir angin laut, serta suasana khas pesisir yang menjadi daya tarik tersendiri. Konsep barefoot running atau lari tanpa alas kaki sengaja diangkat untuk menghadirkan pengalaman berbeda dan lebih dekat dengan alam. Sensasi berlari langsung di atas pasir pantai diyakini akan memberikan pengalaman unik sekaligus menantang bagi para peserta. Tak hanya menghadirkan pengalaman olahraga yang unik, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi peserta dan para pemenang. Event ini ditargetkan mampu menarik komunitas lari, generasi muda, wisatawan, hingga masyarakat umum dari berbagai daerah.
3: Kita kepada seluruh masyarakat di se-Indonesia, kita terbuka untuk umum ini, se-Indonesia dan se-manapun. Boleh datang dari luar negeri pun, karena ini kegiatan ini adalah hal yang telah lama dilakukan, tetapi boomingnya kembali di tahun-tahun 2025 sampai 2026 ini, tentang report running ini. Kepada masyarakat yang berumur 12 tahun ke atas, silakan di tanggal 25 kita mengikuti report running tersebut. Ini insya Allah kita usahakan gratis ini. Kalau sponsorship kita ini, kita ada penawaran yang bagus gitu. Kita berharap nanti masyarakat mencintai pantai, jaga kebersihan, bangkitkan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman.
7: Anton menambahkan kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat, terutama pelaku UMKM di kawasan wisata pantai. Armen Ramdi melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Polresta Padang gelar sertijab dan pelantikan jabatan kepada 7 personilnya. Padang Pariaman akan gelar Barefoot Running 2026. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan kita kembali berjumpa dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini 100% Indonesia. Untuk edisi hari apa hayo? Hari Jumat ya, tanggal 15 Mei 2026. Dan di siang hari ini tentunya masih bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin memilih lagu sesuai dengan playlist kita di siang hari ini, langsung aja ya pendengar di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Jadi langsung aja ya pendengar di chat di sana, nanti akan kita putarkan pastinya di siang hari ini. Oke. Dan pendengar, sebelum saya terima telepon yang udah masuk ya sejak tadi ternyata. Nggak apa-apa, karena semakin ramai itu semakin seru ya. Jadi yang mau gabung kita masih akan terima nih hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi saya akan bacakan playlist kita dulu untuk siang hari ini. Ada Ungu Luka Di Sini, Titu Tak Jodoh, ada Nauf Kenanglah Aku. Kemudian ada Peter Pan Tak Ada Yang Abadi, Bunga Citra Lestari Karena Aku Cinta Kau. Ada Groovy Main Hati. Kemudian ada Rosa Cinta Yang Menemani, Vidi Aldiano Nuansa Bening. Lala Matahari, ada Rizky Febian featuring Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah. Ada Jazz Dari Mata, Wali Tetap Bertahan. Ada Slang Kuil Cinta, Ran Saling Merindu. Ada Yofi Tulus Glenn Fredly, Adu Rayu, Adera Lebih Indah, Judika Jikalau Kau Cinta Sama Afgan, Cinta Tanpa Syarat. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Kita terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami, 100% Indonesia.
0: Oke. Ada Bang Hanafi ya. Apa kabar nih Bang Hanafi?
1: Baik, Alhamdulillah. Sehat. Kami gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga ya. Gimana, udah makan siang belum?
1: Udah, tadi makan siangnya.
0: Oke deh. Oke, Bang Hanafi mau pilih lagu apa nih?
1: Lagunya yang ini mewajibkan, namanya Vidi Aldiano, Nuansa Bening.
0: Vidi Aldiano, Nuansa Bening. Oke. Boleh salam-salam dulu Bang Hanafi.
1: Salam pertama buat Karani, semoga sehat selalu, ada aktivitasnya dengan Allah SWT.
0: Amin.
1: Ya, oleh Allah SWT. Terus buat Bang Tajudin di Minasa, terus buat Bang Teddy, buat Bang buat Uncle Gazi, buat Kak Mary, Kak Rahma, kemudian salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Andi di Sila, buat Pak Anton, Pak Agus, buat Bang Eka Fardi, buat semuanya aja sekarang nih.
0: Oke.
1: Itu aja, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar. Kita terima yang di WhatsApp dulu nih. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dani.
0: Oke, ada Ibu Irza Hanum. Apa kabar, Ibu Irza?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
2: Dani, gimana? Apa kabar?
0: Alhamdulillah.

0: aja deh.
1: BCL karena aku cinta
0: iya.
1: Kau. Oke. Boleh salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
0: Salam-salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu.
1: Amin.
0: Lancar aktivitasnya, murah rezekinya. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya Bu Nur, buat

0: Vino, buatnya Ade, buat yang Judipo, pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Rani.
1: Sama-sama Bu Irza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang Padang ya, sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Rani.
1: Selamat siang juga Bang Tajudin. Apa
2: Betul.
1: Kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Oke, gimana di sana cuacanya?
2: Mendung ini Rani.
1: Oke, sama, di Padang juga lagi mendung nih. Lagi musim hujan Rani. Ya?
2: Enggak ada hujan, mendung aja.
1: Oh, mendung aja. Oke deh. Iya. Oke. Bang Tajudin, apa?
2: Kabarnya?
1: Oh, kabarnya baik, alhamdulillah. Oke, Bang Tajudin mau lagu apa? Aja. Oh, dipilihin aja. Oke deh. Salam-salam dulu silakan Bang Tajudin.
2: Buat Kak Rahma, buat Bang Hanafi.
1: Oke.
2: Buat semua-semua deh pendengar Persatu Padang. Buat Rani besok masih siaran apa libur?
1: Masih, kebetulan besok masuk pagi ya.
2: Masuk pagi, ada dialog ya atau enggak?
1: Iya, biasanya ada sih tapi enggak tahu nih.
2: Belum tahu
1: belum
2: ya, belum
1: ada
2: informasinya.
1: Oke.
2: Rani sampai ketemu lagi, makasih Rani.
1: Sama-sama. Selamat siang juga. Ada Bang Tajudin ya di Minahasa. Di Minahasa juga mendung, sama nih Bang. Di Kota Padang juga lagi mendung ya pendengar. Jadi tetap selalu mengupdate informasi juga terkait cuaca di wilayah Sumatera Barat. Oke, dan pendengar kita langsung ke lagu dulu. Nanti akan kita terima kembali ya telepon yang akan masuk. Tapi kita ke tiga lagu dulu yang akan kita putarkan di siang hari ini. Kita ke Vidi Aldiano dulu, ada Nuansa Bening.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Di setiap Piala Dunia selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026 dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
2: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar unggahan video berdurasi 15 menit 7 detik dari akun YouTube kajian online pada 5 Mei 2026. Unggahan disertai narasi Amerika resmi ditendang keluar dari NATO. Trump murka tarik pasukan dari Eropa. Hingga 13 Mei 2026, unggahan dimaksud telah ditonton ulang 23.000 kali, kemudian mendapat 538 tanda suka dan menuai 155 komentar. Tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan analisis. Secara keseluruhan, video membahas adanya ketegangan di dalam internal NATO yang disebabkan oleh beberapa aksi Amerika Serikat. Namun, hingga akhir video tidak dijelaskan bahwa benar Amerika Serikat telah dikeluarkan dari NATO. Jika dilansir dari situs resmi NATO, diketahui bahwa Amerika Serikat masih terdaftar sebagai bagian dari anggota NATO. Selain itu, dalam situs resmi tersebut juga tidak ditemukan adanya pernyataan resmi bahwa Amerika Serikat telah dikeluarkan oleh NATO. Kesimpulannya, unggahan berisi klaim Amerika Serikat resmi dikeluarkan dari NATO adalah konten palsu. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini 100% Indonesia. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia, masih kami hadirkan ya di ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar 1 jam lagi ya. Oke, kita terima telepon dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Rani.
0: Halo Kak Rahma.
1: Halo juga.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat selalu. Semoga selalu Allah Taala buat Rani.
0: Amin. Beserta
1: anggota punya orang tua, senak saudara, sahabatnya sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Taala.
0: Amin, amin, amin, amin. Gimana di Batu Sangkar nih cuacanya, Kak Rahma?
1: Cuacanya ini baru-baru mulai agak cerah nih, tadi mendung nih.
0: Oh, oke.
1: Ya, hari ini sering mendung cuaca.
0: Kenapa, Kak?
1: Sering mendung cuaca, sore kemarin juga sempat hujan.
0: Oh, iya, di Padang juga lagi mendung sih ini. Oke deh. Ya,
1: mudah-mudahan di hari H nanti cuacanya cerah ya.
0: Amin. Oke deh, Kak Rahma mau lagu apa siang hari ini, Kak?
1: Lagu itu lagunya apa tadi tuh?
0: Tak Jodoh.
1: Tak Jodoh. Ya itu aja deh, enggak tahu Tak Jodoh.
0: Oke deh, salam-salam dulu Kak Rahma.
1: Kalau buat proses dari Padang berjodoh.
0: Waduh, iya betul. Oke deh, salam-salam dulu Kak Rahma, silakan.
1: Salam selanjutnya buat keluarga besar Kak Rahma di Batu Sangkar. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan segala limpah kasih sayang rezeki rahmat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih juga salamnya buat Tanjudin, di Minahasa selalu yang buat saudaranya, buat ayahnya yang ayah sama saudaranya, ya dia tinggal bertiga ya. Selalu lah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Bu Irza dong, terima kasih juga buat salamnya tadi. Selalu buat Terinda, buat Andi Yudhistira, buat Diona, buat pokoknya buat saudara 26 selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Cudivo apa Anafi yang pertama tadi ya?
0: Ada Bang Hanafi pertama tadi.
1: Salam selalu buat Anafi. Semoga selalu dalam lindungan Allah mamanya. Buat Cudivo, salam selalu buat Fitro, buat Bang Cut Itanami, buat Ika di Batipu, buat Pak Agus, buat Ayu Manise, buat Diana, buat Bang Tecan, buat siapa lagi? buat Ade, buat Daniel, buat Rian, pokoknya buat semua aja deh, yang pokoknya buat Nur, buat siapa lagi ya? Nimar, salam selalu. Pokoknya semua pencinta Pro 1 RI Padang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya. Di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, saya akan bacakan WhatsApp dulu pendengar yang udah masuk ini dari Uncu Dipo. Oke, kita baca dulu ya. Assalamualaikum 100% Indonesia dari Uncu Dipo di 6 suku kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu dipilihin aja yang cewek. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Oke, Uncu. Nanti kita pilihkan lagunya ya. Tapi kita terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tempatkan Indonesia.
0: Ya, Uncu, chatnya udah kita baca nih tadi.
2: Ya, udah baca. Aku ingin tahu yang cewek apa aja yang tinggal nih.
0: Yang cewek ada Rosa nih.
2: Rosa apa? Sekalian dengan judulnya nih.
0: Rosa Cinta Yang Menemani, cuma itu aja. Oh, ada Lala. Ada Lala Matahari.
2: Dua itu yang tinggal nih.
0: Betul.
2: Aku pilih Rosa lah nih.
0: Rosa. Oke. Boleh, Uncu.
2: salam dan spesial untuk Uni ya ni.
0: Okay.
2: Aku mau nanya boleh ni?
0: Apa tu?
2: Kalau Uni kalau sebagai penyiar sukanya itu lebih ke mana ni? Lebih bicara langsung menerima telefon atau membaca chat ni? Kalau nelfon menerima telefon langsung kan lebih simpel. Kalau chat kan kita harus buka, harus share dulu ni.
0: Sama aja Uncu, semuanya suka.
2: Nah, ya jadi kan penyiar, jadi kan pendengar lebih tahu, bisa tahu nih penyiar ini suka yang mana. Jadi kan dia bisa memilih, oh penyiar ini suka telepon.
0: Semuanya suka ini memilih. Unju, semuanya sama, mau yang di WhatsApp atau yang di telepon kita terima juga selagi waktunya masih cukup.
2: Unju suka dua-duanya ya, suka bicara langsung dan membaca ini.
0: Betul.
2: Nah, jadi kan pendengar udah tahu tuh, jadi kan penyiar bisa, pendengarnya bisa memilih yang mana gitu.
0: Oke.
2: Nah, ya udah, salam aja tuh semua ya nih, karena kita rame ini.
0: Iya, oke, Uncu.
2: Yang lain juga mau masuk, Mani.
0: Oke, Uncu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo ya, pendengar sudah bergabung di siang hari ini. Tadi udah gabung juga di chat. Nanti kita putarkan lagunya ya. Oke, tadi karena Uncu udah kita baca chatnya, kita masih terima di telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, oke.
0: Oke, halo Uncle.
3: Halo Rani Sangsezi.
0: Wih, apa kabar? Ih, di sana hujan ya?
3: Enggak.
0: Oh enggak?
3: Lagi, apa namanya, Gata judulnya sekarang cuacanya nih, kedua.
0: Oh, kayak kedengaran suara hujan gitu?
3: Enggak. Kalau tanggung
0: gitu. Oh, baiklah. Oke deh. Uncle apa kabar siang ini, Uncle?
3: Alhamdulillah sehat. Situannya gimana nih?
0: Alhamdulillah sehat juga, Uncle.
3: Ada juga nih yang bisa gabung nih sama ketua sekarang ya. Dia yang gabung urusan nih.
0: Apa?
3: Kameri nih. Di sebelah ketua nih.
0: Oh, halo Kameri.
4: Halo ketua, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kameri apa kabar nih?
4: Baik, alhamdulillah.
0: Gimana di Bekasi cuacanya, Kak?
4: Halo?
0: Iya, halo.
4: Bekasi cuacanya cerah-cerah mendung, cemen.
0: Oke deh, kayaknya sama deh di Padang juga gitu.
4: Iya,
3: yang
4: iya.
3: Satu cemen, yang satu gata gitu ah. Kalau tanggung sama
0: Oke. Oke deh. Tapi udah pada makan siang belum nih?
3: Alhamdulillah udah nih gitu ah. Kan udah lebih mau pulang dulu, udah makan siang nih.
0: Oke deh.
3: Pertanyaannya, Rani Samsezinya udah makan siang?
0: Oh, itu tidak usah ditanya, kalau udah pasti tuh.
4: Belum.
0: Belum tidak ganteng. Perlu diingatkan, sudah ingat sendiri kalau mau makan ya.
3: Kalau untuk urusan perut nomor satu ya.
0: Nomor satu. Ini yang lagi di mana? Lagi di Batu Sangkar ya?
3: Ya, lagi di Batu Sangkar sekarang.
0: Oh, baiklah. Oke, tinggal pilih lagunya nih, Uncle sama Kak Mary mau apa lagu yang mana?
3: Apa?
0: Kita baca dulu kali ya.
4: Iya.
0: Ada Ungu, Luka di Sini, Naf, Kenanglah Aku, Peter Pan, Tak Ada Yang Abadi, Groovy, Main Hati, ada Lala, Matahari, Rizky Febian, featuring Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah, ada Jazz, Dari Mata, Wali Band, Tetap Bertahan, Slang, Kuil Cinta, ada Run, Saling Merindu, Yofi, Tulus, Glenn Fredly, Adu Rayu, Judika, Jikalau Kau Cinta, sama Afgan, Cinta Tanpa Syarat. Yang mana?
3: Cinta.
0: Ah, kalau Angel udah ketebak sebenarnya.
4: aku Judika aja.
0: Oh, Kak Mary Judika. Oke deh. Boleh salam-salam dulu Kak Mary dan Angel.
4: Ya deh, dari aku dulu ya.
0: Boleh.
4: Salam sehat buat ketua, selalu bahagia ya.
0: Amin, siap.
4: Salam sehat juga buat tadi Bu Izanum, untuk itu Divo Hanafi, buat Tedinda, buat Pak Agus, buat Bang Hendra.
0: Emang harus gitu ya manggilnya ya.
4: Buat Bang Indra, buat Kak Diana, Teh Dinda, buat Bang Cut Utamami, buat siapa lagi tuh? Buat semua-semua deh, tempat kecuali.
0: Oke. Okay.
4: Bang Mary. Ya.
0: Apa?
3: Bang Taichan, nggak lupa
4: Bang Taichan. Iya, buat Bang Taichan, lupa deng saya. Oh,
0: Oke deh.
4: Oke, dilanjut.
0: Lanjut, Angkel.
3: Ibu sama ayah sehat selalu, banyak umur, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
3: Buat Rani dan Sejim yang selalu menyinari Padang, sehat selalu, lancar aktivitasnya, rezeki dan bahagia keluarga. Salam buatnya Kak Mary, sehat selalu. Salam buatnya ini, buat Ibu Irza Hanum.
0: Oke.
3: Salam buatnya Om Anur, nggak lupa juga tentang dia, buatnya Om Ayu, salam buatnya Pak Ilham, salam buatnya Bu Cica, Maite Gope, Pak Anton, Pak Saf, buatnya Bang Budi Caniago, Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ica, salam buatnya Bang Ali, buatnya Bang Hendra, buatnya Bang Siti Samame, Bang Rian, buatnya Bang Daniel, Ajun yang nggak lupa, Bang Tejan, buatnya Bu Anwar, salam sekali lagi buatnya Kak Diana di Tunggul Hitam.
0: Okay.
3: Pokoknya yang biasa gabung di Pro 1 Padang, dapat salam dari kami ketua. Ketua, spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati kita. Terima kasih ketua.
0: Sama-sama, Angkel. Selamat siang juga.
4: Selamat siang ketua.
0: Selamat siang, Kak Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mary dan Angkel Gazi ya, sudah bergabung di siang hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu pendengar. Ada sudah ada 4 lagu, tapi nanti lagu Kak Mary kita diputarkan setelah segmen berikutnya ya. Oke, kita langsung ke Titu dulu nih. Ada Tak Jodoh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 100% Indonesia. Waduh, tempatnya macet ya tadi ya. Oke, kita masih bersama dengan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada 30 menit lagi ya pendengar kebersamaan kita. Dan untuk Anda masih dapat bergabung tentunya. Oke, ini udah ada yang nelfon, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Taichan.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Dinda nih?
1: Macan.
0: Iya, apa kabar nih, Bang Taichan?
1: Apa kabar? Kabar baik. Okay. Dinda Taichan gimana?
0: Alhamdulillah, Dinda baik
1: Taichan.
0: Juga.
1: Maaf, Dinda Macan ya, Dinda Taichan.
0: Alhamdulillah, Dinda Macan gimana? Baik.
1: Oh, iya.
0: Gimana, itu, gimana ada apa?
1: Itu Semen Padang main hari ini kayaknya. Sore apa malam mainnya?
0: Sore ya, jam 3:30.
1: Oh, 3:30 ya. Taichan. Itu pertandingan terakhir ya.
0: Betul, ya, betul.
1: Nanti lawan terakhir Semen kan Persija, berarti di Jakarta. Yang di Padang ini yang terakhir ya, Persebaya Surabaya ini.
0: Iya, ini laga kandang terakhir.
1: Iya. Kayaknya ini Bang Taichan mau nonton kayaknya langsung ke stadion nampaknya. Nonton kayak reunion gitulah. Ini mungkin kali terakhir kita lihat pemain Semen Padang lah, mana tahu di Liga 2 nanti banyak yang bubar gitu ya.
0: Oke.
1: Iya, pemain yang hebat itu dia pergi lagi. Nggak mungkin lah berlaga di kasta kedua gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu kebetulan cuaca bagus juga ini. Ya, jam 3 aja nanti kita ngebut dari sini sampai ke sana nanti.
0: Oh gitu, oke ya, deh.
1: Ya, indah dengar beritanya aja nanti.
0: Ntar deh, lihat dulu lagi. Deh. Ya, oke. Bang Taichan.
1: Lagunya ada?
0: Lagu
1: ini,
0: masih
1: lagu,
0: ada.
1: Itu lagunya udah bagus-bagus tiap orang ini. Gimana ini, Din?
0: Wah, gimana tuh? Tenang, masih ada lagu yang lain.
1: Ada satu persatu?
0: Apa?
1: Mana tahu ada sisa-sisa lagu love song satu-satu.
0: Lagunya
1: itu
0: masih
1: aja.
0: Banyak nih, lagunya masih banyak.
1: Oh, banyak. Wah, udah aman itu. Kalau kayak gitu deh.
0: Oke.
1: Salam buat yang udah gabung semuanya, disalamin. Terus nanti akan gabung juga disalamin semua tanpa terkecuali. Salam spesialnya buat trio Macan Badun Sana dan duo love song ya. Kemarin Bang Taichan titip salam sama Uni Macan buat Dinda, udah disampaikan apa belum itu?
0: Oh, belum ada ketemu Uni Macan nih hari ini.
1: Kan pas kemarin kan Uni siangnya Dinda jam 3-nya gitu.
0: Enggak ingat deh. Iya,
1: kan?
0: Tapi enggak ingat, lupa.
1: Oh, enggak ingat. Ya deh kalau gitu. Oke deh, lanjut. Salam deh buat semua-semuanya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada Bang Taichan di Rawang ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan kita akan bacakan chat kembali ya pendengar. Lagunya Bang Taichan udah kita pilihin, di tunggu aja ya. Oke, ini ada siapa nih? Ada Wahyu di Painan. Wah, Wahyu udah lama gak gabung nih. Karani, aku lagunya dari Naf aja, Kenanglah Aku. Salamnya untuk semua aja Karani. Salam spesialnya untuk Karani. Oke, Wahyu, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan ya. Oke, kita langsung ke telepon kembali. Belum ke lagu ya, ke telepon dulu. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, di mana?
2: Masa lupa Mbak Rani, suara saya.
0: Siapa nih? Lupa beneran nih.
2: Aye? Inisial Aye. Bang Andi Yudhistira.
0: Oh, Bang Andi Yudhistira. Oke. Apa kabar nih, Bang Yudhistira?
2: Kanca bana.
0: Wah, mantap. Ini di mana? Lagi masih di Lampung apa udah pindah
2: di
0: lagi?
2: Di Bengkulu.
0: Oh, di Bengkulu. Oke deh. Gimana
2: di
0: Bengkulu?
2: Saya tidak sendiri. Uni Rani di sini, ada Uni Rahma ini.
0: Oh iya.
2: Halo.
0: Lah, Kak Rahmanya tadi udah gabung.
3: Iya, Rahma nemenin aja tadi.
0: Oh gitu. Oke deh. Oke.
2: Jadi udah gabung tadi nih Rahma.
0: Udah.
2: Yaudah, jadi buat apa saya ada di sini dong kalau sudah gabung ini?
0: Yaudah, tinggal pilih lagu aja dulu Bang Yudhistira.
2: Ah, kalau lagu, kalau misalnya sudah ada di list, ya terserah.
0: Halo? Suaranya makin hilang nih Bang Yudhistira nih suaranya.
2: Makin hilang ya?
0: Iya, makin kecil-kecil gitu.
3: Kalau orang berbawah ya kayak gitu Rani.
0: Ah, oke deh. Ya udah salam-salam dulu aja deh Bang Yudhistira.
2: Halo, salamnya Uni Rama aja yang wakili, silakan.
0: Wah, Kak Rama mah udah salam-salam tadi.
2: Mandi oh, juga. Ya kalau gitu semuanya aja tanpa semuanya diskualifikasi aja. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Oke deh, gitu ya.
0: Oke okay deh. Sama-sama ya, Kak Rama. Oke, okay, Bang Yudhistira.
2: Selamat juga sampai di pengunjung acara nanti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Bang Yudhistira sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu ya. Tadi lagu dari Kak Mary belum kita putarkan, jadi lagu Kak Mary dulu. Nanti lanjut lagi ke lagunya lagunya Bang Teddy, terus lagunya ada lagunya siapa sih tadi, Wahyu juga ya di Painan. Oke okay.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Saat

Mesin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini. 100% Indonesia untuk edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Dan terima kasih Tuntas yang sudah bergabung bersama kami. Sudah pilih-pilih lagu juga ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani segala aktivitas Anda hari ini. Dan pada nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam Padang sore ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Rita Ismail, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Kepolisian Resor Kota Polresta Padang menggelar serah terima dan pelantikan jabatan terhadap 7 personel di Mapolresta Padang pagi tadi. Serah terima dan pelantikan jabatan 7 personel di lingkungan Polresta Padang dipimpin langsung Kapolresta Padang Kombespol Apri Wibowo di Mapolresta Padang pagi tadi. Kapolresta Padang Kombespol Apri Wibowo menyampaikan, mutasi tersebut disebut sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus kebutuhan institusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kombespol Apri Wibowo berharap pejabat baru mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja di satuan kerja masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya inovasi pelayanan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padang tetap aman, nyaman, dan kondusif. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau RRI News.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Terima kasih tetap bersama kami, Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini mungkin tetap di rumah saja, tidak kemana-mana, atau yang memanfaatkan libur panjang akhir pekan ini, mungkin berkunjung ke karib kerabat, keluar daerah, atau memang ada kegiatan-kegiatan tersendiri. Mudah-mudahan semuanya tetap lancar ya, pendengar. Dan tentu kami akan terus hadirkan rangkaian hiburan, informasi dan program-program menarik ke ruang dengar Anda. Baik, kita akan ke lagu dulu, pendengar. Ada Marvels dengan judul Lagi Bohong. Pendengar, saya Rita Ismail menemani hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Minangkabau memprediksi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi hampir merata di wilayah Sumatera Barat dari kemarin hingga 3 hari ke depan. Nah, kondisi tersebut pada umumnya terjadi pada sore hingga malam hari bertepatan dengan momen libur panjang akhir pekan ini. Perakirawan BMKG Stasiun Minangkabau, Febri, mengatakan berdasarkan pantauan kemarin, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu juga terjadi di berbagai kabupaten kota Sumatera Barat ya. Dan pendengar, untuk hari ini secara umum cenderung lebih kondusif meskipun potensi hujan ringan masih terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat. Dan pendengar, disampaikan oleh Febri untuk perakiran cuaca pada 16 Mei mendatang, BMKG memprediksi, atau besok ya, memprediksi kondisi cuaca kembali meningkat dibanding hari sebelumnya. Potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir merata di Sumatera Barat. Sedangkan hujan sedang hingga lebat berpeluang terjadi di Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kondisi cuaca tersebut dipengaruhi masa pancaroba atau peralihan musim hujan menuju kemarau yang menimbulkan pertumbuhan awan konvektif pada sore hari. Selain itu, aktifnya gelombang atmosfer dan pola konvergensi angin di wilayah Sumatera Barat ikut meningkatkan potensi terbentuknya awan hujan. Agar mendengar, itu informasi dari BMKG ya. Dan kalau saat ini di Sudirman 12 dan sekitarnya, mungkin di Padang umumnya ini ya, sudah mulai cuacanya itu mendung, sudah berat mendungnya. Jadi untuk Anda mungkin yang akan keluar rumah, baik berkendara roda 2, roda 4, mudah-mudahan sudah menyesuaikan apa-apa yang harus dilengkapi begitu ya, kalau memang harus keluar rumah. Dan untuk Anda yang tidak menggunakan kendaraan, ada baiknya juga mempersiapkan seperti payung atau mantel gitu ya, pendengar, agar aktivitas luar ruangan tetap bisa dijalankan. Tapi kalau memang tidak ada hal yang terlalu penting untuk dilakukan di luar rumah, mungkin pilihan yang tepat adalah di dalam rumah saja atau di rumah saja. Mengingat cuaca nih, pendengar, kalau Padang dan sekitarnya ini sudah mendung ya. Kalau di sini belum hujan sih, tapi enggak, tidak tahu, mungkin di tempat Anda sudah mulai gerimis atau lain sebagainya. Agar mendengar, kita beralih dulu ke lagu selanjutnya. Dan Anda masih tetap akan saya hadirkan, nanti saya suguhkan informasi-informasi dan hiburan. Informasi tersebut bisa Anda baca juga di portal berita kami, rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama nikmati rangkaian hiburan. Anda masih bisa nikmati siaran Pro 1 RRI Padang di streaming rri.co.id, melalui streaming ya, rri.co.id, kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital. Untuk yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, nah tentu juga tetap bisa dengarkan siaran ini melalui radio secara manual ya, yang bisa Anda dengarkan di pemancar relay, melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Agak berdengar untuk hari ini masih hari libur ya, karena ini adalah cuti bersama. Jadi kalau kemarin itu kenaikan Yesus Kristus itu hari libur juga. Nah hari ini masih libur, itu cuti bersama. Sehingga ini merupakan long weekend atau libur akhir pekan yang cukup panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi untuk Anda yang mungkin hari ini ada kegiatan-kegiatan di luar rumah atau berkunjung ke karib kerabat, mudah-mudahan ini semakin mempererat ya, mempererat hubungan kekeluargaan, pertemanan, hingga menjadi lebih indah, lebih baik. Agar dengar, untuk selanjutnya kita ke lagu dari mancanegara dulu. Nanti ada informasi-informasi yang tetap kami selingi, kami hadirkan di sela-sela hiburan yang telah kami pilihkan untuk Anda.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Di setiap Piala Dunia selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026 dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

0: selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya, kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia bersorak suara.
3: Astagfirullahaladzim, gempa.
4: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
3: Ada gempa, ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman, ayo.
4: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HP ku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
3: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
4: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi, jangan sampai panik begini. Ini aku kasih saran ya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi? Ini yang pertama. Ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu, yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, saat ini pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bersama dalam Lintas Kerobil Nusantara 15 hari ini. Kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Batam. Jadi untuk Anda yang ingin menambah informasi-informasi terbaru dalam Lintas Kerobil, kita segera ikuti melalui Pro 1 RRI Batam.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Mukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah.
2: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Program pinjaman modal tanpa bunga terus digulirkan pemerintah Kota Batam untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi masyarakat. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program pinjaman modal tanpa bunga. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui program ini, para pelaku usaha diberikan akses pembiayaan dengan plafon hingga 20 juta rupiah dan tenor pengembalian selama 2 tahun. Bantuan tersebut dinilai mampu membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, menambah produksi, hingga memperluas pemasaran. Penyaluran program dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan agar proses pembiayaan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil di daerah. Wali Kota Batam, Saka Rahmat, mengatakan program bantuan modal tanpa bunga akan terus dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Batam.
1: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah telah menyasar untuk 1.500 UMKM dengan tenor pembiayaan selama 2 tahun pada tahun 2025. Dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan 2027 bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara Cabang Batam.
3: Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain membantu pelaku usaha bertahan di tengah tantangan ekonomi, program ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmuzaki melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, pemerintah Kota Batam menggelar upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di Kota Batam. Laporan Renita Suarjana.
4: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Batam berlangsung khidmat dengan diikuti para guru, tenaga kependidikan, pelajar hingga tokoh pendidikan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad membaca pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dan membangun karakter generasi bangsa. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program pembelajaran mendalam, revitalisasi sekolah hingga digitalisasi pembelajaran. Di tingkat daerah, Pemko Batam turut menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Berbagai program tersebut diantaranya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga bantuan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta.
2: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi yang lolos undangan di 7 universitas ternama di Indonesia, tetapi juga anak-anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dan anak-anak berprestasi yang berada di hinterland. Selain itu, kita juga memberikan pakaian seragam gratis untuk anak-anak SD dan SMP. Tidak hanya SD dan SMP negeri, tetapi juga SD dan SMP swasta.
4: Pemerintah Kota Batam berharap berbagai program pendidikan tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Momentum Hari Pendidikan Nasional juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh elemen pendidikan dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
5: Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeluarkan himbauan kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati, untuk tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyambut baik himbauan yang disampaikan Ketua KPK tersebut. Namun, PLT Gubernur menyebutkan pemerintah Provinsi Riau masih menunggu surat resmi dari KPK sebagai penguat dari larangan yang disampaikan. Biar hal ini bukan hanya sekedar himbauan.
6: Itu himbauan, tapi kita mudah-mudahan nanti ada surat resmi lah. Kita mengharapkan ada surat resmi dari KPK, ya supaya itulah ada larangannya. Ya kalau menghimbauannya kan susah juga kita. Ya seperti ini rumah sakit tak selesai gimana? Kan kalau tidak kita kerjakan lebih banyak ruginya. Rumah sakit kita bangun, ya ini untuk siapa? Untuk masyarakat Riau. Kan untuk masyarakat Riau. Ada masyarakat Jakarta di situ? Tidak ada kan? Karena kurang bor kita di apa tempat tidur di Provinsi Riau, maka silakan nanti ke rumah sakit tentara, rumah sakit Polda, kan yang menikmati adalah masyarakat Riau, ya, tidak ada masalah kok, ya, tinggal ya kepemilikannya saja, ya kalau di sini kan lebih mudah lagi, karena kurang kita lihat sama-sama dengar banyak yang ditolak di sini, jangan ada bukannya rumah sakit Polda, ya alhamdulillah, ya membantu kita. Masyarakat ya, khusus Kota Pekanbaru.
5: Rahmat, salah seorang warga Pekanbaru, mendukung himbauan tersebut. Karena dengan kondisi keuangan daerah sekarang ini yang kurang, maka dana hibah yang diberikan ke instansi vertikal dapat dipakai untuk pembangunan daerah.
7: Pandangnya ya bagus gitu, karena enggak memberatkan apalagi instansi pemerintah lagi. Kan kebanyakan instansi pemerintah ini apa ngasih-ngasih hibah, bisa anggaran di hibah ya pemerintah daerah lebih kalau dalam itunya memang lebih bagus, karena besar anggaran banyaknya dinas-dinas OPD ini kan hibah, habis di situ aja anggaran tuh gitu.
5: Rahmat mengharapkan hal ini tidak hanya sekedar himbauan semata, tetapi dapat menjadi instruksi resmi bagi seluruh pemerintah daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah, sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Selengkapnya dilaporkan Alwi Suryatmaja.
8: Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia menyebut banyak warga dari kalangan menengah ke bawah mengalami keterbatasan khususnya dalam akses transportasi untuk mengantar dan menjemput anak sekolah. Niar menjelaskan kebijakan yang ditawarkan dinas pendidikan terkait zonasi dan jarak sekolah justru mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta, padahal kondisi ekonomi mereka sebenarnya tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan di sekolah swasta tersebut.
9: Masyarakat kita kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan sehingga untuk antar jemput anak sekolah yang ditawarkan oleh dinas pendidikan itu membuat mereka akhirnya memilih untuk sekolah swasta. Yang pada dasarnya kita tahu mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sekolah swasta itu. Dan akhirnya pendataan tadi juga tidak akurat, itu berdampak kepada data pendidikan. Karena memang yang bersekolah di sekolah swasta itu kebanyakan itu dari masyarakat menengah ke bawah.
8: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa sistem penerimaan murid baru tetap memperhitungkan faktor kedekatan antar rumah dan sekolah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mempermudah aktivitas siswa sekaligus mendukung proses sosial mereka di lingkungan tempat tinggal.
10: Dengan jarak antara rumah dan sekolah, dan mereka mungkin lebih mudah untuk bersosialisasi.
8: Diharapkan ada solusi dari pemerintah yang mempermudah akses pendidikan tanpa membebani orang tua, sehingga setiap anak bisa memperoleh pendidikan yang layak. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Padang menggelar serah terima dan pelantikan jabatan terhadap 7 personel di Mapolresta Padang pagi tadi. Pergantian pejabat ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja di lingkungan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
12: Pergantian pejabat di lingkungan Polresta Padang merupakan hal yang memang biasa, itu tuntutan tugas.
13: Serah terima dan pelantikan jabatan 7 personel di lingkungan Polresta Padang dipimpin langsung ke Polresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo di Mapolresta Padang pagi tadi. Mutasi tersebut sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus kebutuhan institusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo menyampaikan ketujuh personel tersebut yakni AKP Martadius yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba atau Kasatres Narkoba Polresta Padang dimutasi sebagai Bayangkara Administrasi Penyelia Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat. Posisi Kasatres Narkoba Polresta Padang kini diisi AKP Hilmi Manosoh Prayugo yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatreskrim Polres Solo Selatan. Selain itu, kata Apri, AKP Dasrul yang sebelumnya menjabat pejabat sementara Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Kasat Polairut Polresta Padang mendapat tugas baru sebagai pejabat sementara Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau PS Kasubagrenim di Polairut Polda Sumatera Barat. Jabatan Kasat Polairut Polresta Padang sebelumnya dipercaya kepada AKP Urip Indra Jaya yang sebelumnya bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Sumatera Barat. Apri menyampaikan mutasi juga terjadi di jajaran Kapolsek Nanggalo Polresta Padang. AKP Ibnu Mas'ud mendapat penugasan baru sebagai perwira urusan dalam subbidang pengendalian dan verifikasi bidang keuangan atau PAUR Urdal Subbidal Verif Bitkeu Polda Sumatera Barat. Sementara jabatan pejabat sementara Kapolsek Nanggalo Polresta Padang kini diisi Ibtu Muhammad Faris yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Sementara itu, AKP Niko Pramana Putra yang sebelumnya menjabat pejabat sementara perwira urusan Subbagian Rohani Jasmani dan Olahraga, Bagian Perawatan Personel Biro Sumber Daya Manusia atau PS PAUR Subbag Roh Jashor Bagwatpers ROSDM Polda Sumatera Barat kini dipercaya sebagai Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Polresta Padang.
12: Di mana dengan ada pergantian pejabat ini akan membawa suasana baru, perubahan baru, mungkin ide-ide baru dari pejabat baru. Tentunya harapannya yaitu di mana pejabat baru bisa melakukan atau mungkin berbuat hal yang lebih baik lagi dari pejabat lama. Dengan programnya bisa meneruskan program yang lama dan bisa memodifikasi atau mungkin melakukan inovasi-inovasi.
13: Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo berharap pejabat baru mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja di satuan kerja masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya inovasi pelayanan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padang tetap aman, nyaman, dan kondusif. Sali Della Putri melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang. Sidang Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat di Jembatan Timbang Lubuk Selasi, Kabupaten Solo, menemukan tidak adanya petugas penimbangan di lokasi. Namun, BPTD Sumbar menyebut kondisi itu terjadi karena pergantian shift petugas yang berlangsung siang hari. Berikut laporan Dodi Setio.
14: Ada serterima dan segala macam, tapi jam 11.30 nggak ada lagi orang-orang di situ, udah pada pergi, udah pada kabur semua kan.
15: Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lokasi jembatan timbang atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor UPPKB Lubuk Selasih Kabupaten Solo kemarin. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, pada sidak dimaksud, tim ombudsman menemukan kantor dalam keadaan kosong, tidak ada petugas penimbangan, hanya ada satu petugas, office boy. Adel menyebut saat sidak, ia sempat melihat komputer pencatat aktivitas timbang kendaraan sejak pagi hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, terdata 25 truk yang ditimbang. Namun setelah pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, tidak ada lagi catatan.
14: yang kami temukan cuma OB. Kalau OB sih akan ada pertukaran shift gitu. Tapi menurut kami kan pertukaran shift ini petugas yang masih di situ sampai jam 12 dan dia menunggu serah terima dari petugas yang akan masuk di jam 12-nya gitu kan.
15: Adel menyebut sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan angkutan barang di jembatan Timbang berjalan optimal. Sebab selama ini di jalur Padang Solo sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dipicu truk mengalami remblong akibat overdimension, overload atau odol. Kemudian angkutan barang yang tidak dilengkapi syarat administrasi seperti kir kedaluarsa. Secara terpisah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD. Sementara itu saat dikonfirmasi RRI Padang, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sumatera Barat Dedi Gusman menjelaskan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ada pergantian shift petugas. Pergantian petugas dilakukan setiap pekan pada hari Kamis. Pada saat ombudsman melakukan sidak, petugas sebelumnya sedang beristirahat keluar, sedangkan petugas pengganti masih dalam perjalanan dari Kota Padang menuju Lubuk Selasih, Kabupaten Solo.
16: Sip-sipannya per hari Kamis, seminggu on, seminggu off gitu loh. Bapak itu datang pas lagi pergantian. Banyak kan dari Padang, nah mobil itu kan berangkat jam 9, lagi on dan OTW dalam perjalanan.
15: Terkait angkutan odol, kata Dedi, BPTD selalu melakukan pengawasan dan peringatan. Bahkan penguatan pengawasan dilakukan dengan menambah personel di jembatan Timbang, salah satunya di Lubuk Selasih, yang awalnya 25 orang petugas, kini menjadi 36 orang. Dodi Istio melaporkan.
0: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Setelah berhasil melaksanakan program konservasi penyu, Bintan Resort terus berkomitmen untuk melestarikan alam yang berkelanjutan, yakni dengan menanam mangrove. Laporan Febriansyah.
17: Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Bintan Resort kembali mengintegrasikan kegiatan pariwisata dengan aksi nyata konservasi alam. Upaya pelestarian lingkungan tersebut sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem di kawasan wisata Lagoy. Adapun program pelestarian lingkungan ini dengan melakukan penanaman ratusan bibit batang mangrove di kawasan Pelabuhan Bandar Bentan Trani, BBT Lagoy, 4 hari lalu. Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort Rai Manai Sebastian Tobing mengatakan tanaman mangrove di kawasan pariwisata ini sebagai langkah mitigasi dampak lingkungan. Ini merupakan bagian dari strategi penebusan emisi karbon. Karena itu, penanaman mangrove ini menjadi inisiasi penting untuk mengurangi dampak emisi karbon yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. Mengingat sejumlah event bertaraf internasional kerap diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy. Penyelenggara menyadari bahwa setiap acara atau event pariwisata integral pasti menghasilkan jejak karbon.
18: Kita melakukan penanaman 143 mangrove ya, yang ditanam secara koloni, dalam tiap lubangnya ada 10 batang supaya survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini langkah yang bagus sebagai inisiasi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon. Dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan.
17: Menurut Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort Rai Manai Sebastian Tobing, integrasi antara kegiatan pariwisata dan lingkungan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di kawasan pariwisata Bintan. Sebelumnya, dukungan serupa juga telah diberikan terhadap program konservasi penyu melalui rangkaian acara yang telah berjalan. Melalui aksi ini diharapkan sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir demi masa depan lingkungan yang lebih hijau. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, generasi muda BP3KR Provinsi Kepri berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
19: Dalam rangka menyambut 25 tahun Hari Marwah Kepri pada 2027, generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau GMBP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Buku tersebut nantinya akan dibagikan ke sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memahami sejarah daerahnya. Ketua GMBP3KR Basyarudin Idris mengatakan, selama ini masih banyak pelajar dan mahasiswa yang belum mengetahui proses panjang perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan belum adanya dokumentasi sejarah yang lengkap. Basiruddin menjelaskan penyusunan buku tersebut turut melibatkan mantan aktivis mahasiswa dan pejuang pembentukan Kepri dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Medan, dan Padang. Nantinya, buku tersebut akan dibagikan ke sekolah, perpustakaan, hingga perguruan tinggi menjelang 25 tahun Hari Marwa.
20: Harapan kami buku ini harus dibuat menjelang 25 tahun tahun depan. Nah, buku ini akan dikemas baik-baik dan akan dibagikan kepada seluruh perguruan tinggi, perpustakaan, dan sekolah-sekolah.
19: Basiruddin berharap generasi muda Kepri dapat melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak lagi soal pembentukan provinsi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan semangat perjuangan para tokoh dan mahasiswa pada masa pembentukan Kepri harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, sehingga dapat terus menjaga marwah daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepri. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Aklianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP maupun pengurusan lainnya di kantor kependudukan dan pencatatan sipil Bengkalis tetap dilayani. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
21: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bengkalis tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan pada libur nasional dan cuti bersama Kamis, Jumat 14 hingga 15 Mei 2026. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, baik di kantor induk Dukcapil maupun di seluruh unit pelaksana teknis UPT yang tersebar di setiap kecamatan. Pelaksana tugas PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar pelayanan tetap berjalan selama libur nasional dan cuti bersama. Ia juga menjelaskan pelayanan tetap diberikan untuk membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak terkait administrasi kependudukan. Menurut Syahrudin, pembukaan layanan pada hari libur ini juga merupakan bagian dari program prioritas pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
22: Ya, Kabupaten Bengkalis tetap melaksanakan membuka pelayanan tanggal 14 sampai tanggal 15 itu dari jam 8 sampai jam 12. Artinya setengah hari kita melakukan pelayanan, baik itu perekaman, cetakan KTP, IKD, dan sebagainya. Artinya ketika masyarakat membutuhkan keperluan yang sangat mendesak, kita tetap melayani terkait dengan urusan-urusan administrasi kependudukan.
21: Selain perekaman dan pencetakan KTP elektronik, masyarakat juga dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya seperti aktivasi IKD dan pengurusan akte kelahiran. Syahrudin menambahkan pada hari pertama pelayanan libur nasional tersebut sudah cukup banyak masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil termasuk warga penyandang disabilitas. Salah seorang warga, Ayu, 40 tahun, mengaku sangat terbantu dengan tetap dibukanya pelayanan di Dukcapil pada hari libur. Ia datang untuk mengurus KTP anaknya yang telah berusia 17 tahun.
23: Ya, hari-hari pastinya gak sibuk kerja, anak pun ke sekolah, tak mau di sekolah. Sekolah payah, pas hari libur, pas kesempatan ya.
24: Kita ngurus apa nih hari ini?
23: Terbikin KTP anak.
21: Hal serupa juga disampaikan Rini, warga Desa Pedegi, Kecamatan Bengkalis. Ia datang juga membantu pengurusan administrasi kependudukan keponakannya yang merupakan penyandang disabilitas.
25: Mau rekam, Mbak Adi, dapat informasi dari...
21: Bagus. Syahrudin juga berharap kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik tetap dapat dirasakan masyarakat meskipun dalam suasana libur nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari stasiun produksi Bengkalis. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak, Bupati Afni terus perjuangkan dengan audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
26: Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak melalui audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas revitalisasi sekolah rusak hingga perhatian terhadap guru honorer. Dalam audiensi, Bupati Afni didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, serta Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri. Rombongan diterima Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan pendidikan non formal dan informal Kemendagdismen RI Gogot Suharwoto. Bupati Afni mengatakan pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya mendapatkan bantuan revitalisasi bagi sekolah yang mengalami kerusakan. Menurutnya saat ini terdapat 112 sekolah di Kabupaten Siak yang diusulkan memperoleh program revitalisasi dari pemerintah pusat.
1: Kami dari Pemkab Siak mengusulkan karena ini guru, Pak. Karena guru dan masih dibutuhkan, kalau bisa jadikanlah seluruh guru-guru honorer kami sebagai P3K, namun ditanggungnya pakai APBN, Pak. Tapi kalau seandainya mereka dirumahkan, kasihan anak-anak didik kita. Mereka bahkan mengabdinya jauh-jauh, Pak. Dan kami sudah melakukan verifikasi, mereka betul-betul ada dan betul-betul mengabdi untuk dunia pendidikan kita.
26: Selain revitalisasi sekolah, audiensi tersebut juga membahas digitalisasi pendidikan dan perhatian terhadap guru non-ASN. Bupati Afni mengusulkan dan mendukung seluruh guru honorer di Siak menjadi P3K dengan pembiayaan dari APBN. Karena Siak masih membutuhkan banyak guru dan tidak mungkin merumahkan guru yang sudah lama mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
2: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Program tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi berbasis syariah.
3: Ya, tahapan sekarang ini sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama. Nah itu, ya dia nanti ada prestasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
2: Pengajuan program studi tersebut telah dipersiapkan sejak 2 tahun terakhir melalui berbagai tahapan. Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan Program Studi Pariwisata Syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian.
4: Untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu, dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik gitu dalam prodi baru ini.
2: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
0: Masih dari RRI Ranai, Kelurahan Ranai Kota terus mendukung program Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
6: Pihak Kelurahan Ranai Kota terus mendukung berbagai program pos pelayanan terpadu Posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Ranai Kota. Saat ditemui di ruang kerjanya, Lurah Ranai Kota Sernizar mengatakan pihaknya terus berupaya dalam memberikan dukungan serta menyukseskan berbagai program kesehatan yang ada di Posyandu. Selain itu, Posyandu juga sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat.
5: Ya, minyak kita ini kan di tengah kota. Di tengah kota, masyarakatnya kan banyak masyarakat pendatang. Jadi kalau kita well dengan kesehatan masyarakat, kadang masyarakat ini senangnya hidup.
6: Untuk di Kelurahan Ranai Kota terdata sebanyak 4 Posyandu yang sudah diintegrasikan ke satu Posyandu, yakni Posyandu Permata Kelurahan Ranai Kota.
5: Ada Posyandu Melati, Posyandu Dahlia, Posyandu Lapan Dewa, dan Bina Sehat. 4 Posyandu ini kita integrasi ke satu Posyandu Permata, tercatat di registrasi nasional. Jadi mengakomodir 4 Posyandu, kita Posyandu Permata. Permata tak sekian tanaman namanya, mengakomodir 4 Posyandu.
6: Sarnizar berharap, sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diharapkan pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait untuk dapat memberikan kelengkapan fasilitas dan sarana-prasarana dalam upaya mendukung dan menyukseskan berbagai program Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Ngeliat kerajinan peci di Kabupaten Agam menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan pasar dengan perpaduan bahan lokal dan teknologi digital, produk tradisional digital. Produk tradisional ini terus menjaga eksistensinya di kancah nasional. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
7: Di Candong, Kota Lawe, Kabupaten Agam, sebuah tradisi tetap terjaga melalui ketelitian tangan seorang pria bernama Erison. Bukan sekedar penutup kepala, peci yang lahir dari tangannya adalah perpaduan antara identitas lokal dan kualitas internasional. Erison memulai perjalanannya sejak tahun 1990. Namun, panggilan untuk berkembang membawanya merantau ke Jakarta pada akhir 1992 untuk memproduksi dan memasarkan karyanya di ibu kota. Setelah belasan tahun merantau, kondisi kesehatan yang menurun memaksanya pulang ke tanah kelahiran pada tahun 2008. Sempat mencoba peruntungan di pasar atas Bukit Tinggi, ia akhirnya menetapkan langkah untuk membuka toko sendiri di kampung halamannya sejak tahun 2011. Kualitas peci ini berawal dari pemilihan bahan baku yang seksama. Bahan dasar bagian dalam dikerjakan secara lokal oleh rekan-rekan dari Sungai Pua, sementara bagian luar menggunakan beludru impor berkualitas dari Korea. Berbeda dengan peci dari daerah lain, peci nasional ranah Minang buatan Erison memiliki karakter yang kaku dan tidak bisa ditekuk. Tersedia dalam dua pilihan model utama, yaitu model rata dan model ronjong atau perahu.
8: Ya, ciri khas peci di sini, yang pertama model rata, yang kedua model lonjong atau model perahu. Kalau di Jakarta disebutnya model susun. Yang membedakan peci Sumbar dengan peci Jawa, peci Sumbar dibikin kaku, nggak bisa ditekuk. Kalau peci Jawa, pecinya ditekuk. Itu perbedaannya.
7: Waktu adalah saksi dari sebuah kemahiran. Untuk menghasilkan satu buah peci yang sempurna, dibutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dalam satu hari, tangan-tangan terampil ini mampu menyelesaikan hingga 10 potong peci nasional. Meski setiap pengrajin menghadapi kesulitan teknis yang berbeda, konsistensi tetap menjadi kunci utama. Zaman terus berubah, dan penimis sempat membawa tantangan bagi usahanya. Namun Erison tidak menyerah pada keadaan. Meski mengaku masih terbatas dalam penguasaan teknologi, ia kini merambah dunia digital melalui platform marketplace untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Canduang, peci kini terbang menuju Payakumbuh, Padang Panjang hingga keluar provinsi.
8: Kalau harga tergantung dari bahan beludru. Kalau kita yang jual sekarang ada 3 tingkat. 120, 150 sama 225. Itu yang membedakan harga itu dari bahan beludrunya. Kalau yang 120 bahan beludru merek Falcon. Kalau yang 150 merek Eger Dabel. Kalau yang 225, merek LCD atau Regal. Itu yang membedakan.
7: Bagi Erison, menjaga kualitas adalah cara terbaik untuk merawat harapan agar karyanya terus diminati di masa depan. Dari tangan dinginnya, kita belajar bahwa meski zaman terus berputar, dedikasi terhadap identitas lokal akan selalu menemukan jalannya untuk tetap bertahan. Tim RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, personel Damkar Mako Lubuk Basung Kabupaten Agam terus merespon cepat beragam laporan masyarakat. Salah satunya kegiatan pembersihan tumpahan solar di kawasan Jalan Siguhung. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
9: Tumpahan BBM jenis solar di ruas jalan kawasan Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung baru-baru ini sempat membahayakan pengguna jalan. Cairan yang berasal dari kebocoran kendaraan membuat permukaan jalan menjadi licin. Mendapatkan laporan tersebut, personel damkar Agam Mako Lubuk Basung segera bergerak menuju lokasi. Personel damkar Agam Mako Lubuk Basung Junaidi membenarkan kejadian tersebut. Tindak lanjut ini dilakukan dengan waktu tanggap hanya 3 menit dan jarak tempuh sekitar 8 km. Junaidi merinci, proses pembersihan dilakukan dengan penyemprotan selama kurang lebih 90 menit hingga kondisi jalan kembali aman untuk dilalui kendaraan. Selain itu, petugas juga mengimbau para pengendara agar tetap berhati-hati, terutama saat melintasi jalan yang licin.
10: Orang dari warga, masa ada tumpahan solar di jalan lintas Bukit Tinggi Basung, tepatnya di daerah Sibung, dan setelah makan korban, salah satunya ada kendaraan, beberapa kendaraan. Kami langsung bergerak dan merespon kejadian itu dan membersihkan tumpahan solar. Ada 3 titik daerahnya, sekitaran 2 kilo lah.
9: Sementara itu, masyarakat Lubuk Basung sekaligus pelapor pertama kejadian tersebut, Helton, mengungkapkan khawatirannya atas kondisi jalan saat kejadian. Kemudian dirinya melapor kepada Damkar Agam demi keselamatan pengguna jalan di daerah Siguhung tersebut. Situasi di lokasi kini alat terkendali dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Agam, Alon Marpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
11: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Baru satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita nikmati kembali rangkaian hiburan setelah tadi kita dengarkan Lintas Korwil Nusantara 15 ya, melalui Pro 1 RRI Batam. Pendengar, untuk Anda yang saat ini barangkali juga ada kegiatan-kegiatan ini ya, bersama anggota keluarga, kalau yang di Padang ataupun di Sumatera Barat dan sekitarnya. Jadi kalau untuk Kota Padang tadi sempat diguyur hujan cukup deras ya intensitasnya, tapi sekarang sudah berhenti, tapi langitnya masih mendung. Mendungnya cukup berat. Oke. Pendengar, beragam informasi kami hadirkan termasuk yang berikut ini dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Kita dengarkan bersama.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

Rosato Radio Republik Indonesia Padang Berengar, dimanapun Anda berada, kita kembali beralih ke informasi-informasi berikutnya, pendengar. Untuk Anda mungkin yang butuh informasi lebih lanjut, nanti bisa baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Nah, pendengar, untuk Anda yang nanti juga ingin tahu lebih banyak, lebih lengkap terkait dengan kondisi cuaca di Sumatera Barat 24 jam ke depan, Anda bisa dengarkan juga kebersamaan kami dengan BMKG Minangkabau ya pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, itu terkait juga dengan informasi-informasi terkini yang akan dilakukan ataupun yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Minangkabau. Kita beralih ke informasi dulu, pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap menggelar job fair pada tahun ini meski dalam format berbeda. Kegiatan bursa kerja tersebut dipastikan berlangsung secara daring sebagai langkah penyesuaian terhadap efisiensi anggaran. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman, Selasa kemarin mengatakan job fair tahun ini dilaksanakan sepenuhnya secara daring. Menurutnya seluruh proses mulai dari pendaftaran hingga informasi lowongan kerja dilakukan melalui sistem digital. Dan pelaksanaan job fair daring nantinya menggunakan platform Siap Kerja. Para perusahaan akan mengunggah informasi lowongan pekerjaan melalui sistem tersebut. Sementara pencari kerja dapat melakukan pendaftaran dan mengikuti proses sesuai mekanisme yang tersedia.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Letkol Cihakan Darwin Buter-Buter SHMH Kaopmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita bersama di Cek Fakta untuk sore hari ini. Beredar akun sosial media TikTok, sebuah akun yang mencatut Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atau Sekjen Kemenkeu. Akun tersebut juga menyebarkan video-video yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan adanya bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan ajakan kepada masyarakat untuk mengisi data diri dan mendaftar bantuan keuangan tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, akun tersebut merupakan akun palsu Sekjen Kemenkeu. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang diunggah akun tersebut terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Kemenkeu mengatakan bahwa video yang beredar terkait pernyataan Purbaya yang mengajak masyarakat agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan dana keuangan dari Kementerian Keuangan RI melalui nomor WhatsApp adalah video hoax deepfake. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Perengar pekerjaan menumpuk sering membuat seseorang merasa tertekan dan kewalahan. Menyelesaikan semua tugas membutuhkan strategi agar tetap produktif dan fokus. Nah, pendengar, apakah Anda pernah berada di posisi ini? Pekerjaan menumpuk mungkin ya, karena berbagai hal. Nah, ini kadang ini kan memang merasa tertekan ya kalau pekerjaan menumpuk. Nah, bagaimana caranya, solusinya pendengar? Salah satunya adalah dengan mulai dengan membuat daftar prioritas berdasarkan urgensi dan pentingnya setiap pekerjaan. Karena dengan demikian, kita bisa mengatur waktu dan energi secara lebih efisien. Kemudian berikutnya, Anda bisa coba pisahkan pekerjaan besar menjadi bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan setiap hari. Cara ini membantu mencegah rasa malas atau kehilangan motivasi di tengah jalan. Kemudian, pendengar, untuk Anda mungkin yang juga ingin berbagi tugas barangkali dengan tim atau teman lainnya, Anda jangan ragu untuk mendelegasikan pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Strategi ini mengurangi beban sekaligus memberi kesempatan tim berkembang dan juga belajar. Selain itu, memanfaatkan teknologi atau aplikasi manajemen tugas untuk melacak progres pekerjaan Anda. Alat digital bisa membantu mengingat tenggat waktu dan prioritas secara akurat.

0: hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast. Transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
2: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sederma 12 Padang Perengar. Bermain merupakan bagian penting dalam tumbuh kembang anak karena membantu meningkatkan kemampuan fisik, sosial, dan emosional. Nah, dua hari ini kan libur ya, kemarin dan hari ini. Pasti ini juga memberikan waktu dan ruang yang cukup banyak bagi anak-anak untuk bermain bersama teman-temannya. Tapi kadang-kadang anak-anak lebih banyak gadget ya. Tapi mudah-mudahan dua hari belakangan ini anak-anak banyak bermain dengan teman-temannya. Nah, pendengar, jadi bermain ini kan memang merupakan bagian penting dalam tumbuh kembang anak karena membantu meningkatkan kemampuan fisik, sosial, dan emosional. Namun, waktu bermain yang berlebihan tanpa memperhatikan kondisi tubuh dapat membuat anak kelelahan dan mempengaruhi kesehatannya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anak membutuhkan keseimbangan antara aktivitas fisik, kemudian waktu istirahat dan tidur yang cukup untuk mendukung pertumbuhan optimal. Anak usia dini umumnya memerlukan waktu tidur sekitar 10 sampai 13 jam per hari, termasuk tidur siang. Nah, pendengar, salah satu langkah penting adalah mengenali kondisi fisik anak sebelum menentukan durasi bermain. Ya, jadi ini tentu orang tua yang lebih tahu, tapi anak usia dini umumnya memerlukan waktu tidur sekitar 10 sampai 13 jam per hari, termasuk tidur siang. Nah, selain itu orang tua juga dapat membuat jadwal bermain yang teratur agar anak terbiasa dengan pola aktivitas yang seimbang. Pembagian waktu antara bermain, kemudian belajar, makan, dan istirahat ini membantu menjaga kondisi tubuh anak tetap stabil.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, bagaimana informasi cuaca untuk 24 jam ke depan di Sumatera Barat? Di ujung telepon saya tersambung dengan prakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Herlan. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mas Herlan.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Kak Arita dan para pendengar RRI.
1: Apa kabar sore ini Mas Herlan?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Mas Herlan, tadi kalau di sekitar sini tuh hujannya cukup deras tadi, tapi sekarang udah reda begitu. Nah, ini bagaimana untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan, Mas Herlan? Silakan selengkapnya, Mas Herlan.
2: Oke, terima kasih, Kak Rita.
1: Oke.
2: Untuk sore hari ini, update dari pantauan kami secara umum Sumatera Barat didominasi cuaca berawan, dan memang masih terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah. Mulai dari sebagian wilayah Kabupaten Agam, terutama bagian pesisir, kemudian sebagian Padang Pariaman, kemudian termasuk di sebagian wilayah Kota Padang hingga pesisir selatan dan juga sekitar wilayah Pasaman Barat dan Pasaman. Untuk perkiraan 24 jam ke depan hingga malam hari nanti, secara umum untuk wilayah yang saat ini masih diguyur hujan, diperkirakan kecenderungan intensitasnya akan menurun. Cenderung akan menjadi hujan intensitas ringan di awal malam nanti. Dan kemudian secara umum untuk wilayah lain cenderung didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari, secara umum untuk Sumatera Barat masih didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan, kecuali untuk wilayah Kepulauan Mentawai berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk perkiraan cuaca esok hari, Sabtu 16 Mei 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan untuk Sumatera Barat secara umum didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan hampir merata di seluruh wilayah. Kemudian untuk siang hingga sore hari esok, secara umum berawan dan terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah. Dan tentunya perlu diwaspadai juga karena dapat disertai petir, kilat, dan juga angin kencang, yaitu ada di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Kabupaten Agam, Padang Pariaman, termasuk Kota Padang juga, kemudian pesisir selatan, Pasaman Barat, Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Nah, sementara itu untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat sendiri juga perlu menjadi perhatian khusus. Untuk malam hari hingga dini hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian untuk esok pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum berawan. Dan untuk kondisi ketinggian gelombang, secara umum dari pesisir pantai Sumatera Barat hingga perairan timur Kepulauan Mentawai berada di kategori sedang, perlu menjadi perhatian juga dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum 2,5 meter. Kemudian untuk wilayah perairan barat Kepulauan Mentawai dan juga terutama di sekitar wilayah perairan Pulau Sipora dan juga Pulau Pagai, ketinggian gelombang berada di kategori tinggi dengan ketinggian berkisar antara 2,5 hingga maksimum dapat mencapai 4 meter. Ya, demikian Karita untuk perkiraannya 24 jam ke depan.
1: Oke, baik. Mas Herlan, terima kasih banyak ya sudah update kembali informasi cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Selamat bertugas kembali, Mas Herlan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Iya. Mendengar demikian informasi perakiran cuaca disampaikan prakirawan BMKG Minangkabau Mas Herlan, dan Anda bisa sesuaikan ya aktivitas yang akan Anda lakukan dengan informasi cuaca tersebut.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak di

sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda yang ada di Padang dan sekitarnya. Kalau waktu sholat maghrib adalah pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan hadirkan juga nanti pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani. Itu tepatnya pada pukul 17:59 ya. Dan akan kumandang azan maghrib nanti pada pukul 18:20 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mata Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Alam adalah kehidupan.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja, dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan ya pendengar, karena kita akan segera dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk Anda akan menyimak, silakan pembacaan surah At-Tahrim ayat 6-8 dengan Kori Marsha Fadli, terjemahan oleh Rika Sandra. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini pendengar, tanggal 15 Mei 2026 akan disampaikan Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Kiat untuk Istiqomah. Pendengar, kami sampaikan waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan bimbingan rohani.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah di mana saja berada, adapun judul atau tema ceramah kita pada kesempatan hari ini yaitu kiat untuk istiqamah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, istiqamah berasal dari bahasa Arab yang artinya istiqamah yastaqimu istiqamah. Artinya itu sikap teguh, teguh pendirian dan konsisten dalam melaksanakan tindakan. Dalam artian, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan amal, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman kita, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Abu Bakar Siddiq ketika ditanya tentang istiqomah, beliau menjawab, istiqomah itu adalah kemurnian tauhid, tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Umar bin Khattab menyampaikan istiqomah itu adalah komitmen terhadap perintah yang diperintahkan Allah dan larangan atau tidak melakukan tipu-tipu dalam beramalia. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, istiqamah itu adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, secara garis besar istiqamah itu merupakan bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan secara konsisten, meskipun kebaikan itu sifatnya sederhana atau kecil, dan itu lebih dicintai Allah daripada kita berbuat baik tapi hanya sekali saja. Dalam surat Al-Zalzalah Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melaksanakan, mengerjakan kebaikan meskipun hanya sebiji zarah, niscaya Allah akan membalasnya. Begitu pula siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak ada satu amalan pun yang akan luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah, apalagi kita melaksanakannya dengan istiqamah. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja berada, apa yang harus kita lakukan? Atau apa kiat kita agar kita menjadi orang yang istiqamah dalam menjalankan amaliah kita, dalam menjalankan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tiada lain adalah pasanglah niat yang kuat, niat yang teguh untuk tancapkan dalam hati kita untuk istiqamah. Niat yang kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha au amrah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sungguh seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Bila dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebenaran tentang Allah dan Rasulnya. Bila ia hijrah untuk dunia atau untuk perempuan yang akan dinikahnya, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi yang pertama adalah mari kita teguhkan niat kita dalam beramal. Teguhkan hati kita, bulatkan tekad kita untuk kita beramaliah meskipun hanya kecil. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita beramaliah itu istiqomah? Yang kedua adalah selalulah mengingat kematian. Karena orang yang ingat pada kematian itu berarti orang yang ingin mempersiapkan dirinya di masa yang jauh nanti, yaitu di hari akhirat nanti. Bila dia mengingat kematian, maka pandangannya terhadap dunia itu, dunia ini hanyalah sementara. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fi amwal wal aulad." Dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan berbenggah-benggahan serta berbangga-banggaan terhadap banyaknya harta dan anak. Jadi dunia ini hanyalah sementara. Jika seseorang ingat kematian dan di dalam hatinya tidak hubbud dunia, maka ini akan membuat dia semakin semangat untuk istiqamah dalam beramalia. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yang dapat kita lakukan agar kita dapat istiqamah dalam beramalia, yaitu berdoalah kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah agar kita menjadi orang yang istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah aku pada agamamu. Ini bisa kita baca di kapanpun, dimanapun, ataupun setelah solat. Kita mohonkan berdoa setelah solat agar kita menjadi orang yang istiqomah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang keempat, jangan lupa, mari kita belajar dari orang-orang soleh yang terdahulu. Para nabi kita sudah mencontohkan bagaimana beliau istiqamah dalam menjalankan keimanan dan keislamannya. Nabi Ayub contohnya, ditempa musibah kemiskinan dan penyakit, beliau tetap istiqamah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keistiqamahannya, dia terus beribadah dan memohon kepada Allah, maka dia diberi gelar orang yang sabar dan istiqamah. Balasan bagi orang-orang yang istiqamah tentulah ampunan dan pahala yang sangat besar. Bahkan dalam suatu riwayat pun katakan, balasan bagi orang-orang yang sabar dan istiqamah inilah tak terhingga. Kaum muslimin pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang kelima yang dapat kita lakukan agar kita tetap istiqamah dalam beramaliah adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena bersama orang-orang soleh kita memiliki energi untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Kita memiliki energi untuk menjauhkan hal-hal yang kurang baik atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita di dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kamu muslimin pencinta RRI dimanapun berada, inilah di antara kiat-kiat kita agar kita istiqamah dalam beramal. Dengan keistiqamahan kita beramal itu, maka Allah akan memberikan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat, karunia yang tak terhingga kepada kita. Istiqamah dalam beramal itu akan memberikan kita ketenangan, kesejukan hati, dan ampunan Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, lakukanlah amalan yang dapat kamu lakukan, meskipun kecil, tapi terus menerus. Semoga Allah memberkahi kita menjadi orang-orang yang sabar dan istiqomah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan juga para pendengar RRI di mana saja berada. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Kiat untuk Istiqomah. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini.
4: Allahu Akbar.

Kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk Anda yang telah selesai melaksanakan sholat maghrib, barangkali dilanjutkan dengan rutinitas lain ya, seperti menikmati makan malam. Barangkali Anda yang menikmati makan malam bersama keluarga, kerabat ataupun rekan-rekan kerja. Pendengar, menjaga imunitas tubuh penting agar tetap sehat dalam berbagai kondisi cuaca. Perubahan suhu sering memicu penyakit jika daya tahan tubuh menurun. Nah, konsumsi makanan bergizi seimbang membantu tubuh melawan infeksi dengan lebih efektif. Jadi untuk Anda mungkin yang pilihannya sayur, buah, protein, dan karbohidrat dengan porsi yang tepat setiap hari, ini tentu sangat mendukung. Kemudian minum air putih cukup sangat penting untuk menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Tubuh yang terhidrasi baik lebih mampu melawan virus dan bakteri. Kemudian selain itu, olahraga rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh secara alami dan berkelanjutan. Anda bisa lakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan, bersepeda, atau senam setiap hari. Kemudian yang pasti, istirahat yang cukup juga membantu tubuh memperbaiki sel dan meningkatkan sistem kekebalan. Tidur berkualitas ya, selama 7 hingga 8 jam, ini sangat dianjurkan setiap malam. Kemudian mengelola stres dengan baik juga berperan penting ya. Kemudian juga paparan sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami, karena ini penting untuk mendukung sistem imun dan kesehatan tulang. Pokoknya banyak lagi ya pendengar, karena memang gaya hidup sehat ini membantu tubuh tetap kuat menghadapi perubahan cuaca.

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, Belen juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yeay, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan

0: depan.
1: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
0: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Dari Sudirman 12 Padang, pengaruh hiburan berupa lagu-lagu islami masih kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita menambah informasi dalam Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.
2: Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita harus cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya, Pro 1 akan segera ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Seiring dengan itu, pendengar, tuntas sudah tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini. Hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Selanjutnya akan ada rekan Lydia Permata bersama Anda hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal saya Fatma dari Kota Besar, sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang.
14: Ya, jadi cuma lagi semua di kota ini.
13: Ya, ya, tuanya ya. Wal-wal apa ya, kalau nggak salah, 9, apa ya? Ya, benar. Ayo pun udah kepala, sering ingat ya. Agar-agar
12: ingat gitu. Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Gus Lawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan Gus Lawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
4: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
5: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
4: Kenapa?
5: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
4: Oh iya, terus kapan dong?
5: Minggu aja deh, gimana?
4: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
5: Izin sekali gak apa-apa kali.
4: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
5: Terus?
4: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
5: Oke, let's go.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Padang malam ini.
1: Prosatu kenal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Lydia Permata. Agar menemani Anda semuanya di segmen terakhir untuk hari ini ya. Padang malam ini sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, alias 00. Berganti hari ya, sampai ke besok hari Sabtu. Libur panjang, hore, hore. Ya, hore yang gak ikhlas ya, karena gak ketibat libur panjang. Ya mana ada ya. Ini dirasakan oleh semua yang bekerja di bidang operasional. Semangat! Tapi kita senang ya buat keluarga yang menikmati libur panjang long weekend hari untuk kali ini begitu ya. Mudah-mudahan bisa berquality time ya, melakukan hal-hal yang menarik, yang disukai barengan sama keluarga tercinta. Bisa pulang kampung juga mungkin, karena waktunya lumayan panjang, 4 hari. Ada lagi nanti bakal dinanti-nantikan ya, di akhir Mei. Lebih panjang lagi, Masya Allah, senang sekali. Baik, mendengar untuk Anda semua yang dari tadi sudah bergabung dengan Pro 1 95,9 MHz ya, ataupun di aplikasi RRI Digital dan di rri.co.id. Terima kasih sudah setia bersama kami di sini ya. Kami akan selalu menghadirkan hiburan dan informasi untuk Anda semuanya, untuk menemani hari-hari Anda juga. Walaupun sibuk dengan aktivitasnya, ada yang lagi sakit juga mungkin. Sekarang hujannya lumayan sering ya, dari tadi tuh hujan, sampai sekarang masih hujan. Gerimis lumayan rapat sekarang. Dan sampai nanti kita gak tahu juga nih bakal lanjut hujan apa enggak. Tapi untuk Anda yang lagi di luar juga, jangan lupa tetap harus pakai mantel. Ya harus lindungi diri dong ya, biar tidak kena hujan terus-terusan, biar gak gampang sakit juga. Oke, untuk Anda yang sering di jalan juga, sering mendengarkan siaran ini melalui kendaraannya juga, selamat malam ya. Dan untuk waktu sholat Isya hari ini adalah 19.32 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan kumandang azan sholat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

0: Posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
1: Thinking before posting.
2: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1 Kanal

0: Info.
1: Pendengar, perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat melakukan inspeksi mendadak sidak di lokasi jembatan timbang atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor UPPKB Lubuk Selasih, Kabupaten Solo kemarin. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumber Adel Wahidi mengatakan, pada sidak dimaksud, tim Ombudsman menemukan kantor dalam keadaan kosong, tidak ada petugas penimbangan, hanya ada satu petugas office boy. Adel menyebutkan saat sidak ia sempat melihat komputer pencatat aktivitas timbang kendaraan. Sejak pagi hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, terdata 25 truk yang ditimbang. Namun setelah pukul 11.30 tidak ada lagi catatan. Adel menyebutkan sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan angkutan barang di jembatan timbang berjalan optimal. Sebab selama ini di jalur Padang Solo sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dipicu truk mengalami remblong akibat over dimension overload atau odol. Kemudian angkutan barang yang tidak dilengkapi syarat administrasi seperti kir kadaluarsa. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, berikut kita akan dengarkan mini drama ya. Kali ini judulnya adalah Jangan Wariskan Luka Laut. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.
2: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
3: Joshua! Hey, Joshua! Mama! Mama!
4: Hey, Joshua!
3: Baru bangun, kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kah? Aduh!
5: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
3: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring, dan Mama,
5: yo,
3: kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
5: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh?
3: Terus Joshua? Joshua?
6: Ya, Bapak.
3: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
6: Saya kan mau sekolah, toh. Saya terus mau kerja kayak bapak.
3: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita. Anak. Kau harus turun ke laut. Titik.
6: Bah, bapak. Saya tidak mau.
3: Tidak. Kau harus dengar bapak.
5: Bapak sudah. Tak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan bapak melaut toh.
4: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
5: Apa itu?
4: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
5: Semalam ini, Bapak.
4: Saya mau ajak dia ke laut.
5: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
4: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
5: Bapak
4: Joshua.
5: Ini, Bapak.
4: Joshua!
5: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
4: Oh. Mama, kok kasihan dengan anak itu, Baru terakhir dengan Bapak. Tidak ada.
3: Joshua!
5: Sabar, Bapak.
3: Joshua!
5: Sabar.
3: Sini, Joshua.
6: Ya, Bapak.
3: Sini.
6: Kenapa?
3: Bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
6: Apa, Bapak?
3: Kau ikut Bapak.
6: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
3: Tidak kan? Ada alasan. Kalau Bapak bicara semua, diam.
5: Bapak.
3: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
6: Tapi, Bapak.
5: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
6: Sudah, Mama.
5: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan, eh?
6: Iya, Mama.
3: Wih, Mama, kurus kok anak saja, eh?
5: Iya, toh.
3: Baru kok suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata, eh?
5: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus sama marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, eh? Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
7: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
8: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
3: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
9: Mace, Mace lo tau.
3: Mama, lo jalan dulu ya.
10: Yo, hati-hati ya. Yo, yo.
2: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
6: Itu apa, Om?
7: Itu namanya dopis, aku belum bilang bom ikan kayak itu.
6: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
3: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah ke bom?
7: Sudah.
3: Oke, baik, saya buang, eh. Kamu siap.
6: Bapak, jangan.
3: Diam dulu. Apa mau bakar ini, injek sumbu.
7: Busu bakar bisa, kah?
3: Sumbu nyala, awas. Awas sambuang ini.
9: Ih, bapak ubah, hati-hati.
3: Gampang, barang apa jadi?
6: Bapak,
9: wih,
6: hati-hati.
3: Awas. Mama, tangan sakit sekali nih.
5: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
3: Yo, Mama,
5: sudah, Mama.
3: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
5: Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
3: Tidak, Mama. Tidak, saya tidak mau.
6: Tidak, Mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
5: Bapak,
6: Joshua sedih.
3: Joshua, kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tong orang tua ini. Aduh, Bapak minta maaf, Mama.
6: Iya, Bapak. Joshua.

Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arim Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan

sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast.

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub

itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Kalian cinta menggoda dari almarhum Krisye ya, yang lagunya sampai sekarang ini memang bisa dibilang lagu legend ya, karena hampir semua orang tuh tahu sama lagu ini. Baik pendengar, masih gerimis dikit-dikit ya di Sudirman, gak tahu di tempat Anda apakah sudah berhenti atau masih hujan juga. Dan memang untuk cuaca yang seperti ini, kita emang harus ini ya, buat jaga yang namanya imunitas tubuh, biar kerjaan atau aktivitasnya sehari-hari itu tidak terkendala karena tubuh yang mungkin drop, sakit, begitu ya. Karena menjaga imunitas tubuh itu penting agar tetap sehat dan dalam berbagai kondisi cuaca. Perubahan suhu ini sering memicu penyakit kalau misalkan daya tahan tubuh tuh lagi menurun juga. Jadi untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang itu akan membantu kita ya, khususnya tubuh itu melawan infeksi dengan lebih efektif. Ya, pilih sayur, buah, protein dan juga karbohidrat dengan porsi yang tepat setiap harinya. Minum air putih yang cukup itu sangat penting untuk menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Tubuh yang terhidrasi baik ya, lebih mampu melawan virus dan juga bakteri. Olahraga rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh secara alami dan berkelanjutan. Lakukan juga aktivitas fisik ringan seperti berjalan, bersepeda, atau senam setiap hari. Istirahat yang cukup membantu tubuh juga untuk memperbaiki sel dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tidur berkualitas selama 7 hingga 8 jam sangat dianjurkan setiap malam. Mengelola stres dengan baik juga mempunyai peran penting dalam menjaga imunitas tubuh. Stres berlebihan dapat menurunkan kemampuan tubuh melawan penyakit. Paparan sinar matahari pagi juga membantu tubuh kita ya, pendengar, memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin D ini penting untuk mendukung sistem imun dan kesehatan tulang. Lanjut juga bisa dengan menjaga kebersihan diri yang ini mampu mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh. Cuci tangan secara rutin menggunakan sabun sebelum makan ataupun setelah beraktivitas. Hindari juga kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan yang merusak sistem tubuh atau sistem imun tubuh. Gaya hidup sehat membantu tubuh kita tetap kuat menghadapi perubahan cuaca. Konsistensi dalam menerapkan kebiasaan sehat menjadi kunci menjaga daya tahan tubuh. Dengan imunitas kuat, tubuh lebih siap menghadapi segala kondisi cuaca.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidurlah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja, namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja, dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

Kalau saya tuh ngerti informasi dari Inspirasi. Pendengar, gorengan ini jadi salah satu cemilan favorit masyarakat karena rasanya yang gurih dan mudah ditemukan. Namun konsumsi berlebihan dapat berdampak buruk ya untuk kesehatan. Oleh karena itu, memilih cemilan alternatif yang lebih sehat menjadi langkah penting untuk menjaga pola makan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsumsi makanan tinggi lemak jenuh secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Gorengan umumnya mengandung minyak dan kalori cukup tinggi, terutama jika dikonsumsi setiap hari. Salah satu alternatif cemilan sehat adalah buah-buahan seperti pisang, apel, ataupun pepaya. Selain rendah lemak, buah ini juga mengandung serat dan vitamin yang baik

untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain buah, kacang-kacangan tanpa tambahan garam yang berlebih juga bisa menjadi pilihan cemilan yang lebih sehat. Kandungan protein dan lemak baik pada kacang membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Agar-agar atau yogurt rendah gula ini juga bisa menjadi pilihan pengganti gorengan yang menyegarkan. Cemilan ini relatif rendah kalori dan lebih ramah bagi sistem pencernaan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
4: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
5: Pakai aja.
4: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
5: Oh, gitu.
6: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
7: Metepeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metepeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
8: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pendengar, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Padang Pariaman berharap pelaksanaan pemilihan Wali Nagari di Padang Pariaman berjalan aman dan lancar. Ketua Badan Pengawas Pemilu Padang Pariaman Azwar Mardin kepada RRI mengatakan, pemungutan suara pada pemilihan Wali Nagari di Padang Pariaman dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2026 di 74 Nagari yang tersebar di 16 kecamatan yang telah habis masa jabatannya di Padang Pariaman. Azwar Mardin menjelaskan, dalam pelaksanaan pilwana ini tidak masuk dalam tugas pokok dari Bawaslu Padang Pariaman. Namun demikian, dalam momentum pilwana ini, pihaknya mencoba memperkuat konsolidasi demokrasi di tengah masyarakat dan pemerintahan negari. Ia menekankan bahwa pembentukan panitia pilwana menjadi tanggung jawab Bamus di masing-masing negari. Untuk saat ini, tahapan sudah masuk dalam penetapan nama calon. Guna mendukung pelaksanaan pemungutan suara tersebut, pemerintah daerah menetapkan sebanyak 593 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di seluruh wilayah negari. Pilwana serentak 2026 diperkirakan jumlah daftar pemilih mencapai 210.142 orang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kembali Ruang Rindu menyapa Anda semuanya di hari Jumat ini ya, tanggal 15 Mei 2026. Udah masuk pertengahan Mei ya, tinggal setengah lagi kita akan menghabiskan di bulan Mei. Semoga masih ada rezeki rezeki kehidupan untuk kita semuanya dengan sehat semua ya. Amin, semoga. Ya, untuk hari ini. Setiap Jumat itu udah pada tahu dong. Lagu yang di request adalah lagu Mancanegara ya, tahun 2010. Mulai dari 2010 sampai 2020-an, oke? Okay? Dan kita angkat dulu deh penelpon pertama. Assalamualaikum Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat berbagi malam. Rindu lewat lagu.
0: Iya, ini udah kedua kali Kak Mary menjadi yang pertama ya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Number one.
0: Iya. Yeah. Tadi di Padang dari siang itu udah hujan deras loh. Di situ gimana?
1: Ini enggak. Enggak ya? Ini tadi mendung-mendung sih, udah ada gulu-gulu tapi
0: enggak hujan-hujan. Hujan. Malam kali ya biar adem. Enggak tahu juga. Jangan kenapa? Deh. Takut banjir, takut ada yang bocor.
1: takut.
0: Kenapa? Apakah Miri termasuk orang yang kalau malam itu hujan itu susah tidur?
1: Iya, aku kalau hujan malam-malam tuh pikirannya panjang.
0: Oh, panjang.
1: Panjang jalan kendangan.
0: Apakah ada trauma sesuatu?
1: Trauma sih enggak, cuma kan daerah sini kan rentan banjir.
0: Oh ya, takut banjir gitu ya, iya sih.
1: Ya, cuma sih kalau Allah udah ngasih hujan ya hujan yang bermanfaat lah bagi kita gitu.
0: Betul. Amin. Tapi belakangan sempat ini enggak Kak Mary, sempat ada banjir enggak?
1: Ada yang waktu itu beberapa bulan yang lalu, tapi sempat di jalan aja sih, alhamdulillah, maksudnya nggak sampai ke rumah gitu. Di jalan aja,
0: oke.
1: Iya.
0: Tapi kalau hujan-hujan yang belakangan ini masih aman lah ya.
1: Insya Allah
0: masih aman. Oke deh, okay. Baik. Komeri apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Kalau udah tidur siang itu udah aman sebenarnya. Tapi kalau nggak sempat tidur, kalau siaran malam itu udah aduh ngantuk.
1: Wah aja gitu ya.
0: Emang kayak wah nahan lagi ngomong nahan apa sih nguap gitu.
1: Terus air mata keluar ya.
0: Oh iya betul. Ini produksi air mata berlimpah-limpah nih.
1: Iya.
0: Kalau lagi enggak
1: sampai jangan sampai ngalahin Putri Duyung ya.
0: Ya enggak dong. Nanti
1: Putri Duyung permata.
0: Ini kan mutiara kalau lisanya permata ya. Gitu ya.
1: Iya, dia permata.
0: Iya, aduh, berkepikiran. Ternyata bisa nih ngasilin duit nih, menghasilkan permata.
1: Masih keturunan Duyung kali.
0: Aduh, Duyung, ya ampun. Oke deh. Ini Kak Mary mau diputerin lagu apa malam ini?
1: Oh, Lady Gaga aja.
0: Yang?
1: Oh, Telepon.
0: Telepon lagi telepon kita nih.
1: Iya, kita lagi teleponan.
0: Oke deh, boleh. Salamnya buat siapa, Kak?
1: Salam pertama buat Lydia, salam sehat selalu, selalu ceria, mudah rezekinya ya.
0: Amin.
1: Salam juga buatnya Pak Agus, Bang Tejan, okay. Bang Gazi, terus Bang Cipta Mame, Bu Hizanum, Kak Diana, Tete Dinda, Bang Hendra,
0: okay.
1: Bang siapa lagi tuh ya? Kiko udah Hanafi. Buat semua aja deh.
0: Semua.
1: Dari Mary. Oke, makasih Lydia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sayonara, jangan lupa dong.
0: Sayonara.
1: Dadah. Sampai jumpa ya kita ya di darat.
0: Iya, insyaallah. Oh, ya. Oke, Kak Mary, dadah.
1: Iya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mary lagi di Bekasi. Kita terima di WhatsApp ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Widya.
0: Selamat malam, Lydia. Ibu cantik.
2: Widya Permata cantik.
0: Iya. Aduh, ini hujan-hujan.
2: Iya, hujan nih.
0: Masih hujan di tempat ya Bu Irza ya?
2: Masih.
0: Wah, sama.
2: Hujan baru turun juga nih. Berhenti-berhenti sebentar turun lagi.
0: Iya, sama berarti kita. Berarti kayaknya iya. emang kota Padang kayaknya ya Bu Irza ya?
2: Iya, kayaknya iya nih. Kota Padang. Gak bisa kemana-mana kalau ada hari hujan nih.
0: Iya, walaupun long weekend tapi akhirnya udah di rumah aja begitu ya.
2: Iya. Dan di rumah aja.
0: Iya. Ini kalau hujan-hujan begini biasanya ada ini gak sih requestan keluarga, ibu bikin ini dong, bikin gorengan misal atau bikin anget-anget mie rebus.
2: Kalau hujan-hujan gini nih enaknya mie rebus. Ya, pakai cabai rawit. Wah. Aduh enak sekali pedes-pedesnya.
0: Bu Irza ini sanggup makan mie apa cabai rawit?
2: Kan cabai rawitnya kita iris-iris, Lydia.
0: Iya, kan soalnya kalau
2: jadi rasa-rasa pedes-pedes sedikit, nggak banyak-banyak lah.
0: Gitu, kan soalnya kalau mamanya Lydia nggak sanggup makan cabai walaupun sedikit, kalau cabai rawit nggak bisa.
2: Nggak apa-apa, kalau ibu sih sedikit.
0: Masih aman ya?
2: Kan rasa-rasa aman, rasa-rasa pedes-pedes sedikit gitu.
0: Nggak
2: banyak-banyak.
0: Kalau ini, kalau makan gorengan masih bisa. Oh ini makan cabai rawit juga.
2: Gorengan enggak ya? Kalau gorengan enggak berani. Kalau cabai merah berani.
0: Cabai merah berani. Lebih aman cabai merah ya.
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Bu Irza mau diputerin lagu apa?
2: Bruno Mars, apa yang masuk Lydia?
0: Bruno Mars, sebentar ya. Bruno Mars. Lumayan sih sebenarnya kalau Bruno Mars. Di sini aku ambil yang ini deh. Bruno Mars, Marry You. Tar dulu. Bentar ya. Ternyata nanti takutnya ngomong-ngomong salah ini, salah lagu. I just wanna marry you. Marry You ini bagus sih lagunya. 2010 bagus, ini masih aman sih, ya. Yeah. Marry
2: bagus
0: You.
2: Bagus lagunya dia.
0: Bagus Marry You, Bu.
2: Ya itu aja deh.
0: Boleh, Marry You aja.
2: Iya.
0: Oke, boleh.

0: Alah,
1: Amin.
0: pulangnya kan ada yang jemput nah, dia,
1: Ada
0: abangnya
1: dong.
0: jemput nah.
1: Ada dong, iya dong.
0: Abangnya.
1: Iya.
0: Ah, iya. Terus buatnya Mary di Bekasi, buatnya Rahman di Batu Sangkar, buat
1: iya.
0: Uncle Gaji, buatnya Bang Techan, buat Pak Agus, buat Tanafi, buatnya Ucudipo, buatnya Uda Hendra di Cilacap, buatnya Cut Abang Pitamame, buatnya Vino, buat Tedinda di Bogor, pokoknya buat semuanya aja lah dia yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih Lydia.
1: Sama-sama Bu Irza.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza di Parak Pisang. Assalamualaikum Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, selamat malam lagi.
1: Selamat malam juga Bang Teichan.
2: Ya, selamat malam
1: Bang
2: Teichan.
1: Bang Teichan, malam-malam begini lagi hujan enak makan sate Taichan.
2: Waduh, enggak lah. Enggak, Bang Teichan dengan sate enggak kurang sih.
1: Oh gitu, sate Taichan pernah makan enggak?
2: Belum.
1: Oh enggak pernah.
2: Belum.
1: Belum ya.
2: Malah dengar namanya baru sekarang. Baru dengar nama. Memang ada sate Taichan tuh.
1: Ada sate Taichan.
2: Sama enggak kayak sate biasa gitu? Sate Pariaman atau sate orang Padang gitu.
1: Beda.
2: Apa bedanya?
1: Kalau sate Taichan itu dia dia dari ayam. Terus tapi dia beda, jadi kadang dia itu ada yang hanya versi dari daging ayamnya aja, terus ada yang kulit gitu, jadi dibeda-bedain. Terus
2: sama dengan sate Madura gitu.
1: Iya, bisa dibilang gitulah kalau untuk variasi daging. Tapi kalau untuk variasi kuahnya daging, itu dia cabai biasanya.
2: Oh, enggak kacang ya?
1: Bukan, cabai.
2: Oh, iya itu
1: ada,
2: bedanya ya.
1: Ada minyak-minyaknya.
2: Ada minyak-minyaknya gitu.
1: Gitu. Itu yang bikin gurih.
2: Nah, ya, kalau di Padang ini di mana kira tempat jualnya gitu?
1: Banyak. Banyak.
2: Kalau di tempat di sini ini enggak ada orang jual sate Taichan.
1: Oh, di mana
2: gak
1: ya?
2: Enggak ada. Itu maka ditanya di mana itu.
1: Ada di dekat
2: Jati juga.
1: Kalau yang Lida tahu di sini sih ada dua ya. Ada dua maksudnya, kalau yang lain enggak tahu sih maksudnya, kalau yang teruji enaknya itu ada dua. Kalau yang di seleranya Lydia gitu ya maksudnya.
2: Iya.
1: Di dekat di mana yang satu di ini dekat jembatan Siti Nurbaya.
2: Tahu.
1: Terus satu lagi itu dia punya tokonya itu di itu jalan apa ya namanya? Enggak. Ini dekat-dekat RRI juga, dekat-dekat RRI juga.
2: Oh, gitu.
1: Apa sebentar.
2: Jalan di Jati itu di belakangnya RRI gitu.
1: Oh ini dekat sini, dekat depan masuk gang gubernur sebelumnya ya kalau nggak salah. Gubernur nggak ya?
2: Gitu.
1: Jadi lupa, pokoknya dekat Sudirman gitu aja lah kalau nggak salah ya.
2: Oh di sana. Boleh tahu nggak harganya berapa sih?
1: Nah harganya. Setelah
2: kita atau gimana?
1: Harganya itu kalau agak pricey daripada ini Bang Taichan, agak lumayan mahal. Ini kalau yang Lida tahu ya. Tapi itu biasanya karena memang kalau yang premium itu pasti lebih ini dong, lebih lebih mahal. Tapi
2: aja premium.
1: Tapi enak. Tapi enak.
2: Kalau yang itu kan yang premium, yang biasa lah gitu.
1: Kalau yang biasa di sini belum pernah nyoba juga sih.
2: Bayu sebenarnya kak main premium sih kaknya.
1: Ibu belum pernah nyoba yang biasa, kalau ketemu mah sate Madura.
2: Oh gitu, sate Madura udah pernah coba sih.
1: Makanya
2: belum pernah gitu.
1: Sate Taichan.
2: Oh gitu. Jadi dekat jembatan Sirbaya ada ya?
1: Ada, sambil ngongki-ngongki tuh Bang Taichan ke situ. Bang Taichan makan sate
2: daripada
1: Taichan.
2: Daripada ke tempat satu lagi, mendingan yang di Siti Nurbaya aja sih.
1: Cobalah.
2: Iya, banyak yang dilihat gitu.
1: Iya, betul.
2: Ya.
1: Gimana hari ini Bang Taichan kegiatannya? Di rumah aja atau ada keluar?
2: Enggak, di rumah aja, enggak kemana-mana. Di sini dikuyuh hujan loh.
1: Iya, sama kita berarti.
2: Iya, dari siang tadi kalau enggak salah. Jadi kuyuh hujan sih. sampai sekarang masih gitu.
1: Iya.
2: Hujan ringan sih nggak terlalu lebat gitulah.
1: Oh iya iya, lebat ya, banget nggak juga. Tapi susah keluar juga karena hujan.
2: Nah iya iya, itu betul banget itu.
1: Oke deh.
2: Cariin Bang Taichan lagu yang nyanyiin cewek, kalau nggak salah sama kak dulu Bang Taichan minta Maria Carey Not With You kalau nggak salah dulu.
1: Iya ada
2: Maria Carey. Akak kasih sekarang jangan Maria Carey, cari yang lain aja lah.
1: Mau
2: yang siapa lagi yang cewek-cewek lagi top, kalau apa tuh,
1: kalau apa, kalau ada sumur di lantai.
2: Nah, kan banyak itu. Ya, kasih rekomendasi.
1: Ada ya yang cewek ya.
2: Ya yang cewek.
1: Yang cewek Meghan Trainor, Dear Future Husband.
2: Jadi, wait, ini penyanyinya baru sekali ini Bang Tejan dengar ini.
1: Meghan Trainor ini lagunya bagus-bagus sebenarnya, tapi nggak tahu juga sih seleranya Bang Tejan apa enggak.
2: Iya betul-betul. Tapi boleh dicoba juga itu.
1: Boleh coba ini.
2: Nah, karena penyanyi ini baru didengar gitu ya, istilahnya, istilah kata baru ikolo sedang namu itu gitu. Berarti kan lagunya enggak pernah Bang Tejan ambil gitu kan.
1: Okay.
2: Nah, karena dia yang kasihnya ini rekomendasinya, ya boleh juga sih.
1: Okay, boleh. Dicoba ya.
2: Tapi di antara lagunya itu tentu ada yang ininya, yang hitnya gitu. Bisa dicari enggak?
1: Yang
2: ini nama, ini lagunya. Atau kita raba-raba aja ini lagu
1: Meghan Trainor ini.
2: Iya.
1: Oh,

0: Udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
0: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
1: Ya ampun, Jang, apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Mak?
1: Itu, ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
2: Air merupakan komponen penting bagi kehidupan. Fakta menarik dari air adalah kandungan air dalam tubuh manusia sekitar 60% hingga 70% dari berat tubuh. Mengkonsumsi air putih yang banyak dapat membantu menggantikan cairan yang hilang dari dalam tubuh, seperti keringat dan buang air. Dengan minum air putih, tubuh akan berfungsi secara optimal dan tetap sehat. Kebanyakan orang terbiasa mendapatkan air minum dari keran, sumur, ataupun sungai. Namun, pernahkah kamu mencoba untuk minum air hujan? Secara inherent, tidak ada yang salah dengan air hujan. Faktanya, sebagian orang justru bergantung pada air hujan sebagai sumber utama air minum mereka. Namun, air hujan tidak selalu aman untuk dikonsumsi. Ada beberapa faktor fisik dan lingkungan dapat dengan cepat mengubah air hujan yang segar dan bersih berpotensi bahaya untuk kesehatan tubuh. Air tersebut dapat mengandung parasit, bakteri berbahaya, bahkan virus yang dapat menyebabkan penyakit. Air hujan yang jatuh di area tercemar dan terkontaminasi dengan kotoran tentu tak bisa dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, mengkonsumsi air hujan secara langsung tanpa mengolahnya lebih dulu tidak disarankan. Ada berbagai klaim yang menyatakan air hujan memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Sayangnya, belum ada bukti secara ilmiah yang mendukung mayoritas klaim tersebut. Meskipun mengumpulkan air hujan adalah cara yang mudah untuk mendapatkan air minum, hal

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, ditunggu lagi atensinya 0781-812878 atau di 0811-666-6975. Oke. Pada ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Uncu Dipo di 6 suku kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu To Good at Goodbyes ya dari Sam Smith. Salam untuk semuanya, terima kasih, wassalam. Oke, okay. Anafi ganti lagu Bruno Mars, tadi udah diputerin yang Marry You ya, ganti. Assalamualaikum, ruang rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay, ada Uncle Gazi di Padang Panjang.
1: Lagi di Batu Sangkar, Kak.
0: Oh iya, lupa. Padang Panjang kalau weekday ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ntar dulu.
1: Lagi dia.
0: Apa?
1: Sehat, Kakak.
0: Oh sehat, alhamdulillah. Uncle Gazi bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat juga nih, Kak.
0: Sehat juga. Besok ke Bukit Tinggi bantuin ini jualan.
1: Iya, insya Allah, Kak.
0: Oke, baik. Harga bawang berapa sekarang kalau update?
1: Kalau kita beli, kita yang beli 25.
0: Enggak, harga jualnya, harga jual.
1: Harga jual di atas 30, Kak.
0: Oh, di atas 30. Oh iya. Oke, ini yang paling murce ini bawang apa nih sekarang? Bawang jenis tadi dari daerah mana?
1: Kalau orang kampung masih banyak juga yang suka bawang-bawang dari kampung kita, Kak, merah.
0: Ya, merah kecil-kecil itu ya?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Enggak yang terlalu kecil juga, Kak, yang agak lumayan juga deh.
0: Yang agak kasar.
1: Iya, agak kasar. Kalau yang agak kasar tuh belinya juga agak mahal. Bukanya kan agak murah juga, Kak.
0: Iya, betul. kalau udah yang kecil itu,
1: Tapi kalau yang paling mudah bukanya, Kak, bawang bombay deh, Kak.
0: Bawang packing juga murah kok.
1: Iya. Kalau bawang packing atau bombay itu kan besar.
0: Oh iya. Tapi kan kalau
1: kurang enak, Kak.
0: Iya,
1: kurang wangi.
0: Kalau sebenarnya kalau diambil banyak it's okay, enggak apa-apa. Maksudnya dibanyakin.
1: Iya.
0: Ini ya. Cuma kalau menurut dia sih kalau untuk masak sehari-hari bawang packing masih aman. Kalau bawang bombay itu lebih ke tumisan-tumisan sih biasanya.
1: Tumis-tumisan atau nasi goreng enggak?
0: Oh belum pernah juga sih makan nasi goreng pakai bawang bombay ya. Paling ini tumis pakai daging gitu ya, itu biasanya dipakai. Kayak Chinese food rata-rata pakai itu kan?
1: Iya.
0: Pakai bawang bombay. Oh.
1: Kalau kakak, tapi kalau orang-orang kampung kita masih banyak pakai bawang merah kampung kita biasa, Kak. Bawang dari lahan panjang.
0: Iya. Kalau aku di rumah sih pakai bawang packing. Kenapa?
1: Bawang packing itu tahan kalau disimpan, Kak.
0: Iya. Terus katanya
1: bawang dari luar kan, Kak. Ya.
0: Iya, katanya kolesterol juga agak lebih kurang rendah daripada yang biasa. Begitu. Oke.
1: Mau kali dianya mau pesan berapa ton?
0: Oh, berapa ton? Ya Allah, jadi toke bawang. Maksudnya berapa ton? Oke deh. Ini Uncle Gazi mau diputerin lagu apa, Uncle?
1: Kita main 2010-2020-an ya, Kak.
0: Iya.
1: Mas udah naik juga tadi.
0: Udah.
1: Ya. Apa nih, Kak, yang paling fit menurut Kak Lydia sekarang ini?
0: Apa ya? Ini mau gak sih Sean Villan, Beautiful in White?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya udah, boleh. Salamnya silakan.
1: Yang kakak rekomendasi buat Bang Teddy sih bagus juga ada, Kak.
0: Iya, di Future My. Ya, betul. Bagus. Oke.
1: Okay. Silakan Kak Lydia.
0: Apa?
1: Boleh juga nih Bang Teddy.
0: Iya, enggak sia-sia juga lumayan 3 tahun MD di sebelah.
1: Iya, MD di sebelah. Oh iya, kakak Lydia 3 tahun MD di Pro 2.
0: Kalau siaran udah 15
1: jadinya
0: tahun di situ.
1: Untuk tahun-tahun 2020-an, kak Lydia masih menguasai lah Bang Deddy. Yang baru-baru di sini agak menguasai lah.
0: Main lah. Lagu-lagu lama yang tidak menguasai ini.
1: Kuda 60-70, nah itu udah agak gimana gitu ya, Kak.
0: Memang tidak biasa.
1: Tapi
0: bukannya
1: sekarang kita di Pro 1 Padang kan nggak mewajibkan 60-70. Kita bebas kalau malam minggu. Kalau dulu kan tuh, 60-70 kan malam minggu itu kan 60-70-an nggak?
0: Iya, nah, sekarang kita bebas ya.
1: Kita bebas sekarang.
0: Free. Oke deh, salamnya silakan, Uncle.
1: lagunya bebas, keimanan nggak boleh bebas.
0: Oh iya dong. Jaga. Oh iya dong. Itu jangan sampai.
1: Iya. Okay. Itu yang harus kita jaga. Ya nggak kali
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu Sumaya, sehat selalu. Anda mohon rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya Kak Lydia yang lagi tugas, sehat selalu Kak, lancar selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Kak Lydia. Kita pulang hati-hati ya Kak.
0: Ya, yeah, thank you, mudah-mudahan.
1: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Semoga lagi dengar juga streaming. Nomor one dia ya Kak ya.
0: Iya, betul.
1: Terpacu dalam melodi dia yang dulu. Gercet tangannya Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Salam buatnya Ibu Irza Hanum yang udah gabung juga. Salam buatnya ini, buatnya Maite Gopek, buatnya Pak Anton, Pak Saf kalau lagi monitor. Salam buatnya Ibu Asmara Murni di Mentawai atau di Kota Padang. Salam buatnya Ibu. Salam buatnya Oma Nur. Salam buatnya Oma Ayu. Salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan. Salam buatnya Kak Ika. Salam buatnya Bang Ali. Buatnya Pak Agus. Salam juga buatnya Bang Cita Mame. Salam buatnya ini Bang Rian, buatnya Bang Daniel, Ajun yang gak lupa. Buatnya Bang Rian, Bang Daniel udah pernah gak gabung sama kali dia?
0: Siapa?
1: Bang Rian, Bang Daniel di Damas Raya dulu.
0: Kalau dan ya? Kalau Daniel belum, kalau Rian bukannya gabung di Pro 1, di Pro 2 mah dia udah sering dulu.
1: Iya.
0: Rian itu pendengar lama, dari Tito pun masih di Pro 2 tuh dia udah di situ.
1: Iya.
0: Udah lama kalau Rian mah.
1: Tapi kemarin kan dia sama Bang Daniel barengan kalau dari Damas Raya.
0: Belum pernah sampai sekarang Lydia udah di Pro 1 belum pernah masuk.
1: Kayaknya udah berapa bulan ini nggak pernah gabung lagi deh Kak.
0: Lagi sibuk kali.
1: Atau udah pindah atau dia keluar daerah.
0: Bisa jadi.
1: Salam juga tuh buatnya ini, buatnya Ibu Anwar yang suka juga di program request mancanegara ini.
0: Iya.
1: Salam juga buatnya Bang Taichan yang udah gabung. Salam juga buatnya Bang Vino. Pokoknya salam kompa aja lah buat semua-semuanya. Salam juga tuh buatnya rekan Kak Lydia, Review Dila yang ada di Bukit Tinggi.
0: Okay.
1: Salam kompa aja lah buat semua-semuanya. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Kak Lydia.
0: Okay.
1: Selamat malam Kak Lydia.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ada siapa? Ada Uncle Gazi lagi di Batu Sangkar sekarang. Jadi terima teleponnya di WhatsApp dulu ya. Nanti di sesi selanjutnya mungkin bisa jadi yang di chat bakal diputerin semua. Tapi ditunggu aja ya. Tapi insya Allah bakal diputerin semua kok ya yang di chat. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Ada penyiar baru nih.
0: Iya nih.
2: Dengan Cigu nih ya.
0: Siapa?
2: Kak Cigu. Cigu, oh. Karena guru panggilnya Cigu.
0: Oh, ya. Cigu Ria. Udah pernah dulu mas sama Ria.
2: Iya, ini kali dia pertama apa ya, benar ya?
0: Permata.
2: Permata Sari.
0: Iya, Permata Sari. Tapi Sarinya nggak usah dipakai dulu.
2: Enggak lah, pokoknya Lydia aja permatanya banyak.
0: Iya.
2: Salam kompak selalu. Selamat datang di Pro Satunya.
0: Iya.
2: Semoga cari suasana baru di Pro 1 ya.
0: Iya Cik Gu.
2: Emang kalau Pro 2 anak-anak muda ya. Sekarang gabung di Pro 1.
0: Sekarang gabung di Pro 1. Senang,
2: tadi buka-buka di Pro 1 padahal kok ini suara kayak pernah kenal. Rupanya ada Unir dia rancak banget rupanya.
0: Woy deh Cik.
2: Nanti digeser lagi di Pro 4 biar mengenal lagi budaya Nusantaranya.
0: Geser-geser ya. Geser-geser
2: iya,
0: ya.
2: Iya, pas geser sini cari iya. Suasana baru kan.
0: Iya, ini iya. Betul.
2: Kali dia. Kali dia yang baik hati malam ini sama siapa nih? Temani sendiri.
0: Sendiri. Kita sendiri-sendiri nih sekarang di Cikgu.
2: Sendiri merangkap ya. Merangkap tangan, merangkap mata, melihat sana sini.
0: Yes.
2: Asal di belakang enggak ada yang nungguin ya.
0: Oh, enggak ada. Enggak ya. Ada. Kita di sini bareng-bareng nih. Semuanya nih kelihatannya.
2: Iya, sebelah-sebelah bareng-bareng ya kan. Kali dia mau tanya nih di apa? Udah berapa lama nih di sini di
0: Pro 1.
2: Padang tugasnya.
0: Oh, di Padang.
2: Ah, oh, lagi di Pro 1 kan biasanya di Pro 2 nih.
0: Oh iya.
2: Tugasnya.
0: Jalan 5 bulan.
2: Oh, udah nggak terasa ya. Aku pikir baru-baru 2 bulan, 5 bulan nggak terasa. Aku suka ada monitor aja gitu kan.
0: Udah jalan dengar
2: aja gitu. Malam ini mau berusaha harus on air gitu. Harus on air sama Kak Lydia.
0: Iya.
2: Kak Lydia, lagu-lagunya bebas nih.
0: Lagunya sekarang ini Cegu Manca Negara 2010 sampai 2020-an.
2: Kalau Manca Negaranya dari masuk nggak dari
0: dari siapa?
2: Aduh, siapa sih? itu
0: apa?
2: Madonna.
0: Madonna yang mana dulu? Madonna sih sempat kemarin kalau nggak salah ada, cuma nggak terlalu
2: Frozen,
0: ini sih.
2: Frozen nih.
0: Frozen. Frozen, ntar dulu ya. Aku cari Madonnanya dulu nih ada.
2: Madonna mana? Frozen.
0: Frozen. Wait. Frozen. Sebentar ya, aku cari dulu ini
2: harus,
0: tahun berapa.
2: Harus canggih ya, lebih canggih lagi. Pro 2 kan udah ini nih, di Pro 1 lebih ini lagi. Wah, tapi lagunya beda kalau di Pro 2 sama Pro 1 ya, anak muda ya.
0: Beda lagu baru.
2: Ini oh, tahunnya ya ada 60, 80, 90 ya kan?
0: Iya, betul. Ini
2: kalau
0: di
2: sana banyak kan.
0: Kalau Frozen 98 Cegu, enggak
2: masuk. Jadi yang ada kan? Madonna apa di situ?
0: Madonna sih ada beberapa, cuma ini harus di, oh, kalau yang bisa diputar kalau di sini ada Ghost Town, ada Living for Love, Madeline. Nah, kalau yang lain Lida cari-cari dulu nih tahunnya nih.
2: Madeline itu apa?
0: Madeline ini dia featuring sama Maluma. Madonna and Maluma, Madeline judulnya. Madeline.
2: Oh gitu. Selain itu ada lagi gak?
0: Yang gak. Lain apa ya? Sementara Madonna lagunya ada beberapa, cuma nih dicek dulu tahunnya.
2: Iya, soalnya kan di situ harus benar-benar kan, misalnya tahun 90 harus bisa masuk gitu. Yang paling kurang 1 tahun enggak apa-apa lah gitu.
0: Betul.
2: Ya Allah. Terus
0: broken ada broken ini.
2: Broken Heart itu bahwa siapa penyanyi?
0: Madonna.
2: Oh iya benar. Ini lagunya tahun 2000-an.
0: 2010-an.
2: Sampai
0: 2020-an.
2: Oh, enggak apa-apa masih gini. Ya bisa lah itu broken. Ya udah itu aja lah biar enggak capek-capek. Unik Kakak Lydia yang cantik.
0: Cikgu.
2: Permata berkilo-kilo dibagi nanti permatanya.
0: Boleh.
2: Selamat bertugas.
0: Aha.
2: Salam buat kapsanya kepala stasiun RRI Padang.
0: Siap.
2: Ya kan? Salam saya. Kalau di Bukit Tinggi kan Bang Gafar,
0: yeah.
2: Gafar Zakaria. Sebelum-belum nanti bisa dioper ke pindah sini kan. Oke, kayak Pak Nova kan sekarang udah pindah kayak dari Kendari.
0: Kendari, wih, betul.
2: Iya, tahu aja Cegu ya, tahu lah mengikuti jejak-jejaknya.
0: Oh, Cegu kenapa bisa tahu sama Pak Nova?
2: Tahu dong, Pak Nova baik banget itu. Biasanya kalau mau pindah dia dari sana ke pergi lagi ke apa Kendari ya.
0: Kendari sekarang.
2: Apa susah selalu buat Pak Nova ya, sama istri saya selalu lah.
0: Iya.
2: Itu saja Kakak Uni Lydia yang rancak bana. Salam buat ibu siapa, ibu aja Eva Ija Anu. Salam buat siapa lagi sih ini, habis saya lupa nih. Kang Teddy, Bang Teddy, Caca Ayu di Masohi, ada itu teman saya yang sudah lama, Angku Kampai
0: juga di Padang.
2: Iya, aku ini pokoknya mendengar-dengar aja dia. Tapi sebagai gabung juga sih di tempat ini. Sehat selalu buat Angku Kampai ya.
0: Okay.
2: Pokoknya itu saja lah Uni.
0: Terima kasih banyak.
2: Bu Anwar. Iya. Sekeluarga sehat selalu. Buat Uni, Lydia, Rancabana, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Sehat terus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Cegu kita semangat banget ya. Udah malam malahan. Keren sekali. Tapi Lydia lupa nanyain Cegu di mana, Cegu. Lagi di luar kota sih pastinya ya. Dulu sempat seingat Lida ada pertama sekali pernah interaksi juga nih sama Cegu di Opsi ya kalau nggak salah. Opsi apa? Ruang Rindu ya, lupa juga sih. Tapi lupa ini Cegunya di mana. Oke deh Cegu, terima kasih sudah bergabung ya. Sehat selalu juga untuk Anda juga pendengar yang pendengar setia Pro 1 ya. Udah 4 uncu, 4 lagi 3 ding. Uncu Dipo. Request lagu Sam Smith yang Too Good and Goodbye, ada Uncle Gazi di Batu Sangkar, Sean Fillon Beautiful in White, terus ada Madonna with Broken. Kita puterin dulu 3 lagu ini ya pendengar, jadi jangan kemana-mana.
3: You must think that I'm stupid, just think that I'm a fool. You must think that I'm new to this.

0: Mas, ada apa ya? Kok rame banget sih?
1: Itu, Di, ada kebakaran di gang depan. Apinya besar lagi.
0: Bisa jadi konten nih. Mas, aku ikut ya. Update dulu . Oke, dibikin captionnya # kasian banget yang punya rumah. Wah, mantep nih. Bakalan nambah followers aku, yes. Aduh, tolongin, Mbak. Mas, tolongin dong.
1: Kenapa tuh? Itu kenapa ya?
0: Ya, tolongin dong. Kok malah direkam sih?

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada. Wah ini. Nah, tak geser dulu. Padang Pariaman kah? Enggak, bukan. Kota Padang ya, Kota Padang tercinta ku jaga dan ku bela. Oke, ini 81878 udah masuk lagi ya. Kita angkat dulu deh. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagi.
0: Asik, Pak Agus.
1: Iya Pak Agus di Sresol. Gimana kabar dia di Padang sebagian?
0: Baik, baik banget baik Pak banget, Agus ya.
1: Samarnya Pak Agus, sehat bener. Hati banget, bahagia selalu kalau dapat masuk ke Pro saat di Padang ini.
0: Masya Allah.
1: Ya sangat Pak Agus cintai dan sangat Pak Agus Padang itu. Iya.
0: Iya.
1: Cuaca gimana sekarang di Padang?
0: Cuaca, kayaknya sekarang udah berhenti hujannya. Tadi itu hujan cuaca terus.
1: Gimana sekarang?
0: Sekarang udah mulai berhenti hujannya nih Pak Agus.
1: Oh, kalau di Solok cuacanya cerah merona kayak cerah hati Pak Agus.
0: Wisih, cerah ya di ini ya di Salaya ya.
1: Minta lagu dulu lah ya.
0: Boleh. Iya. Boleh boleh. Lagunya apa, Pak Agus?
1: Lagunya Hello lah dari Adele.
0: Oh, Hello. Hello, it's me. Oke deh, salamnya boleh Pak Agus. Halo? Pak Agus? Pak Agus kemana Pak Agus? Halo? Ya Pak Agus, untung lagunya udah ini. Halo Pak Agus. Ya... ya udah untunglah lagunya ya. Pak Agus nanti kalau mau salam-salam boleh di WhatsAppin aja boleh ya Pak Agus ya. Yang udah gabung di TikToknya Lidi Permata juga thank you, selamat malam. Rame banget yang gabung, Masya Allah. Selamat malam buat Anda, buat Anda. Sudah terbiasa sekarang manggilnya Anda begitu. Oke, ini WhatsApp ya dibacain. Sebentar. Oh iya, Hanafi ya. Iya, sabar Hanafi, sabar. Hanafi, mana nih? Hanafi di Ribodata. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagunya banyak banget tapi satu yang ada. Alicia Cara with How Far I'll Go ya. Salamnya buat Kalidia, semoga sehat selalu. Bang Tajudin di Minahasa, Niken di Tabing, Bonensi di Veteran. Oke, udah ya. Dan sekarang kita ke telepon dulu. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Salam, selamat malam Lydia.
0: Selamat malam Tajudin.
2: Iya.
0: Iya.
2: Baru ketemu lagi nih kita Lydia.
0: Baru ketemu lagi.
2: Iya, nggak gabung kan yang hari Senin Lydia siaran siang itu.
0: Oh iya, kenapa tidak gabung?
2: Ada kesibukan.
0: Ah, lagi sibuk ya.
2: Betul.
0: Oke, ini long weekend Tajudin kebagian juga long weekend ya?
2: Kebagian.
0: Oh, kebagian ya. Kenapa jawabnya lama?
2: Iya.
0: Kenapa lama? Kayak mikir
2: soalnya,
0: dulu.
2: Iya, soalnya tetap masuk juga gitu. Kemarin yang liburnya hari ini tetap masuk gitu.
0: Oh gitu, terus kenapa tiba-tiba sekarang dapat?
2: Iya maksudnya yang kemarin sama yang Sabtu Minggu itu kan gitu.
0: Ah gitu. Oke oke oke deh.
2: Biasanya kan sampai Sabtu kerjanya.
0: Iya Senin sampai Sabtu, sekarang Senin sampai Rabu.
2: Bukan, maksudnya liburnya kemarin sama
0: hari
2: Sabtu
0: ini.
2: Minggu gitu.
0: Kemarin
2: harusnya masuk tadi mas.
0: Oh
2: kemarin sama besok lusa gitu.
0: Oh gitu, berarti yang
2: kan
0: cuti
2: biasanya liburnya cuma sehari biasanya.
0: Ah iya wah lumayan juga
2: kan
0: sih.
2: Kan udah 3 hari kan.
0: Iya ya. Sih. Gak ada ini, ya. Gak ada planning mau kemana gitu?
2: Gak sih.
0: Gak sih.
2: Belum tahu.
0: Oh belum tahu.
2: Kepikiran mau kemana gitu.
0: Oh kenapa emang Tajudin sendiri gak suka jalan-jalan gitu misal?
2: Mungkin kalau jalan-jalan sukanya beli-beli sesuatu, kalau ada yang pengen dibeli, makan gitu mungkin.
0: Oh.
2: Itu sih aku kalau jalan-jalan.
0: Oke, lebih kuliner ya?
2: Iya, kuliner sama mau beli sesuatu gitu biasanya.
0: Beli sesuatu. Kalau Tajudin, yeah. tim kalau makan, tim manis apa tim pedas? Tim gurih, salah. Tim gurih.
2: Dua-duanya, kalau kue-kue ya manis, tapi kalau yang kalau yang apa makanan berat ya pasti kayak berkuah-kuah atau nasi kuning ya gurih-gurih semua, ayam gitu.
0: Oh gitu. Oke. Ini tadi menu makan malamnya apa?
2: Tadi bakwan aja sama nasi. Tadi
0: bakwan sama nasi pakai cabai.
2: Wah, kedel apa jagung juga.
0: Oh, perkedel jagung.
2: Ya, perkedel jagung, bakwan sayur sama nasi.
0: Anget-anget gak gorengannya?
2: Iya, baru beli tadi sore.
0: Wih, enak-enak. Pakai cabai rawit apa cabai merah?
2: Enggak pakai cabai, aku gak suka makan pedas. Ya.
0: Oh, gak suka makan pedas.
2: Iya, dari kecil.
0: Oh, gak bisa berarti.
2: Betul.
0: Oh, kenapa kalau makan pedas itu selalu sakit perut?
2: Dada sesak sama kayak nggak bisa makan aja kalau kayak terlalu pedas.
0: Wow, oh gitu dampaknya ya?
2: Iya. Iya.
0: Ah, oke deh. Padahal pedas itu enak. Tapi kalau pedas banget sih nggak enak juga. Kalau pedas biasa sih masih oke. Tapi ya beda-beda orang ya.
2: Iya. Kalau kayak Lydia yang memang suka pedas kan, tapi nggak terlalu juga kayaknya.
0: Iya, nggak terlalu ya kan? Juga.
2: Iya.
0: Kalau pedas-pedasnya itu pedas yang bisa dinikmati lah.
2: Iya.
0: Begitu. Oke deh. Ini mau di. Oke,
2: lagi hujan nih Lydia di sini.
0: Oh, lagi hujan sama kita. Tapi di sini udah baru teduh sih. Tapi nanti takutnya datang lagi hujan.
2: Ini lagi sementara. Iya gitu.
0: Lagi sementara.
2: Iya, sementara hujan.
0: Hujannya dari tadi atau baru malam ini?
2: Jam berapa tadi? Jam 10 lewat. Ah. Ya, jam 10.
0: Oh, baru malam berarti ya?
2: Sejak mulai acara ini gitu jadi.
0: Langsung diguyur hujan. Ruang rindu kena hujan. Ya ampun. Oke deh. Jadi lagunya dipilihin juga atau bagaimana nih?
2: Aku mau pilih dong kalau bantu
0: boleh,
2: barat.
0: Boleh.
2: Kecuali yang Indonesia kan udah disiapin.
0: Oh iya sih,
2: betul. Kita aja lah kali.
0: Oke. Lagu ya, apa?
2: Tapi Lydia gimana kabarnya, sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya. Di Jumat lalu juga kan Lydia siaran tanggal 8 Mei. Kan,
0: betul ya. Sekali.
2: Jumat depan juga? Jumat depan.
0: Jumat depan juga?
2: Oh enggak.
0: Iya, Jumat depan
2: oh,
0: juga.
2: Jumat depan ya? Mm-hmm. Oh iya. Oh iya, mungkin yang udah ada apa tuh? Udah ada apa?
0: Apa?
2: Udah ada apa namanya? Gambaran ya berarti.
0: Apanya? Gambaran? Ya, oh udah ada gambaran.
2: Siaran, Jumat depan.
0: Oh iya, kirain apa ya, ya Allah. Oke.
2: Ya. Okay, ini lagu yang aku mau request waktu itu tapi lupa ke request Bruno Mars. Aku mau request itu Pink. Pink masuk kan?
0: Pink yang mana?
2: Yang Try 2015.
0: Oh Try. A Try.
2: Ya itu kayak ini.
0: Apa?
2: Cocok kan didengar malam-malam, kayaknya lagunya agak sedih-sedih gitu. Tapi sebenarnya lagunya buat itu sih, biar move on gitu.
0: Oh, biar move on. Oke, di ada.
2: Yeah.
0: Lagunya ada.
2: Ada ya?
0: Ada dong. Salamnya yeah. Silakan.
2: Oke deh, mungkin ada kelamaan ini buat Lydia. Sebenarnya mau gabung di telepon biasa, tapi susah banget dari tadi. Di WhatsApp aja biar bisa rasa akan sama Lydia. Waktu buat Lydia, sampai ketemu lagi deh.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, makasih Lydia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Tajudin lagi di Minahasa. Tiga lagu ya. Hello, it's me, Adele. Ini direquest sama Pak Agus Sisalayo, Pak Agus. Walaupun terputus tadi teleponnya ya, tapi lagunya udah sempat disebutin juga. Terus ada Alessia Cara with How Far I'll Go, ini buat Hanafi di Rimbo Data. Terus ada Pink with Try, ini buatnya Tajudin di Minahasa. Buat teman-teman TikToknya aku juga selamat malam. Kita ke lagu yuk. Adele, Hello, It's Me.

0: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
0: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan. Dan aku lolos. Lusa, aku berangkat ya, Bu.
0: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
2: Halo, selamat siang, Ibu.
0: Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
0: Apa? Tidak, tidak mungkin, Pak. Tidak, tidak.
3: Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia.
4: Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer

0: Gantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan, ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

Rosetu, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar. Untuk sekarang chat WhatsApp dulu ya. Ada dari DJ dan Niun atau Sheful Bahri di Ampang Padang, request lagu Story of My Life dari One Direction untuk Lydia dan seluruh kru serta pendengar RRI Padang, khususnya buat alumni STM Negeri Payakumbuh, juga alumni SMA 1 Pariaman. Berikut rekan-rekan alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang angkatan tahun 1975 dimanapun saat ini berada. Semoga lagi mendengar, salam sehat selalu dan selamat mendengarkan. Oke, terima kasih DJ. Terus untuk Mas Pur, Love the Way You Lay-nya kenapa tidak ada ini? Love the Way You Lay. Aduh, aku udah nyari-nyari ini. Lagi ngambek Eminem-nya, gak mau dia bareng sama Rihanna. Ganti yang lain boleh dong ya Mas Pur. Nanti tidak konfirm dulu di WhatsApp ya. Oke. Terus Assalamualaikum kakak penyiar yang cantik. Oke, oh iya kak, ini aku Amir Mahmud dari Melabuh Aceh Barat. Halo Pak Amir Mahmud, mereka lagu. Oke, diputerin satu lagu menghiburkan kami di Melabuh, judulnya Kakak Penyiar aja yang pilih. Oke, siap. Salamnya buat kakak, salam sehat dan sekolah, terima kasih. Katanya malam ini di Melabuh itu juga hujan deras disertai badai. Oke, wah, tapi mudah-mudahan tidak terjadi banjir ya, Pak Amir ya. Lydia pilihin lagunya boleh, boleh, boleh. Ed Sheeran, Thinking Out Loud atau Pink, Just Give Me a Reason, Just a Little Bit Enough. Yang mana ya? Yang mana ya? Tuh, Ed Sheeran aja lah ya. Ed Sheeran. Story of my life. Oke, ya udah. Nanti Mas Pur nanti dicek WhatsApp-nya aja dulu ya. Kita dengerin dulu pendengar lagu yang udah di request.

0: Aduh bro,
1: sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada teh es dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
4: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

Out from Ed Sheeran ya. Ini lagu terakhir yang di request dan satu lagu terakhir bakal diputarkan lagu penutup di Ruang Rindu hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi, yang sudah mendengarkan juga ya. Terima kasih, terima kasih. Habis ini bakal ada lagu-lagu enak untuk Anda semuanya jelang tidur nanti ya, jelang tutup siaran juga. Satu lagu ya agak lumayan ngebeat juga sih ya, lagu Phenomenal from BTS with Boy With Love ya, ini featuring sama Halsey.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: aku. Jangan sia-siakan aku. Jagalah aku. Cintai aku. Aku pasti akan lebih menjaga dan mencintai kalian. Karena aku adalah alam.
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pembangunan infrastruktur di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal adalah langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan mobilitas penduduk, serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur pelabuhan dan bandara juga sangat diperlukan untuk wilayah-wilayah yang terpencil, memungkinkan transportasi laut dan udara yang lancar dan efisien. Layanan telekomunikasi dan internet adalah infrastruktur lain yang sangat penting untuk dikembangkan di daerah 3T. Ini membantu mengurangi isolasi geografis dan memberikan akses ke informasi serta layanan yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Infrastruktur pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan fasilitas pelatihan vokasional perlu dibangun dan dilengkapi dengan tenaga pengajar berkualitas serta materi pendidikan yang memadai. Pendidikan yang baik membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan mereka dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Layanan kesehatan juga harus diperkuat dengan pembangunan puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang memiliki peralatan medis dan tenaga medis kompeten sehingga masyarakat dapat mengakses perawatan yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur di daerah 3T memerlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Dengan investasi yang tepat dalam transportasi, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan, daerah 3T dapat mengatasi tantangan keterisolasian dan ketertinggalan sehingga mampu berkontribusi lebih besar pada pembangunan nasional dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah

dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas, pula kebersamaan kita pada hari ini Jumat 15 Mei 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, saya Lydia Permata, operator Robi Andesko, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Sabtu, tanggal 16 bulan Mei tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Iya, dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dan kita berjumpa kembali dalam siaran program Satu RRI Padang untuk edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini, dalam Padang pagi ini, bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. dan berada di kesempatan pagi hari ini, tentunya kami akan hadirkan juga ya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat serangkaian lagu-lagu Islami yang tentunya akan menambah kesejukan hati kita juga. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh pendengar, karena tadi azan subuh masuk di pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan kita tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan juga pendengar, untuk Anda di pagi hari ini yang akan memulai segala aktivitasnya, nanti tetap selalu berhati-hati. Mudah-mudahan selalu dilancarkan segala urusan kita hari ini. Oke, pendengar, jelang nanti kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan lagu-lagu Islami, dan terlebih dahulu kita akan simak ya pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah At-Taubah ayat 17-20 dengan Qori Ikang Fauzi dan terjemahan oleh Lucy Usman. Selamat mengikuti.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal-amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: ini. Segera download RRI Digital.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Berger, di manapun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam program Mutiara Pagi.
0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Masih dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti dalam program Mutiara Pagi. Untuk Anda yang nanti ingin bertanya ya ke Ustadz kita, boleh langsung saja pendengar melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta untuk Anda juga dapat menyaksikan ya tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan di pagi hari ini pendengar sudah hadir Alsa kita di studio Pro 1 RRI Padang. Saya akan langsung sapa dulu ya Ustaz kita. Sudah hadir ada Ustaz Dr. Haji Firdaus Emahi selaku dosen ilmu Falak UMM Sumbar, kemudian anggota BAR Sumbar dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar baik Ustaz di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
2: Segar, semalam hujan.
1: Iya.
2: Jadi udara sangat segar hari ini.
1: Oke, untung paginya tidak hujan ya Ustaz ya.
2: Iya, sehingga bisa hadir.
1: Bisa di hadir di
2: studio Pro 1.
1: Oke, nah tema kita di pagi hari ini menarik ya Ustaz, mensyukuri tidak ada perbedaan dalam penetapan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Nah ini tentunya menyejukkan juga ya Ustadz ya,
2: iya.
1: Karena ada rasa bersatunya di situ. Oh, biasanya iya. Kan ada ini ya Ustadz ya, pro kontra gitu.
2: Iya.
1: Ada karena ada perbedaan jadi ada pro kontra biasanya. Nah tentunya ini makin apa ya, makin mempermudah kita dalam merencanakan tentu ibadah seperti apa,
2: iya.
1: Gitu ya Ustadz Firdaus. Nah untuk pembahasan materinya kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Firdaus terkait dengan tema kita mensyukuri tidak ada perbedaan dalam penetapan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Silakan Ustadz Firdaus.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, betapa bahagianya kita sebagaimana diantarkan oleh Rani Zue tadi, sejuk. Nah, sebab kalau ada perbedaan itu betapa kurang apa ya, tidak seindah, tidak se maksimal kebahagiaan kalau bersatu, artinya serentak gitu ya, dalam penetapan hari raya. Nah istimewa di Idul Adha 1447 bertepatan dengan 2026 ini, Idul Adha jatuhnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Mengapa bisa ditetapkan? Inilah Allah Maha Pemurah, Maha Kasih Sayangnya sangat sempurna, bijaksana. Kita disatukan dengan media yang Allah ciptakan, matahari dan bulan, karena dia beredar dengan perhitungan. Dengan demikian, hari apa, kapan terjadinya penanggalan satu itu bisa ditetapkan.

0: sejak dahulu sampai akhir zaman itu ya. Sebenarnya kita di Indonesia sudah bersatu dalam penanggalan Hijriah. Mungkin pendengar sangat menikmatilah sebagai bangsa Indonesia. Di kalender setiap tanggal 1 Muharram kita libur nasional. Tahun baru Hijriah. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal Maulid Nabi itu almanak juga merah ya. Kalau sekiranya tidak hari Ahad, misalnya jatuh pada hari Senin, ya merah. Mengapa merah? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya 12 Rabiul Awal. Sama. Kemudian setiap tanggal 27 Rajab peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga libur nasional. Jadi ada tiga itu, enggak ada perbedaan. Mengapa bisa sama? Karena perhitungannya sudah jelas. Jadi sesuatu yang sudah jelas perhitungannya memang enggak perlu dimusyawarahkan lagi, diperdebatkan atau didiskusikan, tinggal lagi mensosialisasikan kapan. Begitu juga sebenarnya satu Ramadan, satu Sawal, nah termasuk juga satu Zulhijjah. Yang diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 189. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit atau hilal. Katakanlah itu penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Nah, disebut ibadah haji. Tadi disebut 10 Zulhijjah itu hari Rabu tanggal 27. Kenapa bisa demikian? Hari ini tanggal berapa? 16. Besok tanggal 17. Besok hari Ahad tanggal 17 Mei pukul 3 lewat 3 menit dini hari terjadi ijtima'. Ijtima' itu serah terima bulan lama dengan bulan baru. Kalau dalam bahasa Minang, bapailah batinggalah. Datang tampak muko, pulang tampak pungguang. Jadi maksudnya adalah ijtima' itu memberi isyarat bulan lama hendak berakhir, bulan baru mau hadir. Jadi bulan Zulhijjah yang akan datang hadir di hari besok, dini hari pukul 3 lewat sedikit. Dan bulan Zulkaedah yang sedang berlangsung hari ini berakhir pukul 3 dini hari besok. Itu disebut ijtima', bertemu. Bahasa lainnya konjungsi. Apa yang bertemu? Bumi, bulan, matahari pada satu garis astronomi. Seakan-akan dia berkata, bulan kepada matahari, kepada bumi, kan bulan di tengah-tengah itu, pada satu garis yang lurus. Jadi kalau digambarkan, bumi, bulan, matahari pada satu garis. Seakan-akan bulan berkata, Zulhijjah, aku mau hadir. Iya, kata Zulkaidah, iya, aku juga mau pergi. Silakan Anda bertugas, kira-kira begitu. Nah, besok itu pukul 3 dini hari lewat, berlanjut masuk subuh, kan proses jalan terus itu. Bumi berputar dari barat ke timur, bulan selalu mengelilingi bumi, dan matahari juga beredar pada garis edarnya, maka besok waktu matahari terbenam. Untuk seluruh wilayah Indonesia, diawali dulu dari Papua, Indonesia bagian tengah, sampai Indonesia paling barat Aceh, saat matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk, setinggi 6 derajat di atas ufuk. Artinya sudah tinggi. Ini menurut teori kesepakatan Mabims, Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, itu memakai metode imkan ru'yah. Apabila bulan sudah 3 derajat lebih di atas ufuk, maka itu dipandang bulan atau malam pertama. Nah, karena sudah di atas 3 derajat, tampak tidak tampak bulan, itu dia disebut sudah imkan ru'yah, maka besok hari Ahad adalah malam pertama Zulhijjah, dan besoknya Senin disebut hari pertama 1 Zulhijjah. Jadi kita hitung dari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Hari Selasa tanggal 26 Mei itu jadwal wukuf di Arafah. Nah, besoknya mutlak 10 Zulhijjah, hari Rabu tanggal 27. Begitu gambaran Allah menyatukan kita dalam menetapkan penanggalan tahun Hijriah setiap bulannya. Sebenarnya begitu. Jadi sudah diketahui tanggal 1 Zulhijjah, tentu diketahui pula tanggal 9 dan 10. Perlu diingat, yang namanya tanggal 9 Zulhijjah hanya sekali dalam setahun. Buktinya apa? Tidak pernah orang melakukan wukuf di Arafah itu dua kali, hanya sekali. Begitu juga yang namanya 10 Zulhijjah sekali dalam setahun. Makanya tentu tidak ada Idul Adha itu sampai dua kali ya. Nah, jadi memang hanya satu kali. Disebutkan juga Allah memberi keterangan yang pasti, bulan dan matahari itu beredar pada garis edarnya. Surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Lalu bisa ditetapkan 1 Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu juga diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Jadi dengan matahari kita bisa tetapkan jadwal salat. Dengan bulan dan matahari kita bisa tetapkan kapan mulai bersahur, berbuka. Dengan bulan dan matahari kita juga sudah tetapkan 1 Ramadan, 1 Sawal, 1 Zulhijjah dan seterusnya. Inilah pengantar untuk diskusi kita. Dan lalu kuncinya, Rasul sangat mengapresiasi siapa yang mempelajari matahari dan bulan adalah hamba-hamba yang baik. Inna khiyara ibadillahi allazina yura'una syamsa wal qamara lizikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik ialah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir kepadanya. Rani, untuk ya, diskusi kita cukupkan di sini dulu sebagai pengantar.
1: Oke, baik Ustaz Firdaus. Wah, ini pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Firdaus terkait dengan tema kita ya. Pendengar mensyukuri tidak ada perbedaan dalam penetapan Idul Adha 1447 Hijriah. Ini sudah ada yang nelfon dari tadi nih Ustaz. Ya. Kita langsung terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam Pak Rani.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Pak Arbet di Lubuk Buaya.
1: Pak Arbet di Lubuk Buaya. Silakan Pak Arbet.
2: Terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum Pak Dekan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silakan.
2: Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 197 itu Pak Dekan, dasar haji itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju ashurum ma'lumat. Ibadah haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau diketahui. Berarti kan bukan di satu bulan. Tapi kenapa ibadah haji itu di 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah saja yang dilaksanakan ya Pak Dekan? Ini kan penasarannya orang awam nih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.
0: Jadi
1: masa
0: ditentukan ya musim haji itu malah sudah dimulai dari Zulkaedah. Misalnya kalau di Zulkaedah yang sedang berlangsung ini, orang kan sudah berpergian, sudah melakukan perjalanan. Nah, puncaknya di Zulhijjah. Ya, begitulah Allah Maha Penyayang. Jadi bulan haji itu sudah ditentukan bagaimana, kapan dimulai. Memang puncak haji itu kan 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Sebelumnya itu kan tanggal 8. dari tempat penginapan, kalau sekarang ya, kalau dulu kan dari kemah-kemah menuju Mina, zaman Rasul menuju Mina, sudah itu subuh, matahari sudah terbit pula, menuju Arafah, sudah di Arafah selesai wukuf ke Muzdalifah, masih tanggal 9 itu, malamnya sudah malam ke-10 di Muzdalifah, sehingga bulan hampir bulat di Muzdalifah. Kata Buya Hamka, waktu dia bermalam di Muzdalifah, kan listrik tidak seperti sekarang ya, waktu itu. Oh, rasanya bulan itu mau dijangkau gitu ya. Artinya adalah perhatikan juga lah bulan di malam hari, walaupun penerangan sudah sangat terang benderang. Besoknya tanggal 10 melontar, terus 11, 12, boleh dicukupkan sampai tanggal 12 dan seterusnya itu. Yang puncak haji itu kan hanya beberapa hari. Tapi persiapannya sebelum dan sesudahnya ya cukup panjang. Nah, oleh sebab itu di sini kita menangkap Allah tidak langsung haji pada hari tanggal yang telah ditentukan itu, tapi malah bulan, sehingga perjalanan perhitungan itu bisa agak lama itu ya. Saya kira itu dulu.
1: Oke, baik Ustaz Firdaus, menanggapi pertanyaan dari Pak Arbet ya, yeah, di Lubuk Buaya. Kita terima kembali Ustaz penelpon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni dan Ustaz Firdaus. Halo Ustaz Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firdaus dari Uncu Depo di 67 Kota Solo. Ustaz Firdaus.
1: Oke, silakan Uncu dengan pertanyaannya.
3: Halo Ni.
1: Iya, silakan Uncu pertanyaannya.
3: Jadi kita nanyakan. Tadi apa maksudnya itu? Tanggal 1 Zulhijjah itu hari Senin kita libur ini.
1: Gimana? Gimana?
0: Senin libur.
3: Senin libur. Hari Senin itu kita semuanya libur serentak nih.
1: Oh, iya.
0: Oh, itu ditanya.
3: Jadi,
0: iya.
3: Jadi liburnya tanggal 1 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah hari Senin dan hari Rabu. Ya. Jadi dua itu liburnya Ustaz.
1: Ini libur nasional atau gimana Uncu?
3: Tapi tadi kata Ustaznya tadi tanggal 1 Zulhijjah hari Senin libur katanya tadi.
0: Satu Muharram
1: Uncu.
3: Jadi hari Senin satu Muharram tadi.
0: Iya, terus hari Senin tanggal 1 Zulhijjah. Tidak libur.
1: Tidak libur Uncu, liburnya di tanggal 27.
3: Iyalah, saya ingin lanjut ke pertanyaan saya. Gimana sikap dan adab kita ya? Kita ya senang dan bahagia, happy itu. Bersyukur hari ini lebaran 10 Zulhijjahnya serentak semuanya. Sikap dan adab kita apa yang terbaik dan kita lakukan gitu untuk kegembiraan dan kebahagiaan dan rasa syukur kita gitu. Ya sih itu lebarannya serentak. Tapi kenapa ya kalau cuma hari raya Idul Adha yang serentak? Tapi kenapa waktu itu puasa dan hari raya Idul Fitrinya tidak serentak? Kenapa? Begitu kan kita jadi dilema dan sedih juga waktu itu. Tidak sebahagia waktu Zulhijjah ini. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Uni dan Ustaz?
1: Sudah Uncu.
3: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, silakan Ustaz.
0: Sesungguhnya kita libur setiap 1 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab. Nah, kan sudah bersatu kita. Idealnya dalam menetapkan satu Ramadan, satu Syawal termasuk Idul Adha tentu juga tidak ada perbedaan. Ternyata satu Ramadan, satu Syawal malah ada sama, ada kalanya sama, ada kalanya berbeda. Nah, sekarang kita syukuri tahun ini tidak ada perbedaan walaupun pemerintah belum mengumumkan. Karena pemerintah baru sidangnya besok. Sidang isbat besok, menunggu laporan mulai dari Papua, masuk maghrib di sana, Maghrib di Papua, kita di Padang kan sudah pukul baru pukul 4 sore ya. Jadi pemerintah putuskan, walaupun pemerintah belum sidang, sudah diduga kuat penetapan 1 Zulhijjah itu sama. Nah, lalu sikap kita bagaimana tadi, dari judulnya begitu, mensyukuri. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah tidak ada perbedaan. Nah, semangat kita tentu dinampakkan ya, semangat beribadah, nanti panitia yang bekerja, lapangan yang dipakai untuk salat, tikar hendak digelar, sehingga tidak ada ragu lagi kapan ya. Jadi jauh hari sudah diketahui. Ini yang kita syukuri. Nah, walaupun demikian, tidak bisa pula dipungkiri perbedaan selalu saja ada ya. Misalnya tarikat tertentu selalu duluan, yeah, dan tarikat tertentu selalu kemudian, walaupun secara nasional sama. Nah, ini tentu namanya saja pengecualian, tapi secara nasional sama. Iya, benar juga itu Uncu, kita sedih kok satu Ramadan yang lalu, satu Sawal juga berbeda. Ya, disinilah kita bersabar, dituntut seluruh umat Islam belajar, pemerintah tentu juga tambah arif dan bijaksana. Karena Allah tidak pernah takdirkan satu Ramadan itu dua kali. Satu Sawal tidak pernah dua kali. Terbukti bulan purnamanya di bulan Sawal cuma satu kali, tidak pernah dua kali. Nah, ini selalu kita akomodir sesungguhnya, maka melalui program Mutiara Pagi di RRI ini kita lakukan pencerahan dengan dasar-dasar keilmuan tanpa ada tekanan atau pengaruh-pengaruh pemikiran yang mengganggu persatuan. Insya Allah apabila murni menurut Al-Quran Sunnah, murni kemasan ilmu, maka dengan cahaya ilmu kita bisa bersatu, kira-kira begitu.
1: Oke, okay, baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya Uncu pertanyaannya. Jadi untuk Anda yang mungkin masih ingin bergabung, kita masih terima hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser ke WhatsApp dulu Ustaz, sudah ada yang bergabung, ada Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Nah Ustaz, apa sebenarnya faktor utama yang membuat penetapan Idul Adha tahun ini bisa seragam antara pemerintah dan Muhammadiyah? Apakah karena posisi hilal yang memang sudah sangat tinggi? Nah itu pertanyaannya.
0: Ya, silakan, bagus ya. Kalau tadi karena disebut Muhammadiyah, Muhammadiyah kan jauh hari, jauh sebelum Ramadan, itu sudah ditetapkan satu Ramadan, satu Sawal, dan satu Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, itu benar dalam maklumat resmi pimpinan pusat Muhammadiyah. Lalu dipelajari, karena saya sebagai anggota Hisab Ru'yat Sumatera Barat, itu ya bergabung sejak 2002, jadi sudah 20 tahun lebih ya, tentu mengerti perkembangan ini, karena posisi hilal sudah lebih dari 3 derajat kan. Mabims yang baru itu 3 derajat ke atas, kalau Mabims yang dulunya itu 2 derajat ke atas. Yang dulu sebenarnya lebih asik, sehingga perbedaan tidak banyak. Paling-paling dalam 4 tahun berbeda agak sekali. Itu pun kalau berbeda awal Ramadan, Idul Fitrinya bisa sama. Atau 4 tahun lagi, Ramadannya sama, Idul Fitrinya berbeda. Nah, karena perbedaan dulu itu kecil. Tapi sejak dinaikkan imkan ru'yahnya ini dari 2 menjadi 3, sehingga perbedaan setiap tahun, bahkan setiap bulan. Kalau Ramadan kemarin berbeda, Idul Fitri juga berbeda. Jadi ini sebenarnya tidak menambah kebaikan kalau dilihat kondisi kita. Jadi perlu itu dievaluasi. Dievaluasi secara keilmuan, dan perlu dilakukan ya kajian dengan terbuka. Alhamdulillah sekarang sudah ada kalender Hijriah global tunggal ya. Satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Misalnya begini Rani, sekarang kan hari Sabtu, tanggal 16 Mei. Seluruh dunia, di mana saja, baik di Amerika, Australia, di Papua, Indonesia ya, termasuk Eropa, itu tanggal 16 Mei-nya adalah hari Sabtu. waktu. Mm-hmm. Boleh saja siang malam kita berbeda. Jadi tidak ada tanggal 16 Mei itu dua kali.
1: Yeah.
0: Nah, itu yang maksud dengan satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Begitu juga tanggal 10 Zulhijjah hanya satu kali, satu hari untuk seluruh dunia. Jadi alhamdulillah kalender Hijriah Global Tunggal sudah berumur setahun dari sekarang ya. Karena di launching waktu itu tanggal 26 Maret 2025 menyambut 1 Muharram 1447. Jadi sekarang umur Hijriah 1447 sudah hampir kan setahunan tuh. Jadi iya, barulah setahun kurang sedikit umur kalender Hijriah Global Tunggal yang di-launching beberapa bulan yang lalu. Nah, itu saja, karena memang benar itu Bapak yang bertanya, karena hilalnya memang sudah lebih dari 3 derajat.
1: Oke, okay. Okay, baik. Pendengar atau kalian masih ingin bergabung, kita masih terima hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tadi ada Pak Edi yang ingin bergabung, boleh di telepon kembali ya Pak Edi. Dan untuk anda pendengar, kita juga terima live chat ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi yang ingin bergabung juga langsung aja di live chat kita di pagi hari ini, atau juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke, ini masih ada pertanyaan Ustadz di WhatsApp, kita bacakan kembali.
0: Iya.
1: Ada Wahyu di Painan ini Ustadz.
0: Painan, oke.
1: Nah, dengan penetapan yang serentak Ustadz, ini waktu penyembelihan kurban atau hari tasyrik, jadi sangat jelas dan tentunya seragam. Nah, bagi masyarakat yang ingin mencicil penyembelihan selama 4 hari tersebut, mana hari yang paling afdal untuk menyembelih hewan kurban? Itu pertanyaannya,
0: ya,
1: Ustadz.
0: Ini bagus sekali ya. Menyebut mana yang paling afdal, tidak ada redaksi baik ayat maupun hadis ya yang mengarah ke sana. Tapi jadwalnya kan sudah. Allah sangat memberi kelapangan penyembelihan itu, hari raya kurban itu sampai 4 hari ya, mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13 tuh. Sekiranya pada hari tanggal 10 ada pertimbangan tersendiri misalnya ya, apakah kepanitiaan dan lain-lainnya atau cuaca. Bahkan sering itu terjadi Idul Adha itu hari Jumat. Sering itu maksudnya ada kalanya begitu ya, jatuhnya pada hari Jumat.
1: Iya. Nah, itu kemarin Ustaz.
0: Iya, itu diambil momennya penyembelihan hari Sabtu. Kalau penyembelihannya lebih dari 3 ekor misalnya, karena berdekatan dengan ibadah Jumat. Jadi tentu bisa dijawab kalau afdalnya kan lebih cepat kan lebih baik. Tapi kalau ada situasi yang tidak membuat itu lebih baik, besoknya ya begitulah kelapangan dari Allah. Jadi sangat kondisional sekali lah.
1: Oke, tapi sebenarnya ada batasan waktunya nggak Ustaz?
0: Iya, sampai tanggal 13.
1: 13
0: ya,
1: Zulhijjah.
0: Tapi
1: ya,
0: jangan boleh ditunggu sampai 13 lah ya, karena ya meriahnya itu
1: ya,
0: lebih awal ya.
1: Disegerakan.
0: Ya, begitu juga kan kalau khatib berkhutbah 10 Zulhijjah itu disarankan agak pendek karena akan melanjutkan ibadah kurban.
1: Oke, terjawab ya Ustaz.
0: Iya.
1: Oke, dan pendengar ini kita masih ada sekitar 8 menit lagi. Oke, ini sudah ada yang bergabung kembali Ustaz, kita terima. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
4: Waalaikumsalam.
1: Oma, boleh dikecilkan sedikit volume radionya Oma?
4: Ini yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ustaz, misalnya orang tuh pensiunannya 500.000 sebulan. Pensiunannya 500.000. Apa wajib juga dia berkorban Ustaz? Tapi dia punya emas, satu emas itu. Ah, jadi memang dia tuh pengen korban tapi uangnya dipakai anaknya. Banyak lah pokoknya pakai anaknya, dua orang anaknya yang pakai uangnya. Cuman apa namanya itu pensiunan cuma 500.000 sebulan. Jadi apa wajib dia berkorban itu Pak Ustaz? Atas jawabannya saya tunggu Pak Dek. Makasih Pak D, pencerahannya Rani dan Pak D.
1: Iya, Oma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada ya. Oma Nur di Simpang Gia, silakan
0: Ustaz. Oh iya, jadi kalau masa daya tapi anak pula yang makai.
1: Yeah.
0: Apakah di ya digilir untuk apa dijadikan modal tuh kita enggak tahu ya. Nah, ini dia masuk sunat muakkad. Mm-hmm. Ya, sangat dianjurkan. Nah, bagi orang yang ada pensiunan, bagaimana keseharian kan kita enggak tahu. Selagi bisa kalau memang ada tekad, tadi kan ada 500 misalnya satu bulan ya. Lalu berapa mau cicil, berapa menabung dalam sebulan itu kan bisa saja disiasati. Ya. Tapi kalau yang 500 sebulan itu pun sebenarnya tidak cukup kan lain masalah. Jadi bisa dirasakan, kalau tidak bisa ya apa boleh buat. Terus emas tadi itu berapa banyaknya, apakah ada dikeluarkan zakatnya, lalu dia sama anak kenapa, apakah disimpan keamanannya dan seterusnya. Berarti emas itu kan harta yang diam tapi sebenarnya dia berkembang. Dia mengikuti harga
1: pasar ya.
0: Iya, pasar itu, sehingga emas itu kalau ini subnya cukup, apalagi lebih itu setiap tahun kan dikeluarkan zakatnya. Jadi begitu berbeda dengan misalnya zakat harta, kalau sudah tahun ini besoknya memang apalagi ya tidak produksi ya dia begitu. Tapi kalau emas selagi dia sampai nisabnya itu dia wajib zakat. Nah, jadi bagaimana posisi emasnya seperti apa tentu perlu juga. Nah, apa ibu yang bertanya luar biasa itu, bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Terpulang kepada orang tua yang bersangkutan, kita bisa maklum kalau 500 pensiunan apa yang bisa itu kan, kalau 500 itu kan untuk 2-3 harian lah ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Kecuali 500 itu enak saja, aman, makan dan minum sehari-hari, ada pula pembiayaannya dari anak, kalau itu bisa kita maklum lah ya. Jadi tidak wajib kurban bagi ibu yang kondisinya seperti itu. Tapi perlu diselesaikan soal emas tadi itu.
1: Iya. Baik. Ustaz, mudah-mudahan sudah terjawab Oma. Dan pertanyaan Oma Nur ini Ustaz menjadi pertanyaan terakhir kita juga di pagi hari ini, karena kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Mutiara Pagi. Tapi sebelum kita akhiri ya program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, kita dengarkan dulu closing statement dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Ustaz Firdaus untuk pendengar kita di pagi hari ini. Silakan Ustaz.
0: Ya, pendengar yang berbahagia, bagaimana perbedaan-perbedaan yang sudah berlalu itu kan jadi pelajaran. Hendaklah selalu kita berpikir kenapa bisa berbeda. Tadi saya dalam mukadimah, 1 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, kita kan bersatu. Itu kita syukuri. Nah, lalu otak kita digelitik. Mengapa bisa berbeda satu Ramadan, satu Sawal? Bulannya kan itu juga, mataharinya itu juga. Dan kita berada di bumi yang sama. Mestinya tidak ada perbedaan. Iya, mestinya tidak ada perbedaan. Tapi kenapa terjadi perbedaan? Inilah yang harus kita kejar dengan baik. Bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah, atau menyalah-nyalahkan. Sebab dengan adanya perbedaan itu, semangat kita mencari persatuan, jalan penyelesaiannya harus tinggi itu ya. Dengan ada perbedaan itu, di ranah Minang itu disebut basilang kayu dalam tungku mako api kaidui. Jadi malah dengan silang-silang apa itulah apinya bagus. Dengan ada perbedaan yang berlalu, kita pelajari dan terus dipelajari. Karena saya sudah pernah ungkapkan dulu di rumah kediaman gubernur kita Sumatera Barat 2007. Waktu itu pertemuan tokoh, saya diberi kesempatan bicara, sekiranya pemerintah dan seluruh umat Islam ingin bersatu dalam berpuasa, berhari raya, tentu juga Idul Adha ya, benar-benar ingin bersatu, sesungguhnya sejak dahulu sampai akhir zaman bisa sama. karena matahari dan bulannya satu dan kita di atas bumi yang satu. Dan beberapa keterangan tambahan seperti masuklah dalam keterangan kita tadi. Melalui keterangan ini seluruh pendengar bisa ditonton ulang, didengar ulang lagi ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, supaya bisa, sebab begini, kita dengar lalu diulang lagi. Saya dalam satu keterangan atau petunjuk itu, apakah rekaman atau tontonan, kadang-kadang sampai 3 kali, 4 kali saya ulang. Jadi rekaman ini, siaran ini bisa ditonton ulang kembali. Sekira itu dikembalikan pada Rani Zue.
1: Oke, baik. Ustadz Firdaus, ya, terima kasih Ustadz atas
0: sama-sama
1: waktunya di pagi hari ini. Sudah datang juga ke Pro 1 ya. Dan berbagi ilmu juga, mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita juga nanti dalam tentunya beribadah jelang nanti Idul Adha ya, Ustaz Firdaus. Dea Porger, demikian program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Ustaz Firdaus, selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi untuk edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 dengan tema kita mensyukuri tidak ada perbedaan dalam penetapan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, bersama dengan al-ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, selaku dosen ilmu falak UM Sumbar, anggota BHR Sumbar, dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Dan pendengar, pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, karena saya masih akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Dan setelah ini, pendengar, di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sudah melakukan pengecekan di Jembatan Timbang Lubu Selasih Kabupaten Solo tiap hari, Pak. Jadi dia datang.
3: Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan agar selalu berhati-hati di jalan.
4: Kita ada kontak person pengaduan yang langsung ya, customer service kita.
1: Sari berita, aktivitas tambang emas ilegal kembali memakan korban jiwa di Sumatera Barat. Kelancaran arus barang dari sentra produksi menuju Teluk Bayur harga mati untuk menjaga momentum tumbuh kembang ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Rani Zue. Aktivitas tambang emas ilegal kembali memakan korban jiwa di Sumatera Barat. Banjir dan longsor di aliran Batang Kuantan, Kabupaten Sijunjung, menewaskan 9 penambang yang berada di lokasi tambang emas tanpa izin. Berikut laporan Dodik Setio.
5: Material yang hanyut itu merupakan bagian dari peralatan yang digunakan untuk penambangan tanpa izin di yang di Sungai Batang Kuantan.
6: Banjir dan longsor terjadi di sejumlah titik pada aliran Batang Kuantan Kabupaten Sijunjung pada 14 Mei lalu. Sejumlah ponton tambang emas tanpa izin atau peti terseret arus banjir. 9 orang penambang dilaporkan tewas tertimbun longsor di area tambang yang berada di Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung. Peristiwa tersebut dibenarkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto. Kepada RRI di Padang kemarin, Helmi mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kejadian. Menurutnya, lokasi tersebut memang diketahui sebagai area tambang emas ilegal yang aktivitasnya kerap berulang, meski sudah beberapa kali ditertibkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama aparat kepolisian.
5: Sudah terkonfirmasi, kita sudah cek lapangan untuk kemarin tim kita. Ini sebentuk tamparan oleh alam kepada kita bahwa aktivitas ilegal itu harus dihentikan gitu. Hanyut dia memakan korban malah.
6: Helmi menambahkan penanganan dan penyelidikan kasus longsor di lokasi tambang emas ilegal saat ini masih dilakukan aparat penegak hukum. Longsor di lokasi tambang ilegal tersebut, menurut Helmi, harus menjadi peringatan dan pembelajaran agar aktivitas serupa di daerah lain segera dihentikan. Sebab penambangan ilegal merupakan kejahatan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak luas baik terhadap alam maupun keselamatan masyarakat. Dodi Istio melaporkan.
1: Kelancaran arus barang dari sentra produksi menuju Teluk Bayur, harga mati untuk menjaga momentum tumbuh kembang ekonomi. Intinya efisiensi tidak akan berarti banyak jika akses menuju pelabuhan masih tersendat. Berita selengkapnya disampaikan Sri Darni.
7: Jadi bagaimana akses ke Padang itu jangan sampai terganggu, apalagi akses tol ini Padang Pekanbaru ini selesai.
8: Kelancaran arus barang dari sentra produksi menuju Teluk Bayur merupakan harga mati untuk menjaga momentum tumbuh kembang ekonomi. Intinya efisiensi tidak akan berarti banyak jika akses menuju pelabuhan masih tersendat. Hal tersebut mendapat sorotan dari eksportir Sumatera Barat Ramal Saleh. Kepada RRI di Padang kemarin, Ramal menyampaikan masa depan ekonomi daerah kini digantungkan pada satu kunci yakni aksesibilitas. Tanpa konektivitas yang mumpuni menuju gerbang laut, potensi kekayaan alam Sumatera Barat hanya akan menjadi macan kertas yang kalah bersaing karena tingginya biaya logistik. Menurutnya, harapan besar kini tertuju pada dua proyek mercusuar yakni flyover Sitinjau Lawik dan jalan tol Padang Pekanbaru. Bagi Ramal Saleh dan para eksportir, kedua jalur ini bukan sekedar fasilitas umum, melainkan solusi atas hambatan teknis yang selama ini mencekik margin keuntungan.
7: dengan akses keluar masuk antar daerah sudah mulai lancar, tentu ekspor ini sudah mulai normal lah. Teluk Bayur itu kan satu-satunya gerbang laut yang kita andalkan di Sumatera Barat ya. Ya makanya ini suatu sumber ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Ini perlu dijaga memang. Jadi bagaimana akses ke Padang itu jangan sampai terganggu. Jadi ke depan itu dengan dibangunnya itu sinyal laut itu sangat membantu. Ini kita akan sangat diuntungkan.
8: Dikatakan pembangunan flyover Sitinjau Lawe akan memangkas risiko kecelakaan dan hambatan tonase di jalur ekstrim yang selama ini menjadi momok bagi truk-truk pengangkut CPO karet dan hasil bumi lainnya. Adapun tol Padang Pekanbaru akan menjadi jembatan ekonomi yang menyatukan arus barang dari Riau dan pedalaman Sumatera menuju pelabuhan, menjadikan Teluk Bayur sebagai hub utama di pantai barat Sumatera. Akses ke Padang harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Jika jalur Sitinjau Lawe sudah lancar dan tol sudah tersambung, Teluk Bayur akan menjadi primadona. Ini bukan hanya soal mengirim barang, tapi soal memastikan produk Sumatera Barat punya harga yang kompetitif di pasar dunia. Sri Dani melaporkan.
1: Keberadaan angkutan overdimension overload atau odol masih kerap ditemukan pada ruas jalan di Sumatera Barat. Menurut Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sumatera Barat, persoalan tersebut juga dipengaruhi kebijakan pengusaha angkutan agar memperoleh keuntungan lebih dalam pengiriman barang. Kembali Dodi Setio menurunkan laporannya.
6: Pemerintah memastikan kebijakan Zero Overdimension Overload, ODOL, terhadap angkutan barang berlaku efektif mulai Januari 2027. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, pada RRI di Padang kemarin mengatakan, aturan dimaksud tidak hanya berfokus pada penindakan pengemudi di lapangan, melainkan menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam rantai operasional angkutan barang, mulai dari pemilik usaha hingga karoseri. Menurut Dedi, angkutan odol turut dipengaruhi oleh kebijakan pemilik perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dengan melakukan pengangkutan logistik melebihi kapasitas. Padahal langkah tersebut memiliki risiko dan menyebabkan kerugian besar, mulai dari potensi kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, hingga pengeluaran biaya besar terhadap perbaikan kendaraan karena beban yang terlalu berat. Dedi Gusman menjelaskan, upaya pencegahan angkutan odol di Sumatera Barat salah satunya dilakukan melalui jembatan timbang. Namun kendalanya banyak pengemudi yang menolak masuk jembatan timbang sehingga petugas harus memaksa.
2: Angkutan barang, kita sudah melakukan pengecekan di jembatan timbang Lubu Selasih Kabupaten Solo tiap hari, Pak. Jadi dia datang, kelengkapan administrasi, buku uji, kir, kelaikan kendaraan, lampu sen, lampu utama, lampu rem.
6: Dedi berharap agar pengusaha dan supir memperbaiki kebiasaan menjaga keselamatan di jalan. Ia juga mengimbau kepada para supir untuk masuk ke dalam jembatan timbang supaya mengukur tingkat keamanan angkutan. Dodi Setio melaporkan.
1: Pembangunan hunian tetap huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat mulai berjalan pada sejumlah daerah. Proses ini dilakukan setelah tahapan pendataan penerima bantuan dinyatakan final oleh pemerintah. Seperti dilaporkan Widi Dwi Putri Liani.
9: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab di Padang kemarin mengatakan pembangunan huntap telah dimulai melalui peletakan batu pertama di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Ia berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target. Menurut Ilham, penggunaan teknologi konstruksi yang lebih efisien diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan. Dengan demikian, huntap bagi masyarakat terdampak dapat selesai dalam waktu sekitar 6 bulan. Ia menjelaskan, kendala utama yang dihadapi saat ini adalah persoalan lahan bagi warga yang rumahnya berada di zona merah bencana, sebab pemerintah tidak dapat membangun kembali rumah masyarakat di kawasan yang dinilai berbahaya. Untuk relokasi terpadu, pemerintah telah menyiapkan lahan yang sebelumnya melalui kajian badan geologi dan dinyatakan aman untuk permukiman. Namun sebagian masyarakat masih terkendala karena hanya memiliki tanah di kawasan rawan bencana. Ilham menyampaikan, pemerintah terus mendorong solusi relokasi ke kawasan yang lebih aman demi keselamatan masyarakat dalam jangka panjang. Semangat gotong royong masyarakat juga diharapkan dapat membantu warga terdampak memperoleh lahan di zona hijau.
10: Karena proses pembangunannya juga membutuhkan waktu yang cukup pendek, kita berharap di dalam kurun waktu 6 bulan ini semua pembangunan hutan ini sudah selesai. Kita juga mendorong ini niat mamak dan segala macam karena pola di Sumatera Barat masih kental pola gotong royongnya, semangat kekeluargaan, bisa memberikan lahan untuk saudara-saudara kita yang terdampak ini, yang rumahnya rusak berat, bisa membangun di lokasi yang lain. Yang lain ini dalam konteks yang aman bencana atau di zona hijau.
9: Ia meminta masyarakat terdampak bencana tetap bersabar karena proses pembangunan huntap memerlukan tahapan perencanaan dan kajian teknis. Pemerintah terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat mendapatkan hunian yang aman, layak, dan tahan bencana. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Waspada lonjakan aktivitas masyarakat selama libur panjang akhir pekan, Kepolisian Resort Kota Polresta Padang mengingatkan warga agar selalu mengutamakan keselamatan berkendara, terutama di kawasan wisata dan pusat keramaian di Kota Padang. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
11: Saya Ibda Wadinovianto SH, Kasihumas Polresta Padang. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan agar selalu berhati-hati di jalan. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Istirahat cukup sebelum berkendara, patuhi rambu lalu lintas.
12: Di momen libur panjang akhir pekan ini, Kepolisian Resor Kota Polresta Padang meningkatkan pengawasan dan patroli di lokasi keramaian di Kota Padang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama aktivitas liburan berlangsung. Kasih Humas Polresta Padang Ibda Wadi Novianto kepada RRI di Padang kemarin mengatakan pengamanan difokuskan di kawasan objek wisata, pusat keramaian, jalur lalu lintas utama, hingga lokasi yang rawan terjadi gangguan Kamtibmas. Selain itu, personel kepolisian juga disiagakan untuk mengantisipasi aksi balap liar, tawuran, serta tindak kriminalitas lainnya pada malam hingga dini hari. Ibda Wadi menghimbau masyarakat agar tetap waspada selama menikmati libur panjang akhir pekan ini. Pengunjung objek wisata diminta menjaga barang berharga, mematuhi aturan lalu lintas, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lain.
11: Ini penting, batas kecepatan, jaga jarak aman, dan parkir di tempat-tempat yang sudah disediakan. Jangan memaksakan diri jika mengantuk, keselamatan keluarga dan orang lain adalah prioritas utama. Jika lelah, beristirahatlah di tempat yang aman. Jika membutuhkan bantuan, segera hubungi kami, call center kami 110. Selamat berlibur, semoga selamat sampai tujuan.
12: Kasih Humas Polresta Padang Ibda Wadi Novianto menambahkan, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan tertib selama libur panjang berlangsung. Warga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan maupun potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Sali Dela Putri melaporkan.
1: Pendengar, sebagian besar anak bercita-cita dari profesi yang mereka lihat sehari-hari di lingkungan sekitar. Akibatnya, pilihan pekerjaan yang mereka ketahui seringkali masih terbatas. Namun, melalui gerakan sosial pendidikan kelas inspirasi, profesional di Kota Padang mencoba mengenalkan lebih banyak pilihan profesi kepada siswa sekolah dasar. Dengan demikian, anak-anak bisa memiliki gambaran yang lebih luas tentang masa depan mereka. Berikut kita dengarkan feature berjudul Membuka Cakrawala Cita-Cita Anak melalui Kelas Inspirasi Padang bersama Melati Oktawina.
13: Untuk memperluas cita-cita anak sekolah dasar mengenai profesi, jadi nanti waktu dia besar, dia itu mau jadi apa, tidak hanya yang dia temui sehari-hari saja.
14: Dokter, guru, polisi, dan tentara masih menjadi jawaban yang paling sering muncul di ruang-ruang kelas SD di Kota Padang saat ditanya perihal cita-cita mereka. Kondisi dimaksud masih ditemukan relawan kelas inspirasi Padang setiap kali datang ke SD di Kota Padang. Banyak anak belum mengenal profesi lain di luar yang mereka lihat sehari-hari di rumah, di lingkungan, maupun media sosial. Relawan kelas inspirasi Padang Rika Julia kepada RRI mengatakan, berangkat dari hal itu, Kelas Inspirasi hadir mengajak profesional dari berbagai bidang untuk datang langsung ke sekolah. Anak-anak diperkenalkan dengan beragam profesi, mulai dari tenaga penyelamat, pekerja kreatif, profesi di bidang teknologi, hingga pekerjaan lain yang jarang mereka ketahui sebelumnya. Kegiatan dilakukan secara sederhana di dalam kelas melalui cerita pengalaman, pengenalan pekerjaan, peralatan kerja yang dibutuhkan, hingga diskusi ringan bersama siswa.
13: Kelas Inspirasi itu kan merupakan sebuah gerakan yang isinya itu para profesional ingin berdedikasi teruntuk pendidikan gitu. Jadi semua profesional ini dari latar belakang yang berbeda, mereka meluangkan waktunya cuti sehari untuk mengajar ke sekolah dasar, mengenalkan mengenai profesinya. Jadi kita mengajak para profesional untuk terjun langsung ke sekolah, mengenalkan profesinya, sehingga anak-anak ketika ditanya, nanti besar kamu mau jadi apa, atau cita-citanya mau jadi apa, jawabannya itu nggak cuma dokter, guru, atau polisi.
14: Rika menyampaikan, bagi profesional yang disebut dengan relawan, pengenalan profesi sejak dini penting agar anak-anak memiliki gambaran yang lebih luas tentang pilihan masa depan mereka. Dengan begitu, siswa tidak hanya terpaku pada profesi tertentu yang selama ini dianggap umum.
13: Jadi kalau kita bicara dengan anak-anak itu, kita memang harus mulai dari membangun mimpi. Jadi kalau dia punya mimpi yang besar, punya mimpi yang tinggi, dia akan berupaya melewati proses-proses yang harus dia lewati sehingga dia bisa mencapai mimpi itu gitu. Nah, jadi kita gantungkan mimpinya dulu, terlepas dari bagaimana kondisi di rumahnya, kondisi lingkungannya, bagaimana kita ke sekolah itu memang diutamakan itu yang marginal.
14: Kelas Inspirasi Padang telah berjalan sejak 2013 lalu dan telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat. Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran kegiatan juga dipilih melalui koordinasi bersama. Rika menambahkan, selain memperkenalkan profesi, kegiatan ini juga bertujuan membangun motivasi belajar anak-anak, terutama bagi siswa di sekolah-sekolah yang berada di lingkungan marginal, agar mereka tetap memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan dan merencanakan masa depan.
13: Kayak misalnya pramugari datang itu bawa miniatur pesawat, teknisi pesawat. Memang hal-hal yang membuat anak-anak ini tertarik duluan. Ambil dulu atensi mereka, kita jelaskan apa maksud dan tujuan kita. Nah, mereka tuh selalu antusias. Adalah memang di ujung, di akhir dari kelasnya, harus ada anak yang memang mau bercita-cita seperti dia. Tapi memang tidak semua. Selalu ada dari yang tadinya template, nah kemudian berubah. Bahkan raut mukanya berubah serius melihat inspirator ini, nah kemudian menyimak dan berbinar gitu kan ya, tanya itu kan, wah kayaknya saya mau.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova menilai keterlibatan komunitas dan relawan pendidikan sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya, sekolah tidak bisa berjalan sendiri dalam membentuk karakter dan wawasan siswa. Kehadiran relawan dinilai mampu memberikan pemahaman baru kepada anak-anak mengenai banyaknya peluang profesi yang dapat mereka capai di masa depan. Ia mengungkapkan di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, anak-anak dinilai semakin mudah menerima berbagai informasi. Namun di sisi lain, mereka tetap membutuhkan arahan dan motivasi agar mampu memahami dunia kerja secara lebih nyata.
15: Kita selalu memfasilitasi ya, kita ada komunitas, lembaga yang konsen di bidang pendidikan. Kita memberikan peluang ketika mereka ingin masuk ke sekolah, memberikan pemahaman, memberikan edukasi, memberikan semacam inspirasi yang sangat baik. Kami memberikan dukungan, terutama bagi kelas-kelas inspirasi. Karena hari ini anak-anak kita harus kita bentengi lah. Apa yang kami sampaikan, Padang, Padang Juara, Smart Surau, tujuannya adalah menginspirasi.
14: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova memastikan terus membuka ruang bagi komunitas yang bergerak di bidang pendidikan untuk berkolaborasi dengan sekolah-sekolah. Selain itu, dunia pendidikan juga terus didorong untuk

0: teknologi.
1: Kita ingin juga siswa kita ini melihat jauh ke depan, visinya, visionernya jauh ke depan. Dan kita mendorong, contohnya bagaimana anak-anak kita di Padang itu bisa menguasai bahasa Inggris, bisa menguasai STEM, science, technology, engineering, matematik, butuhkan dunia hari ini. Dapat menguasai teknologi, dia akan menguasai dunia. Nah, arah kita arahnya ke situ sebenarnya.
0: Melalui kegiatan sederhana di ruang kelas, harapan tentang masa depan anak-anak perlahan mulai dibangun. Anak-anak tidak hanya dikenalkan pada beragam profesi, tetapi juga didorong untuk memiliki mimpi yang lebih luas dan semangat terus belajar.
2: Persempit ruang gerak pelanggaran ketertiban umum dan gangguan ketentraman masyarakat selama libur panjang akhir pekan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Padang gencarkan pengawasan di tempat hiburan malam. Berita selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
3: Kita ada kontak person pengaduan yang langsung ya, customer service kita 0823-8935-1525.
4: Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang Harfidas Nur kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, libur panjang yang berlangsung mulai 14 hingga 17 Mei mendatang menjadi perhatian khusus pihaknya dalam meningkatkan pengawasan di lokasi rawan pelanggaran. Pengawasan dilakukan di tempat hiburan malam, kafe, penginapan, kos-kosan hingga kawasan yang sering dijadikan lokasi balap liar dan tawuran di Kota Padang. Harfi menyebutkan dalam pengawasan tersebut, Satpol PP Padang menurunkan kekuatan 35 personel per hari. Personel disebar di beberapa titik pengawasan dengan fokus patroli mulai malam hingga dini hari. Harfi mengakui langkah tersebut penting dilakukan karena dalam beberapa hari terakhir masih ditemukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk itu, pihaknya tidak ingin momen libur panjang ini malah dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan aktivitas yang meresahkan warga setempat. Tentunya dalam hal ini, petugas tetap mengedepankan pendekatan persuasif terhadap pelanggaran yang ditemukan.
3: Hari libur yang panjang ini kan ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya tentu enggak dengan tidak melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran terutama pelanggaran perda kita yang 2005 tentang transit publik. Ya, setiap hari kita ya libur malam, penginapan, kos-kosan, kemudian aktivitas-aktivitas laku usaha terutama seperti kafe gitu. Yang malam itu kan Kota Sulaiman, kosan pondok gitu kan. Kalau malam itu kita ada kurang lebih sekitar 35 orang. Kalau malam kita hanya ada tim.
4: Harfidas Nur menambahkan, masyarakat juga diminta ikut berperan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan selama libur panjang berlangsung. Warga

0: di wilayah-wilayah tertentu.
1: Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Sumatera Barat tengah mengakselerasi transformasi infrastruktur penyiaran digital di daerah demi menjamin aksesibilitas tayangan Piala Dunia mendatang. Kepala LPP TVRI Sumatera Barat Tubagus Yusuf Hidayat kepada RRI mengatakan, tengah melibatkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Padang untuk memastikan tayangan Piala Dunia dapat dinikmati hingga di pelosok Sumatera Barat. Yusuf menjelaskan, masih terdapat beberapa area blank spot atau wilayah tertentu yang tidak terjangkau oleh sinyal komunikasi. Menurutnya saat ini, TVRI telah mengadopsi teknologi 5G broadcast dan mengoptimalisasi jaringan single frequency network. Hal dimaksud dilakukan dengan memaksimalkan efisiensi spektrum frekuensi, sehingga cakupan siaran digital dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan kualitas sinyal yang lebih stabil.
2: Karena memang ini yang ditayangkannya hanya melalui terestrial ya dengan TV digital, sehingga ada beberapa titik juga yang memang harus kita optimalkan jaringannya. Karena itu kita juga meminta kerjasama dengan Balai Monitoring, Balmon Kota Padang, bagaimana kita memastikan area-area yang masih blank spot ya, supaya nanti ketika di situ kita mendapati bahwa itu area blank spot, kita bisa ada solusi lain. Apakah kita melibatkan TV-TV kabel yang ada di sana, apakah kita memastikan juga ada strategi lain supaya masyarakat yang akan nonton barang di wilayah itu bisa mendapatkan siaran TVRI.
1: Kepala TVRI Sumatera Barat Yusuf menambahkan, sejalan dengan peningkatan infrastruktur, TVRI juga memasifkan kampanye edukasi kepada pemirsa. Upaya ini mencakup sosialisasi teknis mengenai pemindaian ulang kanal digital serta penggunaan perangkat penerima yang tepat melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal. Hans Permananda melaporkan.
3: Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Hans Primananda kembali menurunkan laporannya.
4: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
1: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Morera, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Nauma Ruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
4: Kita nggak siap ya kebobolan, tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
1: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
5: Paraiba come from injured. Itu lagi
1: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Aktivitas tambang emas ilegal kembali memakan korban jiwa di Sumatera Barat. Kelancaran arus barang dari sentra produksi menuju Teluk Bayur harga mati untuk menjaga momentum tumbuh kembang ekonomi. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rio, kok bisa begini nak? Sudah mak bilang, janganlah ikut tawuran tu Rio. Tapi kau ikut juga. Aduh, bagaimana?
6: Ibu, tolong sabar dulu Bu ya. Anak ibu harus kita periksa terlebih dahulu. Ya, kalau sudah selesai, nanti kami panggil ya.
5: Iya dok.
7: Sakit dok, tolong dok, ma sakit ma.
6: Maaf bu, kaki anak ibu harus kami amputasi karena cederanya parah sekali bu.
5: Apa dok? Kaki anak saya diamputasi? Tidak dok, tidak. Tolong cari cara lain dok. Bagaimana masa depan anak saya nanti dok?
6: Menghancurkan kehidupan generasi penerus bangsa.

Dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Selamat beraktivitas juga ya. Mungkin pagi ini ada yang masih di atas kasur ya, masih santai-santai aja karena memang Sabtu ini weekend, jadi mungkin kayaknya lebih enak diperpanjang lagi deh istirahatnya gitu ya. Gak apa-apa pendengar, yang penting tidak menghalangi kita juga nanti istirahatnya, gak apa-apa. Nanti jangan lupa juga untuk tetap selalu beraktivitas pastinya nih pendengar. Dan pasti sudah ada rencana-rencana juga karena ini weekend, kemarin libur. Nah sekarang disambung sama weekend, cukup panjang ya liburnya. Tapi mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Yang mungkin dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan ya pendengar. Dan yang paling penting adalah mungkin yang lagi bawa kendaraan nih, mungkin pagi ini kalau misalnya ngantuk boleh beristirahat dulu ya, jangan dipaksakan. Dan patuhi semua rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Oke, pagi ini masih bersama saya Rani Zue ya pendengar, menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Masih akan dengan informasi-informasi dan juga hiburan. Tapi pendengar, sebelum saya hadirkan juga beragam informasi di ruang dengar Anda, kita mau menambah charts dari jiwa semangat kita pagi ini dulu nih dengan lagu-lagu ya. Bahasanya charts gitu ya. Oke, kita ke lagu ini dulu, lagu yang berikut ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita pagi ini. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
0: Amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?
0: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Letkol Cihakan Darwin Buter-Buter SAMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar di kesempatan hari Sabtu ini ya, di tanggal 16 Mei 2026. Dan tentunya masih dengan rangkaian hiburan ya, serta informasi di ruang dengar Anda. Oke, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Korlantas Polri mengingatkan masyarakat tidak menyalip kendaraan besar secara sembarangan di jalan raya. Langkah tersebut penting untuk mencegah kecelakaan akibat area blind spot pada truk dan bus. Melansir dari laman Korlantas Polri, keselamatan berlalu lintas menjadi tanggung jawab seluruh pengguna jalan di Indonesia. Salah satu faktor penyebab kecelakaan fatal ialah minimnya pemahaman terhadap area blind spot kendaraan besar. Blind spot merupakan area di sekitar kendaraan yang tidak terlihat langsung oleh pengemudi melalui kaca spion. Semakin besar dimensi kendaraan, semakin luas pula area yang tidak terjangkau pandangan pengemudi. Oleh karena itu, masyarakat diminta memahami area berbahaya di sekitar kendaraan besar agar berkendara lebih aman. Kondisi tersebut terutama berlaku bagi pengendara sepeda motor dan mobil kecil di jalan raya. Dan ada 4 titik blind spot utama ya pendengar pada kendaraan besar. Yang pertama itu bagian depan kendaraan besar, tepat di depan bumper yang tidak terlihat pengemudi karena posisi duduk tinggi. Kemudian bagian belakang kendaraan karena truk dan bus tidak memiliki kaca spion tengah, melihat langsung ke belakang. Kemudian samping kiri kendaraan menjadi area blind spot paling luas dan berisiko tinggi bagi pengendara lain. Kemudian pandangan pengemudi ke sisi kiri sangat terbatas sehingga bagian tengah dan belakang kendaraan. Dan berikan untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan berdengar nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah. Tetap
1: susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
4: tetap.
1: Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Tetap susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara Kadir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan